0: tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh Pertama, pihak

0: asuransi setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanghasilkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
1: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara, sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantar kan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
0: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tarmasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Mendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
6: Laporan khusus.
7: Kami melakukan rapat
6: untuk membicarakan pada sektor
7: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan

0: diperkirakan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
0: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
2: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
3: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
0: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak

0: terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.

0: Cetak gol bagi Jerman, gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
1: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathanael Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathanael Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rung pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Meja yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathanael Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap

Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: 101.
1: Ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas pendengar. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk kita melangkah lebih baik dari kemarin. Jangan pernah takut menghadapi tantangan karena setiap usaha pastinya akan menemukan hasil. Tetap semangat ya pendengar, meski keadaan tidak selalu mudah, percayalah orang yang terus bertahan dan berusaha ini akan menemukan jalan terbaik pada waktunya.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sumenep menyapa, nanti akan hadir ke ruang dengar Anda pukul 8.15.

Maksud saya ya, pukul 8.15 Sumenep Penyapa akan hadir ke ruang dengar Anda dan pagi ini akan membahas tentang melihat efektivitas WFH setelah sebulan lebih berjalan. Nanti dipandu presenter Muhammad Ali dan menghadirkan narasumber Benny Irawan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sumenep, juga menghadirkan pengamat ekonomi dari Unija Sumenep, ada Dr. Muhammad Herli SEMAK akan hadir ke ruang dengar Anda di Sumenep Penyapa pada 8.15 nanti. Baik, pendengar, kebijakan work from home atau WFH ini kembali menjadi perhatian setelah diterapkan lebih dari satu bulan di berbagai instansi dan juga perusahaan. Sistem kerja yang memungkinkan pegawai menjalankan tugas dari rumah ini dinilai memiliki sejumlah keuntungan. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada jenis pekerjaan, kedisiplinan pegawai, serta dukungan teknologi yang tersedia. Ya. Setelah lebih dari sebulan berjalan, banyak organisasi mulai melakukan evaluasi terhadap dampak WFH terhadap produktivitas kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan administratif dan berbasis digital ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus hadir di kantor, di mana kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan rapat, koordinasi, hingga pelaporan dilakukan secara daring. Dan salah satu keuntungan utama WFH ini adalah efisiensi waktu, di mana pegawai tidak perlu menghabiskan waktu di perjalanan menuju tempat kerja. Waktu yang biasanya digunakan untuk berangkat dan pulang kantor dapat dialihkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kebutuhan pribadi yang lebih produktif. Dan selain itu, WFH juga dikatakan mampu mengurangi biaya operasional, di mana bagi perusahaan atau instansi, pengeluaran untuk listrik, air, dan fasilitas kantor dapat ditekan. Sementara bagi pekerja, biaya transportasi dan konsumsi untuk harian juga berkurang.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Ya, kembali saya informasikan untuk Sumedap Menyapa. Nanti akan hadir pukul 8.15 menghadirkan narasumber Benny Irawan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sumedap. Juga ada pengamat ekonomi Unija Sumedap, ada Dr. Muhammad Herli SEMAK, dipandu presenter Muhammad Ali, akan membahas tentang melihat efektivitas WFH setelah sebulan lebih berjalan. Iya, setelah lebih dari sebulan berjalan, banyak instansi mulai melakukan evaluasi terhadap dampak WFH terhadap produktivitas kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan administratif dan berbasis digital dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus hadir di kantor. Di mana kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan rapat, koordinasi, hingga pelaporan dilakukan secara daring. Dan salah satu keuntungan utama dari WFH itu adalah efisiensi waktu, kemudian juga mampu mengurangi biaya operasional. Sementara kalau dari sisi keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, work-life balance, ya, di mana sebagian pekerja ini mengaku memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Dan hal ini tentu dapat meningkatkan kenyamanan psikologis dan juga mengurangi tingkat stres akibat kemacetan dan tekanan lingkungan kerja yang padat. Barangkali ini berlaku di kota besar yang padat ya, kalau di Sumedap insya Allah tidak ada kemacetan. Dan meskipun demikian, pelaksanaan WFH ini tidak lepas dari berbagai tantangan ya pendengar, di mana salah satu kendala yang sering muncul adalah kesulitan menjaga fokus saat bekerja dari rumah, gangguan dari lingkungan sekitar, pekerjaan rumah tangga atau aktivitas

aktivitas keluarga ini tentu dapat mempengaruhi konsentrasi dan juga produktivitas. Dan melihat berbagai aspek tersebut, efektivitas WFH setelah lebih dari satu bulan berjalan dapat dikatakan cukup baiklah pada sektor yang didukung teknologi dan berorientasi pada hasil kerja. Namun, sistem ini belum sepenuhnya cocok untuk semua jenis pekerjaan, di mana diperlukan evaluasi berkelanjutan supaya manfaat WFH dapat dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas layanan dan produktivitas organisasi. Nah, ke depan, pola kerja fleksibel juga diperkirakan akan semakin berkembang, di mana untuk pengalaman selama penerapan WFH menunjukkan bahwa teknologi mampu menjadi solusi untuk menjaga aktivitas kerja tetap berjalan. Tantangannya adalah bagaimana membangun disiplin, komunikasi yang efektif, serta sistem evaluasi yang adil agar produktivitas tetap terjaga dimanapun pekerjaan dilakukan.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, sensus ekonomi 2026 bukan sekedar pendataan rutin, melainkan upaya strategis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah. Informasi selengkapnya berikut Alvin Nuari melaporkan.
2: Pemetaan kekuatan ekonomi. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah daerah berkomitmen untuk membangun basis data yang kuat demi kemajuan bersama. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ini. Dia menekankan bahwa sensus ekonomi 2026 bukan sekedar pendataan rutin, melainkan upaya strategis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai

0: struktur ekonomi daerah saat ini. Selain itu juga menemukan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan kelestarian alam melalui data ekonomi lingkungan yang akurat.
1: Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sampah, khususnya para pelaku usaha dan pedagang, mari sambut dengan baik kedatangan petugas sensus, berikan data yang benar, jujur dan lengkap. Karena setiap jawaban Anda sangat berarti untuk kemajuan ekonomi Kabupaten Sampang yang lebih baik. Mari kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2026.
0: Kesuksesan agenda nasional ini sangat bergantung pada keterbukaan dan partisipasi masyarakat Sampang. Masyarakat diharapkan untuk memberikan akses dan sambutan yang baik saat petugas sensus berkunjung. Juga menyampaikan informasi yang benar mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan, serta memastikan seluruh data yang diminta terisi secara lengkap agar hasil pemetaan tidak bias.
2: Ya, sementara itu, pendengar, Madura United ini resmi melepas gelandang serang asal Brazil, Riquelme Souza, menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Keputusan berakhirnya kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemain dan juga manajemen klub. Direktur utama PT Polanabola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina, mengapresiasi kontribusi yang sudah diberikan Riquelme selama berseragam Laskar Sampai Kerap. Menurutnya, meskipun baru bergabung pada pertengahan musim lalu, Riquelme mampu menunjukkan performa yang impresif dan memberikan dampak positif bagi tim.
3: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

Ya, baik pendengar dan pemirsa, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumenep Net, kembali lagi di Sumenep Nyapa di edisi Senin 15 Juni 2026. Dan saat ini kita akan membahas terkait melihat efektivitas WFH setelah sebulan lebih berjalan. Dan sebelum kita bahas topik ini bersama dua narasumber saya, kita simak tanggapan masyarakat terlebih dahulu.

0: Saya Akbar di Sumenep. Menurut saya WFA atau kerja dari rumah kurang efektif. Kenapa? Karena sudah jelas kalau bekerja dari luar dari rumah, terutama bagi ASN, menurut saya akan banyak santainya, banyak istirahatnya karena kurangnya pengawasan dari atasannya. Beda dengan kerja dari tempat kerja, kantor atau perusahaan. Bisa langsung berinteraksi dengan yang lain dan bisa langsung melihat hasilnya serta kurangnya. Berhentinya pelayanan publik.
1: Saya yang tua dari Sumenep, Pak. Ah, kok aneh-aneh. Bekerja di kantor saja tidak efektif, apalagi bekerja dari rumah. Ini kan lucu pemerintah ini. Apakah pemerintah ini mau lebih nyantai atau bagaimana? Kan seperti itu, Pak. Bekerja di rumah siapa yang mau mengawasi gitu loh. Di kantor saja masih leyeh-leyeh, apalagi di rumah. Ya rebahan, Pak. Begitu. Harapan saya itu ya ditinjau ulang lah. Jangan suka aneh-aneh.

0: Ya, itu dia tanggapan masyarakat terkait melihat efektivitas WFH setelah sebulan lebih lebih berjalan. Dan tentunya pendengar juga pemerintah Kabupaten Sumedep menilai kebijakan WFH ini yang diberlakukan setiap hari Jumat efektif mengurangi penggunaan BBM seiring berkurangnya efektivitas perjalanan ASN menuju tempat kerja dan kepala bagian perekonomian dan SDA Sekda Kabupaten Sumenep yakni Pak Dadang Dedi Iskandar mengatakan juga kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan dinas yang biasanya digunakan untuk menunjang aktivitas perkantoran dan tentu selain itu juga salah seorang warga asal Sumenep, Budianto, memberikan tanggapan tentang kebijakan WFH ini. Dan menurutnya WFH dalam rangka menekan penggunaan BBM dinilai kurang efektif meskipun dilaksanakan satu hari dalam seminggu. Karena tidak ada pengawasan secara melekat bagi ASN yang menjalani WFH ini. Dan tentunya juga pendengar bisa bergabung bersama kami di melalui line telepon yakni di 662-362-317 atau di 665-396 dan bisa melalui WhatsApp kami di 081-133-451 dan 01 dan saat ini juga kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yakni Bapak Beni Irawan. Halo, assalamualaikum Pak Beni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali, selamat pagi seluruh pemirsa RRI. Alhamdulillah.
0: Ya, apa kabar nih Pak Beni?
1: Ya, alhamdulillah hari ini saya sehat dan mudah-mudahan semua yang menyimak acara ini juga diberikan kesehatan.
0: Iya, Pak Beni. Sejauh ini bagaimana tingkat efektivitas WFH selama berjalan satu bulan lebih, Pak? Bagi ASN di
1: iya, baik. Jadi terkait dengan penerapan WFH di Kabupaten Sumenep itu adalah berdasarkan peraturan Bupati nomor 9 surat edaran, mohon maaf, surat edaran Bapak Bupati Sumenep nomor 19 tahun 2026 tentang perubahan atas surat edaran Bupati Sumenep nomor 17 tahun 2026 tentang penghematan bahan bakar minyak di pemerintah Kabupaten Sumenep. Jadi ada dua hal yang diatur dalam surat edaran tersebut. Yang pertama adalah kaitan dengan penerapan WFH dan yang kedua adalah kaitan dengan hari untuk penggunaan transportasi non-BBM. Terkait dengan penerapan WFA, jadi memang ada hal-hal yang diatur kemudian terkait dengan surat edaran ini, ya, yang mewajibkan seluruh ASN di Kabupaten Sumenep itu melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi, ya, yang dilaksanakan dengan ketentuan pola work from home atau WFA di setiap hari Jumat. Dan itu sebenarnya adalah dikecualikan juga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk pelayanan publik. Jadi ada beberapa ASN kita, baik PNS maupun P3K itu yang diatur kemudian untuk tidak menerapkan WFH secara keseluruhan ya. Jadi contoh misalkan di pimpinan OPD, di jabatan pimpinan tinggi Pratama misalkan, itu wajib masuk. Kemudian di eselon 3 juga wajib masuk. Kemudian jajaran di bawahnya juga ada yang menyesuaikan untuk bisa bekerja tetap di kantor. Dan khusus untuk pelayanan publik ini malah diwajibkan tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Artinya memang ada hal-hal yang kemudian tujuannya adalah untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat itu yang pasti adalah yang utama, tetapi ada hal-hal lain yang kemudian kenapa WFA itu harus dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Sumenep. Salah satunya adalah untuk mentransformasi ya, budaya kerja ASN daerah ya, yang efektif dan efisien. Transformasi ini tentu butuh butuh proses ya, dan selama ini ini selalu kita evaluasi. Bahkan setiap OPD itu melakukan pelaporan bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi yang sudah dilakukan setelah melakukan proses transformasi terhadap budaya kerja ASN ini, ya. Karena di situ banyak hal-hal mungkin yang akhirnya kita dapatkan selain misalkan kerja itu dilakukan secara mandiri di rumah. Ya, contohnya misalkan biaya operasional di kantor itu tentu akan mengalami penyesuaian dan efisiensi misalkan. Dan kemudian ada penurunan tingkat polusi ya akibat berkurangnya mobilitas yang tinggi. Walaupun secara signifikansi mungkin di Kabupaten Sumenep itu tidak apa dampaknya itu tidak apa terlalu kelihatan, tetapi ini efeknya akan pasti kelihatan begitu parameter ini di apa diukur di kota-kota besar. Nah, maka ini memang selalu akan kita evaluasi ya apakah memang kegiatan WFA ini akan selalu dilaksanakan di Kabupaten Sumenep atau mungkin akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
0: Iya, Pak Benny, adakah sistem pengawasan kinerja, Pak, untuk ASN yang menjalankan WFH selama ini, Pak?
1: Ya, secara pengawasan absensi misalkan itu tetap kita lakukan. Jadi secara absensi setiap ASN ya baik itu PNS maupun P3K itu tetap kita pantau. Kita pantau secara absensi artinya tingkat kehadiran mereka walaupun tidak misalkan tidak harus standby di kantor itu tetap kita pantau. Dan kemudian output dari kegiatan yang mereka laksanakan juga kita pantau melalui basis kinerja yang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Termasuk ya termasuk ini perlu kami sampaikan juga bahwa hal-hal yang sudah dilakukan, tingkat-tingkat efisiensi yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD itu juga diukur. Seberapa efektif misalkan penggunaan air, seberapa efektif misalkan penggunaan listrik, ya. Seberapa efektif juga misalkan kantor itu melayani publik ya walaupun tidak harus standby 100% personil yang ada di situ karena memang transformasi budaya kerja yang tadi sudah saya sampaikan itu nanti akan berusaha untuk menggeser ya paradigma dari hal-hal yang sifatnya konvensional menjadi sifatnya adalah digitalisasi. Jadi tidak harus datang ke kantor misalkan, tetapi mereka sudah bisa mengakses seluruh pelayanan publik itu bisa langsung dari rumah. Itu sebenarnya adalah tujuan-tujuan yang ingin diharapkan kenapa kemudian WFA itu diterapkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep.
0: Ya, dari hasil evaluasi yang diterima oleh Pak Beni sendiri, Pak, selama ini seperti apa nih, Pak?
1: Tidak ada apa, tidak ada perbedaan. Jadi kalau dari hasil hasil dari evaluasi absensi misalkan itu tidak perbedaan. Jadi sebelum dan sesudah rata-rata ASN ini tetap bisa melaksanakan kegiatannya secara absensi ya. Secara absensi kan kita pantauannya adalah absensi untuk sementara itu. Jadi masih tidak ada kemudian ASN yang memanfaatkan hal-hal lain di luar tanggung jawab kerja yang menjadi tanggung jawab mereka itu. Selama WFA ini diterapkan, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan ya untuk pertanggungjawaban kaitan dengan pelayanan terhadap kinerja mereka untuk masyarakat.
0: Iya, untuk pantauan kinerja sendiri Pak di lingkungan Pemkab Sumenep yang bagi ASN melaksanakan WFA sendiri, seperti apa nih Pak pantauannya untuk kinerja di Kabupaten Sumenep?
1: Ya, jadi kaitan dengan kinerja, sebenarnya WFA ini kan adalah berdasarkan surat edaran bupati dan itu memang harus kita laksanakan. Namun secara realitas sebenarnya di OPD-OPD di kantor-kantor itu melaksanakan kegiatannya itu hampir sama seperti sebelumnya. Bahkan ada penerapan-penerapan kaitan dengan jam kerja itu tidak full menggunakan yang surat edaran. Artinya, secara mandiri ya pimpinan OPD misalkan itu mewajibkan sebagian ya sebagian bahkan di atas 50% dari ASN yang ada di situ untuk bisa tetap masuk ke kantor walaupun sudah diberikan fasilitas untuk bisa melaksanakan WFH. Nah, ini adalah sebetulnya bentuk-bentuk yang menjadi gambaran bahwa sebenarnya pelayanan di tingkatan OPD pada masyarakat itu masih berjalan seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada kendala sebenarnya pada saat kita melaksanakan WFH, kemudian dampaknya mungkin kepada masyarakat itu akan apa terasa pelayanannya berkurang dan lain-lain, itu sebenarnya tidak tidak tampak begitu, tidak terasa.
0: Hal tersebut tidak terasa karena masyarakat atau ASN ini hanya lebih kurang dari 40 50% ya Pak dalam melaksanakan WFH sendiri di setiap
1: Iya,
0: OPD.
1: yang 50% itu yang saya maksudkan tadi itu adalah pengelolaan manajemen kepegawaian ya pada masing-masing OPD yang mendapat fasilitas untuk melaksanakan WFH. Nah, artinya pada saat misalkan OPD ya OPD yang kan ada pengecualian-pengecualian itu ya.
0: Iya,
1: Jadi
0: Pak.
1: contoh misalkan ya ada contoh di apa di sekretariat ya di sekretariat itu wajib masuk. Ya. Ya, sekretaris daerah itu wajib masuk, staf ahli juga masih wajib masuk, asisten wajib masuk, dan seluruh pimpinan OPD juga wajib masuk. Nah, kemudian pengecualian juga diberikan terhadap kegiatan operasional pelayanan publik yang bersifat esensi, ya pada misalkan di Bapenda itu wajib masuk, BPBD wajib masuk, Satpol PP, DLH, kemudian Disduk Capil, DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimhub, Dinas Kesehatan, rumah sakit itu wajib masuk full. Nah, di luar yang saya sampaikan tadi itu kan ada fasilitas untuk melaksanakan WFA. Nah, tetapi pada kenyataannya ternyata yang mendapat fasilitas untuk bisa melaksanakan secara WFA itu tetap memposisikan ya stafnya itu tetap hadir bahkan di atas 50%. Ya, artinya adalah upaya untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian tetap ada upaya juga untuk bisa mendukung apa efisiensi ya, efisiensi dan efektivitas penghematan energi yang menjadi tujuan pokok dari penerapan WFH ini.
0: Iya, yeah. Untuk OPD yang paling efektif dalam menerapkan WFH dan kira-kira faktor pendukungnya seperti apa nih, Pak?
1: Faktor pendukung untuk
0: Ini OPD yang dinilai paling efektif menerapkan WFH.
1: iya, sebenarnya OPD yang paling efektif itu adalah OPD yang sifatnya administratif. Ya, administratif. Jadi berkegiatan di kantornya itu lebih banyak ya, sehingga energi yang dibutuhkan untuk operasional dalam berkinerja tersebut juga membutuhkan apa energi yang lebih banyak. Nah, itu sebenarnya adalah apa OPD yang paling efektif untuk bisa diberlakukan kaitan dengan WFH. Ya. Tetapi kembali lagi saya sampaikan tadi, tapi secara mandiri mereka sudah melakukan tata kelola manajemen kepegawaian untuk bisa mengatur secara shift-shiftan gitu ya, secara shift bagaimana kemudian apa staf-stafnya itu bisa tetap melaksanakan kegiatan di kantor dan sebagian lagi bisa melaksanakan kegiatannya secara WFA.
0: Untuk sejauh ini tidak ada ini ya Pak, aduan dari masyarakat terkait pelayanan-pelayanan OPD ya Pak, yang saat ini bisa dikatakan WiFi itu bisa secara digitalisasi lah kebanyakan.
1: Di BKPSDM sampai sejauh ini masih belum ada yang melakukan konfirmasi, klarifikasi ataupun pengaduan terkait dengan pelayanan. Dan kami juga bisa apa mengevaluasi untuk OPD-OPD lain itu sementara masih belum ada tanggapan-tanggapan yang kemudian menganggap bahwa WFA itu sebenarnya tidak terlalu penting dalam tanda kutip ya dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Jadi atas evaluasi tersebut tentu ini akan terus efektif untuk bisa dilaksanakan di Kabupaten Sumenep sampai dengan nanti kemudian akan ada surat edaran atau mungkin ada arahan ya yang akan menjelaskan atau menindaklanjuti kaitan dengan WFA berikutnya.
0: Untuk Pak Beni, kira-kira sejauh mana nih Pak digitalisasi administrasi di Kabupaten Sumenep hingga saat ini setelah menjalankan WFA ini peningkatannya?
1: Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu tujuan kenapa WFA ini dilakukan penerapan ya di Kabupaten Sumenep. Jadi secara lambat laun akhirnya OPD akan semakin lomba-lomba meng-upgrading ya pelayanan-pelayanannya itu untuk bisa berbasis digital. Nah, ini sudah mulai berproses. Jadi mungkin kaitan dengan data dasar terkait dengan proses digitalisasi pelayanan publik di OPD di Kabupaten Sumenep itu mungkin dari Badan Riset dan Inovasi Daerah itu nanti bisa akan menyampaikan bagaimana signifikansi ya perubahannya. Tetapi kami memonitoring, jadi ada beberapa memang OPD yang sudah mulai bergeser. Jadi pelayanan publik yang basisnya digital sudah bisa dilakukan, termasuk di BKPSDM selalu berbenah, kemudian mengembangkan sistematika pelayanan publik berbasis digital, ya mengembangkan. Jadi yang sudah ada kemudian dikembangkan, yang belum ditambah, dan itu nantinya tentu akan kita publish, ya kita akan publish kepada masyarakat bahwa ada pelayanan digitalisasi kaitan dengan hak layanan kepegawaian di BKPSDM yang nantinya sifatnya adalah bersifat digital, dan itu akan berbasis one single system. Jadi ini kan semuanya sudah berubah ya, akhirnya masyarakat itu akan berubah bagaimana mengakses layanan kaitan dengan pelayanan publik itu yang lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, ya, lebih baik, dan tentu dari OPD-OPD juga akan mengakselerasi bagaimana memberikan pelayanannya itu ya sesuai dengan harapan masyarakat. Ya contohnya adalah itu tadi, misalkan dengan one single system, memberikan kemudahan-kemudahan dan lain-lain. Itu.
0: Tentunya dengan digitalisasi ini juga mengurangi dampak-dampak efisiensi seperti penggunaan kertas dan lain-lain.
1: Betul. Ya.
0: Ya, Pak. Kira-kira Pak, dari apakah WFH ini juga akan terus berlanjut Pak? Kira-kira sampai kapan nih Pak WFH ini akan terus berlanjut?
1: Jadi kaitan dengan penerapan WFH sebenarnya adalah dasarnya kaitan dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri ya, tentang transformasi budaya kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Nah, jika kemudian ada surat edaran terbaru yang menyatakan bahwa WFH itu akan ditinjau kembali dan dilakukan pemberlakuan seperti apa nantinya begitu, tentu kami akan menunggu petunjuk lebih lanjut ya kaitan dengan surat edaran yang akan menjelaskan tindak lanjut kaitan dengan WFH ke depan.
0: Berarti untuk saat ini Pemkab Sumenep tengah proses melakukan digitalisasi dengan terjadinya WFH ini ya Pak, memanfaatkan WFH saat ini ya Pak.
1: Betul. Iya. Sesuai dengan tujuan kenapa kemudian dilaksanakan WFA, yang pertama adalah tadi saya sampaikan adalah mentransformasi ya budaya kerja ASN yang akan bisa melaksanakan kinerja lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua tentu akan mendorong dan mengakselerasi layanan digital pemerintah daerah. Ya, dengan mempercepat tentunya adopsi kaitannya dengan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan digitalisasi proses birokrasi. Nah, ini sebenarnya nanti yang akan kita tuju, bagaimana kemudian masing-masing OPD akan bekerja sama, ya, mengupgrading diri, memberikan pelayanan secara digital, dan kemudian nanti akan tersistematika secara one single system. Nah, kemudian yang ketiga tentu akan terus menjamin kaitan dengan kontinuitas layanan. Ya. Dengan menjamin layanan pemerintahan itu tetap berjalan tanpa gangguan.

0: yang nantinya dapat dihitung secara real. Bahkan secara periodik ya, secara bulanan itu setiap OPD itu melaporkan sudah mampu menghemat konsumsi listrik itu sampai seberapa besar, sudah mampu mengkonsumsi air juga seberapa besar dan lain-lain. Itu akan selalu kita pantau. Kemudian berikutnya juga salah satu upaya untuk bisa melaksanakan WFH itu adalah untuk bisa menurunkan tingkat polusi akibat berkurangnya mobilitas. Ya. WFH di Kabupaten Sumenep dilaksanakan setiap hari Jumat. Tetapi di setiap hari Jumat juga ada kegiatan bersih-bersih, ada konvei yang dilaksanakan dan penanggung jawabnya adalah DLH dan ikut diikuti seluruh OPD yang ada di Kabupaten Sumenep. Bahkan di kepulauan juga melaksanakan kegiatan yang sama. Artinya ini adalah upaya untuk bisa menjadi bagian untuk menurunkan tingkat polusi akibat berkurangnya mobilitas yang sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah tentu mendorong terbentuknya budaya hidup sehat di kalangan masyarakat dan ASN. Ya, bergeser karena di setiap hari Jumat kita kan tadi saya sudah sampaikan ada kombinasi selain melakukan penerapan WFH juga dilakukan upaya-upaya untuk memobilitasi menggunakan kendaraan yang hemat BBM. Dan di setiap hari Jumat dan Rabu itu adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh ASN untuk bisa melaksanakan kegiatan berkendaraan dengan kendaraan yang hemat BBM, misalkan bersepeda dan lain-lain. Dan itu adalah bagian untuk bisa memberikan atau membentuk budaya hidup sehat di kalangan masyarakat, khususnya untuk ASN kita di Kabupaten Sumenep. Dan yang terakhir tentu adalah upaya untuk bisa memberikan kinerja adalah berbasis output. Ya, dengan mendorong budaya kerja itu terukur berdasarkan hasil, bukan sekedar pada aspek kehadiran.
1: Ya.
0: Ini adalah salah satu tujuan ya, dari pelaksanaan WFA yang dilakukan di Kabupaten Sumenep.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Benny atas kebersamaannya di Sumenep menyapa kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bapak Ali dan seluruh pemirsa dari RRI. Terima kasih.
1: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, yakni dengan Bapak Beni Irawan terkait melihat efektivitas WFA setelah sebulan lebih berjalan. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita nantinya dengan Pengamat Ekonomi Universitas Wiraraja Muhammad Herli setelah jeda berikut ini.
2: Sumenep menyapa.

Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, kembali lagi bersama kami di Sumenep menyapa, dan kali ini kita sudah terhubung dengan pengamat ekonomi Universitas Wiraraja, yakni dengan Bapak Muhammad Herli, masih dengan

0: topik yang sama, yakni melihat efektivitas WFH setelah sebulan lebih berjalan. Dan kita akan melihat dampak ekonomi terhadap WFH pada pemerintah. Halo, Assalamualaikum Pak Herdi.
1: Halo, Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Mas Muhammad Ali, saya panggil Mas saja ya,
0: Ya.
1: masih muda kan.
0: Siap. Pak Herli, apa kabar nih, Pak?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Iya, Pak Herli, bagaimana nih Pak? Pak Herli melihat dampak perekonomian yang terjadi terhadap kebijakan WFH pada pemerintah kali ini, Pak?
1: Oke, sebenarnya kan ini kalau menurut saya ya, jadi ada beberapa faktor itu yang menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan melakukan WFH gitu. Nah, terakhir kita WFH itu kan pada saat COVID gitu. Nah, cuman beda tujuan. Kalau kok pada saat COVID itu kan tujuannya adalah untuk meminimalisasi ini interaksi antar individu sehingga diharapkan virus itu tidak menyebar gitu. Cuman untuk saat ini dilakukan untuk berhemat gitu loh Mas. Jadi dengan pecahnya, mungkin saya uraikan lebih agak panjang gitu ya. Jadi dengan pecahnya perang Iran gitu bulan Februari, harga emas juga naik gitu ya. Bukan harga emas, harga minyak dunia, crude oil itu naik lebih dari 100 dolar gitu. Nah, adanya kenaikan itu tentunya akan membebani APBN gitu ya. Jadi APBN kita itu menjadi terbebani karena harus ini menopang subsidi yang cukup besar gitu. Nah, sehingga pemerintah itu mengeluarkan kebijakan di ASN itu untuk melakukan apa? Tujuannya apa? Biar hemat BPR. Gitu. Jadi kalau dari segi ekonomi ya memang bagus itu WFH gitu. Karena bagaimanapun itu bisa menghemat. Itu kalau dilaksanakan secara secara benar gitu ya. Dan tapi kan kadang-kadang ada opini bahwa WFH itu kadang-kadang hanya gimmick gitu. Mereka terutama ya teman-teman itu kadang-kadang ya tetap jalan gitu dengan menggunakan kendaraan-kendaraannya, hasilnya tetap nyala dari pagi sampai malam gitu, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghematan yang diinginkan oleh pemerintah. Begitu. Kalau di sektor keuangan, dampak dari WFH gitu sebenarnya bukan dampak dari WFH sih. Dampak dari perang itu di ya, ASG kita itu sudah terkoreksi cukup dalam gitu ya. Dan kalau dari bulan Februari itu sudah sejak pecah sampai sekarang itu sekitar 35%. Dan itu lebih parah daripada COVID. Itu dari segi finansial gitu. Dan juga pemerintah juga terpaksa ini menaikkan suku bunga gitu karena rupiah yang terus melemah. Itu mungkin gambaran besar dari dampak perang, kemudian pemerintah melaksanakan kebijakan WFH dan dampak ekonomi terhadap ekonomi Indonesia.
0: Iya, Pak Eli, apakah ini juga akan berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah, Pak, untuk saat ini?
1: Tentunya pada sektor-sektor tertentu ya, terutama ya ini karena adanya pelemahan rupiah ya. Kalau pemerintah itu ekspor gitu, tentunya akan menguntungkan itu kalau ekspor. Cuman kalau bahan-bahan yang kita gunakan itu kebanyakan impor ya, itu akan juga terkoreksi gitu. Kemudian terkait dengan WF, ini kan terkait dengan WFA ya, WFA kan ya.
0: WFA.
1: Nah, terkait dengan WFA, apakah akan berdampak terhadap APBD? Ya, tentu pasti akan berdampak lebih tinggi ya. Karena bagaimanapun kan ketika pemerintah daerah itu melakukan WFA gitu ya, kantor kan seharusnya itu kan dalam kondisi ini buka tuh cuman terbatas gitu ya. Jadi beberapa kantor mungkin tidak, mungkin listriknya tidak nyala gitu, yang biasanya mengkonsumsi daya yang cukup tinggi, kemudian hal-hal yang sifatnya krusial misalkan seperti perjalanan dinas itu kan juga menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan, sehingga diharapkan itu tidak membebani terhadap defisit APBD gitu. Nah,
0: Namun,
1: cuman
0: ya.
1: untuk beberapa kasus gitu ya, sekarang kan ada beberapa kenaikan gitu ya terhadap harga-harga dasar gitu ya. Nah, kenaikan-kenaikan ini misalkan kenaikan harga-harga barang gitu, tentunya kan akan menyebabkan pengeluaran dari pemerintah juga akan semakin tinggi gitu. Contoh misalkan pemerintah lagi ini menggalakkan pembangunan jalan dan sebagainya, itu kan bahan bakunya kan dari aspal ya, notabene itu adalah dari sistem minyak gitu, dan minyak lagi tinggi, aspal pasti lagi tinggi juga, dan itu akan juga membebani terhadap APBD.
0: Iya, ini kan juga berdampak terhadap ini ya Pak, kan pemerintah ini menerapkan WFH dalam rangka menghemat BBM nih Pak. Tapi dengan segi saat ini, apakah ini juga berdampak terhadap perekonomian Pak?
1: Oke, ini saya bicara tentang ini dulu ya, karena yang bisa diakses itu data dari pemerintah pusat. Nah, baru-baru ini pemerintah itu mengeluarkan kebijakan kenaikan suku bunga kita menjadi 6 basis poin. Nah, kenapa itu dinaikkan? Karena rupiah lagi terkoreksi. Dari 16.000 sekarang mencapai all time high itu sekitar 18.100 gitu. Nah, untuk menekan itu pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga yang tujuannya itu ya untuk menarik ini, menarik inflow dari luar gitu. Menarik uang dari luar ya tertarik lagi masuk ke pasar Indonesia gitu. Nah, saya juga kebetulan kan aktif di pasar keuangan gitu ya, pasar saham gitu ya. Saya merasakan bagaimana tiap hari itu saham-saham di Indonesia, terutama BUMN gitu ya, saham-saham yang bergerak di bidang minyak, kemudian bergerak di bidang teknologi, perbankan gitu, semuanya merah, berdarah. Gitu ya. Minusnya tiap hari itu bisa sampai, ada yang sampai 10% gitu. Dan kemarin IHSG itu berapa ya? 4 hari yang lalu itu, minggu yang kemarin itu hampir mencapai 5.000 perak dari ATH-nya itu 7.000 sekian. Ini sebenarnya sih kalau kita melihat sebagai investor itu peluang, peluang untuk kita ini untuk serok gitu ya, beli saham di harga murah gitu. Cuman kan ini menggambarkan bahwa ekonomi kita itu lagi tidak baik-baik saja.
0: Iya, apakah ini juga berdampak terhadap pengaruh investasi, Pak?
1: Ya, tentu outflow dari foreign gitu ya, outflow dari dana asing itu sangat sangat tinggi sekali akhir-akhir 3 bulanan ini gitu. Artinya kepercayaan asing terhadap ekonomi RI itu lagi turun sekarang. Nah, akibatnya apa? Ya akibatnya itu harga-harga komoditas, harga-harga saham di Indonesia itu turun gitu. Itu diakibatkan karena minat investasi kurang, kemudian asing mengurangi kepemilikan portofolio di Indonesia gitu.
0: Langkah seperti apa nih Pak yang harus diperhatikan pemerintah agar perekonomian ini terus berjalan baik selama ASN WFH ini, Pak, atau pemerintah melaksanakan WFH di Kabupaten Sumedang?
1: Kalau dalam konteks di Sumenep itu tentunya ya ini harga-harga itu harus dijaga. Kayak dengan menjaga harga itu maka daya beli masyarakat juga akan terjaga. Jangan sampai inflasi tinggi gitu ya. Dan untungnya sih BBM kita itu bensin dan solar itu tidak dinaikkan oleh pemerintah. Kalau itu dinaikkan mungkin akan gejolak pasarnya itu akan beda gitu ya. Yang naik kan hanya ini BBM non subsidi seperti Pertamax, Dex dan lain-lain itu. Dan itu dampaknya terhadap harga-harga komoditas itu sangat sangat limited sekali gitu. Ya. Beda halnya kalau misalkan bensin sama solar. Karena itu mayoritaskan masyarakat kita pakai itu dan transportasi untuk angkut barang gitu, ekspedisi dan sebagainya kan pakai itu. Sehingga kalau itu dinaikkan ya pasti harga-harga barang akan naik, daya beli masyarakat akan naik, akan turun maaf ya, akan turun itu pun. Kemudian dengan turunnya daya beli masyarakat, inflasi juga akan tinggi di situ dan bisa berdampak ini gejolak pabrik di situ ya.
0: Tentunya,
1: yang baru kan ada demo gitu.
0: Iya, tentunya meskipun para ASN ini WFH juga pemerintah harus tetap mengecek keadaan pasar berarti ya Pak.
1: Ya tentu kan melalui BPS itu kan kita bisa memantau harga-harga komoditas gitu, harga-harga yang biasanya itu berdampak langsung terhadap masyarakat, misalkan bahan pokok, telur dan sebagainya itu harus dikontrol oleh pemerintah. Dengan kontrol itu ya tentunya untuk menjaga daya beli. Tapi itu juga dilakukan dulu oleh pemerintah pusat sih dengan tidak menaikkan BBM gitu. Dan kabar baiknya itu saya terima di saluran itu tadi kan Iran sama Amerika itu sudah mencapai kata sepakat gitu. Dan akhirnya harga minyak dunia sekarang lagi turun, terkoreksi 3% adanya pengumuman itu. Dan insya Allah pagi ini itu IHSG juga akan menghijau gitu. Karena adanya ini kesepakatan damai yang katanya akan ditandatangani Jumat di Swiss itu.
0: Pak,
1: mudah-mudahan ini tuh terrealisasi Mas. Ini itu penting sekali untuk ini ya, stabilitas ekonomi gitu ya. Bagaimanapun perang Iran itu sangat berdampak sekali terhadap ekonomi kita gitu ya. Untung APBN kita kuat. Kalau nggak kuat udah amburadul gitu. Kayak Filipina itu kan banyak yang jalan kaki gitu masyarakatnya. Kalau itu terjadi ya masyarakat kita kan nggak mau capek gitu. Paling ya komplain aja ke pemerintah gitu.
0: Iya. Pak, mungkin terakhir nih Pak, singkat ada yang ingin disampaikan enggak Pak terkait meskipun WFH pemerintah harus juga memperhatikan perekonomian di daerah ini Pak.
1: Ya, tentunya pemerintah ya, pemerintah daerah Kabupaten Sumenep harus menjaga ini apa tingkat inflasi gitu, menjaga daya beli gitu. Kalau bisa membuat kebijakan yang pro terhadap UMKM, masyarakat kecil gitu, sehingga kalau ASN kemudian pegawai swasta kayak saya sama Mas Ali juga mungkin nggak begitu berdampak gitu ya. Cuman kan untuk masyarakat kecil itu yang daya belinya juga lemah gitu, apalagi misalkan harus dibebani dengan kenaikan bahan-bahan pokok itu sangat sangat merugikan mereka gitu. Ya, jadi saran saya kepada pemerintah gitu, baik daerah lah gitu ya, karena kan kita hidup di Sumenep gitu, jadi untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga harga-harga bahan pokok terutama gitu agar tetap stabil, dan bisa dijangkau oleh masyarakat.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Erli atas kebersamaannya di Sumeneb Menyapa kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Ali.
0: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan pengamat ekonomi Universitas Wiraraja, yakni dengan Bapak Muhammad Hairil. Dan demikian dialog interaktif Sumeneb kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Setelah mengecek keaslian video menggunakan Truth Scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99%.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Kita sudah berada di tengah bulan ya, di 15 Juni 2026. Dan umat muslim juga menyambut datangnya satu Muharram. Dan tentu saja kami senantiasa menemani Anda di sepanjang waktu dengan inspirasi dan juga informasi di Pro 1. Tidak hanya di Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di Pro 1 RRI Sampang. Kami hadir menjumpai Anda untuk hari ini di program Halo RRI berjejaring di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep dan juga 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, yang keduanya juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube RRI Sumenep Net, pendengar dan juga pemirsa. Oleh sebab itu, Anda bisa menyampaikan aduan Anda di live chat YouTube RRI Sumenep Net. Selain itu, tentu saja kami buka line telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang ingin menelpon redaksi Sumenep. Kemudian bisa juga di 323554 kode area 0323 untuk Anda yang ingin menghubungi redaksi Sampang. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya juga ajak Anda untuk menyapa rekan-rekan yang bertugas hari ini menemani Anda di redaksi. Ada Faisal Warid, produser, kemudian bersama juga pengarah acara Supriyadi, gatekeeper Andi Joy Purnomo di Sumenep, ditemani oleh Ratna di Sampang, kemudian juga bersama tim RRI Net kami yang bertugas pagi ini, ada rekan Nuril dan Zaini, kemudian di teknik ada Wasil, Muhlis, dan juga Dita. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan review dulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Ada Mas Rama di kawasan Sampang. Ini menyampaikan jalan Jamaluddin depan asrama Polres sekarang sering dipakai parkir oleh mobil. Kadang lama, padahal itu pertigaan jalan dengan garis tidak putus-putus, yang artinya juga butuh konsentrasi penuh begitu ya, tidak boleh menyalip dan seterusnya. Jalur ramai juga, menyulitkan dan membahayakan, terutama saat gelap mobil yang parkir warnanya gelap. Nah, ini berbahaya. Kemudian hal ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung oleh Kasih Lalu Lintas Jalan, Dinas Perhubungan Sampang. Terima kasih Bapak Edi Sutrisno. Anda juga bisa mengakses melalui rri.co.id ya pendengar serta pemirsa, apa yang menjadi ulasan penuh pada program Halo RRI yang sudah mengkonfirmasi terkait dengan laporan atau aduan dari Mas Rama di kawasan Sampang. Adapun beberapa yang masih menjadi catatan di redaksi, terima kasih untuk Pak Yahya yang sudah menyampaikan pesannya melalui Halo RRI di edisi sebelumnya, yang membaca berita RRI.co.id kemudian berkaitan dengan pendaftaran secara digital untuk kunjungan di Rutan Sumenep. Ini seperti apa untuk proses pengajuan secara online-nya, kemudian ketentuannya bagaimana. Kemudian ada juga Pak Saiful di kawasan Sumenep menanyakan seputar kapan jadwal kedatangan jemaah haji, apakah kedatangan dalam satu hari atau dipisah beberapa hari, kemudian juga terkait dengan peraturan konvoi kendaraan begitu ya, yang ditanyakan soal larangan konvoi untuk menyambut datangnya para jemaah haji kita. Ada juga Pak Hendra Cipta yang menyampaikan voice note-nya di edisi sebelumnya terkait dengan operasi patuh yang digelar kepolisian. Ini kan untuk ketertiban berlalu lintas. Nah, bagaimana dengan kendaraan atau sepeda motor yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian oleh warga? Biasanya ini kendaraannya tidak hidup dalam tanda kutip suratnya begitu ya. Nah, kemudian memang digunakan khusus untuk mencari rumput dan mengangkut barang-barang ke lahan pertanian dan perkebunan begitu, peternakan juga. Nah, seperti apa kemudian, apakah itu masih ada toleransi atau ada edukasi tersendiri terkait dengan hal itu? Nanti kita akan coba konfirmasi terus ya Pak Hendra Cipta yang sudah menyuarakan keluhannya atau pertanyaannya di program Halo RRI. Baik pendengar dan juga pemirsa, Saya juga ajak Anda terlebih dahulu untuk menuju redaksi. Kita update bersama dengan rekan Yadi di Sumenep, kemudian juga Ratna di Sampang. Selamat pagi Yadi, Ratna.
2: Iya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Ais, Mas ya. Yadi.
2: Selamat pagi Ratna.
3: Iya, selamat pagi juga Mas Yadi.
1: Semangat ya.
2: Semangat ya, Piala Dunia.
3: Haruslah.
1: Semangat Piala Dunia. Jagoannya sudah pada dapat skor atau belum ini?
2: Saya jagokan siapa ya?
1: Ayo, yang mana nih? Indonesia belum ya?
2: Indonesia belum.
3: Mudah-mudahan lah Indonesia bisa ya.
2: Iya, masuk final.
1: Amin, di Piala Dunia amin. Mendatang.
2: Mendatang.
1: Baik, biasanya sih kita menjagokan yang menang ya.
2: Ya, kita tunggu yang menang aja.
1: Baik.
3: Ngikut ya.
1: Ngikut, baik. Suasana cuaca, untuk info cuaca seperti apa rekan-rekan? Mungkin saya update ke Sampang dulu ya, Adi ya. Ya, silakan Ratna.
3: Oke, untuk cuaca hari ini di kawasan Kota Sampang dan sekitarnya, kalau tadi pagi sempat agak-agak mendung ya, agak memes sih, mendung-mendung mesra. Tapi untuk pagi hari ini menjelang siang sudah nampak cerah kembali Ais, seperti itu.
1: Kemarin.
3: Tapi sebelumnya meskipun tahun barunya besok ya, kayaknya selamat tahun baru aja deh ya, buat teman-teman semua.
1: Iya.
3: Takut kedulan Mbak Ais soalnya.
1: Gitu ya. Terima kasih loh Ratna.
3: Sama-sama.
1: Iya, iya tahun baru Islam ya yang dinantikan oleh warga besok. Ya. Biasanya aktivitas itu sudah mulai kelihatan di hari ini ya. Persiapan dari anak-anak sekolah biasanya yang paling terlihat ya Ratna ya. Apakah ramai juga lalu lintas di sana untuk menyiapkan tahun baru?
3: Untuk saat ini sih kayaknya masih belum.
1: Masih Aisha, belum
3: tapi,
1: ya.
3: Entah kenapa mungkin karena ada faktor Piala Dunia juga kali ya agak rada-rada
1: dini hari tadi agak, pada
3: iya,
1: bergadang ya.
3: Jadi tapi informasinya ada beberapa seperti kegiatan biasanya kalau tahun baru tuh ada pawai seperti itu. Biasanya anak-anak TK atau madrasah atau pondok-pondok lah seperti itu biasanya ada pawai seperti itu Ais untuk menyambut tahun baru ini.
1: Baik. Nah, ini juga untuk pendengar serta pemirsa yang ada di kawasan Sampang atau juga Bangkalan ya Ratna mungkin bisa menginformasikan juga ke redaksi seperti apa untuk jalannya persiapan Muharram gitu ya. Barangkali ada keluhan aduan atau informasi yang butuh disampaikan, silakan Anda bisa menelpon langsung redaksi Sampang. Untuk sejauh ini apakah sudah ada keluhan atau aduan yang masuk ke redaksi Ratna?
3: Iya, ada ini informasi pertama, aduan pertama ya terkait MBG dari Nur Inaya, warga Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang. Dia mengeluhkan menu MBG yang dinilai kurang bervariasi dan cenderung monoton. Nah, sebagai orang tua mungkin penerima manfaat ya, ia menyebutkan anaknya sering merasa bosan sehingga tidak menghabiskan makanan diberikan oleh para petugas nih. Dan
1: ini diketahui usia anaknya atau sekolahnya? Apakah disampaikan Ratna atau cukup seperti itu?
3: Tidak ada, itu hanya itu. Dan ini juga keluhan serupa juga disampaikan Bahri, warga Kecamatan Sampang juga yang menilai kualitas dan variasi menu MBG-nya juga perlu ditingkatkan nih agar siswa lebih antusias mengonsumsi makanan yang diberikan. Nah, karena menurutnya makanan yang kurang diminati ini juga berpotensi terbuang dan kadang ini juga mengurangi aktivitas program pemerintah tersebut.
1: Baik.
3: Dan Bahri juga berharap pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau PPG ini juga segera melakukan perbaikan dan inovasi, maksudnya inovasi menu agar tujuan program ini dapat tercapai secara maksimal seperti itu Ais.
1: Baik, yang tadi Bu Nur Inayah ya di
3: Inayah.
1: Kecamatan
3: Pengarengan.
1: Pengarengan.
3: Ya.
1: Kecamatan Pengarengan. Kemudian untuk Pak Bahri disebutkan kawasan ya. Detailnya di mana?
3: Kecamatan Kota.
1: Di Kecamatan Kota ya, baik. Ya, tapi sayang sekali tidak disebutkan sekolahnya mungkin ya, kan kita butuh untuk melihat seberapa
3: informasi lengkapnya
1: betul,
3: ya seperti apa.
1: Biasanya memang setiap hari kan menunya selalu berbeda. Nah,
3: beda-beda.
1: Ini versi varian yang butuh divariasikan lagi nih yang seperti apa yang diminta mungkin boleh pendengar serta pemirsa.
3: Ini saya tambahkan Ais, ini silakan. Kemarin sempat ya, ini kemarin sempat. Ini istilahnya mengadu langsung ya ke saya gitu kan. Nah, ini gimana nih? Ada satu SPPG, nah mereka tuh membuat tempat sampahnya tuh pas di depannya SPPG MBG tersebut dan kebetulan itu tempat sampah berada tepat di rumahnya yang
1: mengadu?
3: Mengadu itu.
1: Oh, di saya daerah mana?
3: Lebih baik itu di daerah perkotaan, di sekitar, di daerah Gunung Sekar juga.
1: SPPG di kawasan Gunung Sekar ya?
3: Iya.
1: Oke, ada tempat sampah yang ditempatkan
3: dia
1: di depannya.
3: Dia membuat tempat sampah, tapi tepat di depan rumah warga.
1: Rumah warga?
3: Ya, oh. Iya, itu pun karena posisi SPPG tersebut berhadapan dengan rumah warga seperti itu.
1: Kan otomatis pasti akan ada di depannya nih, Ratna.
3: Iya,
1: maksudnya
3: iya.
1: Apakah
3: dia merasa terganggu dengan adanya tumpukan sampah di depan rumahnya tersebut seperti itu.
1: Baik, meskipun mungkin lahan tempat sampahnya ini di areanya SPPG tersebut begitu ya?
3: Iya, benar. Oke, seperti baik. Itu.
1: Ada lagi Ratna yang masuk ke redaksi Sampang?
3: Ada, tadi juga ada, ini terkait BBM, Ais ya. Dari Mas Hendra, warga
1: baik.
3: Bang Celo, Cerengi Sampang. Bahkan tadi waktu di Voice ya, ini juga dia tuh sampai mencari Pertalite tuh sampai ke daerah Pamekasan.
1: Baik, baik. Berarti ada voice yang dikirimkan ini ya Ratna.
3: Ya,
1: tapi tunggu dulu Ratna,
3: tadi.
1: Kita terima penelpon karena sudah ada yang masuk ke redaksi. Halo RRI, selamat pagi, Assalamualaikum. Terputus kah? Baik, Anda bisa lagi hubungi di 662317 kode area 0328 untuk Sumenep, kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Baik, apakah terhubung kembali? Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo RRI.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Siti Aisyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
4: Dengan Supriyadi di BRJ, Mbak Gina, Mbak Ais.
1: Iya. Ini Pak Yadi di kawasan Braji. Lama tidak jumpa nih Pak. Apa yang mau disampaikan?
4: Iya. Saya sudah mengusulkan dengan masalah jaringan Telkomsel bersama kartu XL. Tapi nyampe sekarang masih belum tertangani kayaknya Mbak.
1: Terakhir artinya, kapan disampaikannya? Masih ingat?
4: Sudah lupa nih Pak.
1: Oh, karena sampai sekarang jaringannya berarti masih belum membaik begitu ya?
4: Iya. Karena dipakai untuk internetan, terus dipakai telepon, itu kurang stabil, Pak. Biasanya
1: gangguannya mulai terjadi di bulan ini kah atau sebelumnya juga sudah pernah ada, cuma intensitasnya tidak menguat begitu?
4: Iya.
1: Iya, yang mana nih? Gangguannya mulai tidak, akhir-akhir ini ya?
4: Iya.
1: Ya.
4: Beda kalau yang dulu itu beda, sampai sekarang itu beda.
1: Baik. Dengan paket yang sama untuk internet dan lainnya.
4: Iya.
1: Baik, baik. Iya. Apakah ini juga dialami oleh pengguna, mungkin ada rekan yang cerita hal yang sama Mas Supriyadi?
4: Kalau saya sendiri itu saya mungkin dari HP. Itu saya cerita sama teman-teman semuanya itu sama juga Mbak Regi. Makanya saya informasikan. Saya sudah dulu Mbak.
1: Baik-baik.
4: Sudah dulu menginformasikan dengan masalah jaringan Mbak. Tetapinya kayak tidak ada respon dari Telkomsel, dari XL, itu kayak tidak ada respon, Pak.
1: Baik-baik. Ya, ini coba dibantu ke redaksi ya, Pak Supriyadi, untuk apa yang disampaikan.
4: Ya, mudah-mudahan, Pak.
1: Ya, siap. Ada lagi?
4: Tidak ada, Pak. Cuma itu yang bisa saya sampaikan, Pak, ya.
1: Baik. Ya, terima kasih banyak.
4: Ya, untuk Pak Ais, terima kasih atas waktunya. Untuk semuanya, terima kasih. Selamat menyambut hari-hari, ya.
1: Satu Muharram ya.
4: Hari iya, yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut hari Satu Muharram juga ya untuk Pak Supriyadi di kawasan Braji. Baik, saya lanjut ke Ratna.
3: Iya.
1: Iya Ratna, tadi ada kiriman voice yang disampaikan atau seperti apa Ratna? Dari siapa Ratna?
3: Dari Mas Hendra. Dia itu warga Cerengi. Dan sejak tadi pagi dia dari Cerengi, Bang Celo, sampai akhirnya dari Sampang nggak ada, akhirnya dia nyampe di Pamekasan. Baru dia menginformasikan bahwasanya dia saat ini berada di Pamekasan untuk mencari Pertalite. Semuanya pertama, jadi mereka estafet mencari Pertalite tersebut.
1: Keliling itu. Mencari
3: iya.
1: Pertalite dari Sampang
3: untuk
1: sampai
3: membeli.
1: Ke Pamekasan.
3: Jadi nggak ada. Sampai Pamekasan dia carinya seperti
1: baik.
3: Itu.
1: Baik, coba kita dengarkan dulu ya voice note-nya dari Mas Hendra di kawasan Bang Celok, Jerengik, Sampang.
5: Baik, selamat pagi dan halo RRI.
1: Selamat pagi.
5: Saya laporkan pagi hari ini saya Hendra di lokasi SPBU Pamekasan bahwa persediaan stok BBM untuk Pertalite belum tersedia. Untuk saat ini hanya menyediakan Pertamax. Saya sudah mencari dari SPBU Bonjelok Cirengi sampai Pamekasan untuk

0: stok BBM Pertalite tidak ada. Begitu laporannya hari ini.
1: Baik.
0: Senin 15 Juni 2026.
1: Baik, terima kasih untuk Mas Hendra di kawasan Cergi yang sudah menyampaikan informasi pentingnya ya terkait dengan stok Pertalite yang semakin menipis di beberapa SPBU, terutama untuk kawasan dari Bancelok, Jerengi, sampai ke Pamekasan. Tadi kawasan Pamekasannya disebutkan nggak, Ratna?
2: Belum ya.
1: Belum ya.
2: Tadi hanya dia menyampaikan bahwasanya saat ini dia ada
1: sampai
2: di Pamekasan.
1: Pamekasan
2: seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Ya. Baik, terima kasih banyak, Ratna. Ditunggu terus untuk update-nya dari redaksi Sampang. Saya menuju Sumeneb bersama rekan Yadi.
3: Ais.
1: Ya, silakan Yadi.
3: Ya, untuk Sumeneb kita akan ini nanti melakukan konfirmasi terhadap beberapa yang disampaikan pendengar.
1: Ya.
3: Terutama ini dari Pak Saiful Sumeneb, kapan kedatangan jemaah haji Sumeneb, dan termasuk juga kemudian untuk konvoy kendaraan saat kedatangan jemaah haji ini apa boleh dilakukan. Ini sepertinya dua narasumber yang berbeda. Untuk yang mengenai konvoy kendaraan saat kedatangan jemaah haji, nanti kita akan konfirmasi ke pihak Satlantas Polres Sumeneb, termasuk juga ini untuk operasi patuh seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra,
1: ya?
3: Hendra Cipta. Kita sudah melakukan komunikasi untuk nanti dilakukan on air secara langsung dan bagaimana langkah-langkah pihak kepolisian untuk ketertiban di jalan raya.
1: Terus ada tadi ya yang dari namanya sama nih dengan Yadi di kawasan Braji ya, Pak Supriyadi yang mengadukan soal jaringan tadi ya.
3: Ya, ini sudah sebenarnya beberapa pekan atau edisi yang lalu disampaikan mengenai jaringan dari beberapa provider ya di kawasan Sumeneb.
1: Ternyata belum membaik ya dia.
3: Ternyata belum membaik. Kita
1: coba
3: juga terus lakukan upaya konfirmasi dan tentunya masyarakat yang mengalami kendala dalam hal jaringan telepon atau internet dapat kami informasikan, kami hanya melakukan verifikasi dan memberikan ruang bagi pihak provider tersebut untuk menjelaskan kepada masyarakat.
1: Betul.
3: Jadi bukan membuat jaringannya yang sebelumnya lemot menjadi lebih baik atau dan sebagainya. Itu yang
1: kita sebagai penghubung ya,
3: ya kita
1: untuk
3: sebagai
1: membantu.
3: Itu yang harus dipahami juga oleh pendengar.
1: Siap. Sekalian ini ya, di mungkin bisa dibantu ya untuk Anda pendengar serta pemirsa pengguna provider yang sama dengan Pak Supriyadi di kawasan Braji tadi, barangkali di luar kawasan Braji ada yang maksudnya tidak ada kendala atau cuma di kawasan tersebut, bisa sekalian ada pembanding data yang banyak begitu ya, agar kita bisa verifikasi terkait dengan masalah di jaringan provider itu.
3: Okay.
1: Ya, ada lagi ya, Di?
3: Sementara itu kami juga masih menunggu jadwal untuk on air dengan pihak Satlantas Polres Sumeneb, Ais.
1: Baik, siap. Ditunggu update-nya lagi ya, Di,
3: ya,
1: di dari redaksi Sumeneb dan juga Ratna dari redaksi Sampang. Baik, pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia, bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Anda bisa sampaikan aduan, keluhan ataupun informasi di sekitar Anda melalui Halo RRI. Anda bisa hubungi 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa hubungi 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa gunakan WA kami di 0811334501. Dan ya, tadi ada update dari redaksi begitu ya, pendengar dan juga pemirsa yang sudah menjadi catatan dan juga akan segera kami hadirkan ke ruang dengar maupun YouTube Anda terkait dengan aduan dan juga keluhan ataupun informasi yang sudah masuk ke redaksi sebelumnya, terutama tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful. Kita memang selain menyambut kedatangan tahun, maksud saya satu Muharram, kita juga menyambut kedatangan para jamaah haji asal Indonesia, khususnya Sumenep. Kemudian, kami juga perlu informasikan kepada Anda pendengar serta pemirsa, karena ada program spesial yang dihadirkan di Pro 1 melalui relay atau siaran langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta, yaitu Pesta Bola Dunia. Maka perlu yang menjadi catatan untuk agenda Halo RRI pada hari Rabu, kita akan bergeser ke hari Selasa besok begitu ya. Jadi untuk Halo RRI biasanya kan ada bisa memantau siaran kami di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah, khusus untuk pekan ini saja, kita bergeser di hari Senin hari ini, kemudian Selasa besok, kemudian hari Kamis, begitu ya, pendengar dan juga pemirsa, di jam yang sama, 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung. Silakan Anda bisa langsung telpon di 662317 kode area 0328 untuk Anda yang ingin menelpon redaksi Sumenep, kemudian juga bisa di 323554 kode area 0323. Ada Ratna di Sampang dan juga rekan-rekan redaksi yang bertugas. Silakan Anda bisa langsung menyampaikan aduan, keluhan ataupun informasi di sekitar Anda. Tidak melalui telepon, boleh melalui voice note, boleh juga melalui video ataupun foto yang kemudian bisa Anda sampaikan ke redaksi begitu ya, pendengar serta pemirsa. Tadi sempat ada aduan soal susahnya mencari Pertalite. Ini mungkin juga ada dari Anda di kawasan Sumenep, tidak hanya warga Sampang dan Pamekasan tadi ya, seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, Pak Bahri. Iya. Oh, maaf, Mas Hendra ya, di Bang Calok Jerengi. Misal tadi ataupun kemarin-kemarin mungkin Anda juga mengetahui ada antrean yang mengular begitu ya di sejumlah

0: lah SPBU di kawasan kota Sumenep. Kalau yang tadi pagi saya lihat ada di dekatnya terminal Arya Wiraraja, di SPBU Arya Wiraraja. Ini ada banyak antrian mobil, truk, kendaraan bis dan lainnya yang kemudian mengantrinya sampai di luar area SPBU, artinya cukup panjang. Mungkin saja ada dari Anda yang saat ini juga ada di kawasan-kawasan SPBU, boleh juga menyampaikan informasi terbaiknya begitu ya, agar pendengar serta pemirsa lain ini juga mendapatkan info. Baik, saya update dulu ke redaksi kembali, apakah sudah ada perkembangan. Saya ke Sumenep dulu, Yadi.
1: Iya, Ais.
0: Ya, bagaimana Yadi?
1: Ini untuk yang Satlantas, kita upayakan berbincang dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Ibda Yudi Ais, untuk menanyakan beberapa hal yang ditanyakan oleh pendengar. Kita terus upayakan dan kita sudah janjian, termasuk juga ini ada informasi dari yang berkaitan dengan jadwal kedatangan haji. Informasi terbaru dari pihak Pemkab, dari Pak Kamiluddin, ini bagian Kesra, Pemkab Sumenep, ini masih ada di rapat dan belum bisa on air bersama kami. Nanti kita akan terus upayakan bisa menjelaskan di Halo RRI edisi mendatang, Ais.
0: Ya, untuk kedatangan pertama itu jadwalnya tanggal berapa ya, Di?
1: Kalau jadwal kedatangan, ini informasi yang masuk ke kami, dijadwalkan tanggal 20 atau 21 Juni 2026.
0: Untuk yang kloter Sumenep ya?
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini pendengar serta pemirsa, nanti kita akan coba gali lebih jauh ketika redaksi sudah berhasil untuk menjadwalkan berbincang bersama dengan narasumber begitu ya, Yadi ya. Khusus untuk hal tersebut. Kemudian untuk masalah konvoi yang ditanyakan, konvoi jemaah haji, kemudian juga operasi patuh yang seperti Yadi sampaikan, nanti kita akan update bersama dengan Satlantas begitu ya. Semoga bisa segera terhubung agar kita bisa mendapatkan informasi. Baik, Yadi masih menunggu ya berarti Yadi ya?
1: Iya, masih kita upayakan.
0: Baik, terima kasih Yadi. Saya ke Ratna. Ratna.
2: Iya.
0: Iya, Ratna. Bagaimana dengan update terbaru dari redaksi Sampang? Apakah sudah ada perkembangan?
2: Untuk saat ini ya masih belum ada informasi
0: yang masuk
2: ke redaksi. Kita masih juga menunggu.
0: Baik.
2: Informasi dari pendengar seperti itu, Ais.
0: Baik, ya terima kasih Ratna, ditunggu untuk update selanjutnya bersama dengan rekan-rekan redaksi Sampang. Baik pendengar serta pemirsa, kita akan segera kembali, pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
7: Bunda, jangan jamen TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: di berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung pendengar serta pemirsa, baik melalui live chat YouTube RRI Sumenep.net atau di line telepon berikut ini, 662317 kode area 0328 untuk Anda yang ingin menelpon di Sumenep. Kemudian Anda juga bisa hubungi 323-554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang dan juga WA di 0811-3345-101. Kita akan segera konfirmasi apa yang disuarakan oleh Pak Saiful, kemudian juga Pak Hendra Cipta yang menanyakan soal konvoi kedatangan jamaah haji, dan Pak Hendra ini soal operasi patuh yang dilakukan begitu ya. Kita masih menunggu untuk bisa terhubung bersama dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Bapak Ibda Yudi Kurniawan. Baik pendengar serta pemirsa, silakan Anda juga bisa sampaikan persoalan yang perlu dikonfirmasi oleh Satlantas. Jangan sampai telat ya, nanti kita setelah selesai ngobrol Anda baru sampaikan. Jadi jangan ragu, silakan Anda bisa langsung menyampaikan pesannya, baik melalui WA, kemudian melalui telepon, ataupun di live chat YouTube. Baik, kita akan coba konfirmasi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Saiful dan juga Pak Hendra Cipta di Sumenep kepada Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Bapak Ibda Yudi Kurniawan. Assalamualaikum, Bapak. Selamat pagi.
4: Ya. Selamat pagi.
3: Selamat Ibu. Pagi. Dengan Ais di sini, Pak. Bisa mendengar suara saya, Pak?
4: Oh, bisa dengan jelas, Ibu.
3: Baik.
4: Ada yang bisa Baik. Bantu ini.
3: Baik, coba kita cek dulu tayangan visualnya, Bapak. Sudah bersama kami secara live di visual juga ya. Baik, siap. Saya sudah bisa melihat Pak Ibda Yudi Kurniawan sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya di tengah kesibukan mengkonfirmasi apa yang disampaikan pendengar serta pemirsa. Nah, ini mungkin saya konfirmasi satu-satu dulu, Bapak. Bapak, terkait dengan operasi patuh, ini jadwalnya sudah berlangsung dari pekan lalu ya, Pak Yudi?
4: Begini, jadi ada perintah yang terbaru bahwa operasi patuh itu ditunda.
3: Oh, nah, ditunda.
4: Ya, ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
3: Baik, yang awalnya diagendakan pekan lalu sudah dimulai begitu ya, Pak?
4: Ya, betul.
3: Baik. Jadi
4: ada perintah dari pusat, dari Mabes untuk ditunda.
3: Baik. Apakah ada Baik, apakah ada alasan tertentu, Bapak?
4: Alasan tertentu ya untuk

0: meminimalisir terhadap apa ya, kan selama ini kita harus istilahnya jangan langsung ditindak, kita harus penggalangan, woro-woro, edukasinya itu penggalangan aja dulu,
1: Baik,
0: jadi
1: jadi
0: tidak langsung ditindak.
1: wah, ini pas Pak dengan program Halo RRI. Ada yang butuh diedukasi nih terkait dengan pertanyaan Pak Hendra Cipta yang menanyakan bagaimana dengan kendaraan dari petani atau peternak begitu Pak yang menggunakan kendaraan-kendaraan tidak bersurat resmi dan kemudian hal itu hanya digunakan khusus untuk mencari pakan ternak ataupun juga membawa peralatan ke sawah. Nah, apakah ada toleransi untuk kendaraan-kendaraan seperti itu atau tidak?
0: Kalau masalah itu, kami tidak pernah menoleransi ketika ada operasi terus dia ditanyakan tidak ada surat-surat, ya kita tilang, kita tindak dulu. Jadi diusahakan harus ketika ada operasi terus ditanyai surat-surat, usahakan surat itu ada.
1: Baik.
0: Jadi untuk kendaraan yang tanpa disertai surat-surat, kita tidak bisa menoleransi.
1: Baik. Ini karena
0: Tetap
1: juga
0: kita tilang.
1: baik, karena ini soal keamanan begitu ya, Pak ya. Yang
0: Betul.
1: juga diutamakan. Termasuk juga ketika ada surat-suratnya tapi tidak sesuai dengan standar kendaraannya, bagaimana Pak? Misal spionnya nggak dipasang, kemudian juga pelindung kendaraannya nggak dipasang, ini apakah juga ada pengecualian kalau untuk murni untuk bekerja mengangkut hasil panen di sawah?
0: Jadi begini, kalau petugas yang di lapangan itu tidak bisa berbicara seperti itu. Dia ketika diperiksa pemeriksaan surat-surat dan kendaraan, ketika tidak lengkap, petugas tidak berani seperti itu, harus langsung ditilang. Kalau apalagi pas operasi patuh, mereka tidak toleh-toleh ketika diperiksa surat-surat lengkap, tapi kelengkapan yang lain dilihat tidak ada, ya terpaksa kami tilang.
1: Baik.
0: Jadi dimohon kepada semua pengguna kendaraan, lengkapilah diri dengan surat-surat dan kelengkapan kendaraan, biar ketika ada pemeriksaan surat-surat di jalan raya, itu bisa memperlihatkan kelengkapannya.
1: Baik. Dan ini sekali lagi tujuan utamanya itu untuk keselamatan berlalu lintas ya Pak ya. Tidak hanya masalah soal administrasinya saja atau lainnya, tapi juga berkaitan
0: Betul.
1: dengan keselamatan ya Pak. Perlu mungkin perlu untuk diedukasi lagi nih Pak.
0: Saran dari dan himbauan dari kami, tetap lengkapi diri dengan kendaraan dengan identitas. Jadi identitas diri dan identitas kendaraan. Yang kedua, kelengkapan kendaraan harus ada. Jangan sampai protol atau tidak lengkap. Untuk kendaraan yang terbuka, tetap gunakan helm.
1: Baik.
0: Karena atensinya seperti itu. Jadi untuk kendaraan terbuka dan kendaraan bermotor itu harus menggunakan helm.
1: Baik. Ya, terkait dengan jadwalnya nanti tetap ada informasi yang akan disampaikan ya, Pak. Jadwalnya ketika sudah ada petunjuk lebih lanjut kapan pelaksanaannya. Tetap
0: untuk jadwal operasi nanti akan ya, betul. Jadi, nah, kalau ada petunjuk lebih lanjut, untuk operasi patuh akan kita viralkan. Jadi kapan mau diadakan operasi itu tetap dari Satlantas, khususnya unit Kamsel, Satlantas Polres Sumeneb, nanti akan woro-woro atau selebaran, menyebarkan selebaran, terus diviralkan di medsos-medsos. Itu nanti kita tetap istilahnya woro-woro seperti itu.
1: Baik, ya selanjutnya Pak, masalah konvoi kendaraan penyambutan calon jemaah haji. Nah, ini kan ada himbauan untuk tidak dilakukannya konvoi. Batas diperbolehkan dan tidaknya itu jelasnya seperti apa, Pak Yudi?
0: Terkait dengan konvoi yang sudah terbiasa dilaksanakan oleh warga Madura, khususnya Madura ya, bukan hanya Sumeneb saja, itu tidak dilarang asalkan dia patuh dan taat pada aturan lalu lintas yang ada. Jadi petugas yang ngawal itu juga enak. Kalau yang dikawal itu konvoinya itu lengkap semua. Paling tidak yang kelihatan kasat mata itu adalah helm untuk kendaraan roda dua.
1: Baik. Jadi lebih ke kelengkapan kendaraannya. Jika kemudian pengendara ini sesuai dengan aturan, diperbolehkan untuk konvoinya begitu Pak? Atau ada pengaturan lalu lintas juga karena mengantisipasi kemacetan dan lainnya?
0: Ya, betul. Jadi alangkah baiknya kalau seumpama itu minta untuk dikawal, silakan saja, monggo. Tidak apa-apa. Asalkan para pengikutnya mengikuti sesuai aturan lalu lintas yang ada. Kalau seumpama itu memberitahu kepada pihak kami dari Satlantas, insya Allah nanti dari petugas kami kita turunkan untuk menjaga di setiap simpul-simpul yang akan dilewati. Gitu.
1: Baik. Mengantisipasi proses kedatangan para jemaah haji kita, pengamanannya seperti apa, Pak? Persiapannya?
0: Persiapannya kita menunggu rapat koordinasi biasanya dari pihak apa itu? Kesmas ya. Itu mengundang kita rapat koordinasi untuk kesiapan pengamanan kedatangan jemaah haji. Tetap seperti biasa, nanti kalau pola pengamanan kita ada yang awal. Terus kita tutup arus di simpang tiga stadion ini, simpang tiga PN, Mas Tasek dan Telkom, serta simpang tiga SMP 3 itu. Kita tutup arus di situ, jadi kita tidak boleh, kendaraan tidak boleh masuk area GOR, karena antisipasi macet, sehingga bis pembawa jemaah haji bisa masuk dengan lancar.
1: Baik.
0: Kalau mereka dibiarkan macet, Bu.
1: Baik, dengan pengaturan dan strategi itu aman ya Pak di
0: Insya Allah.
1: pengamanan kita?
0: Insya Allah aman,
1: Baik.
0: Jadi sesuai dengan prosedur.
1: Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ditunggu update-nya selalu dari Polres Sumenep terkait dengan pengamanan haji juga ke redaksi kami, Bapak. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan pendengar dan pemirsa. Selamat melanjutkan tugas Pak Yudi dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih banyak sekali lagi untuk konfirmasinya dari Bapak Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Ibda Yudi Kurniawan. Baik pendengar dan juga pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Halo RRI edisi hari ini. Jangan lupa untuk agenda Halo RRI Rabu nanti bergeser di hari Selasa besok ya pendengar, di jam yang sama. Ini berkaitan dengan kita ada program spesial di siarkan langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta, yaitu Pesta Bola Dunia. Pastikan Anda terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Is, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat bertemu kembali kali ini bersama saya Halili akan berbagi siang Anda. Yang pastinya edisi hari Senin Dilmer yang ke-15 di bulan Juni 2026 di program POG ya, atau Pengurus Utama Jenderal. Dan seperti biasa di siang hari ini saya akan mengangkat tema tentang perempuan lansia dan tantangan kemandirian di usia senja. Di siang hari ini, pendengar, saya ucapkan selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya. Anda bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat siang untuk semuanya. Oke, berbicara tentang tema kita, perempuan lansia dan tantangan kemandirian di usia senja di Pengurus Utama Jenderal kali ini, pendengar. Memasuki usia lanjut merupakan fase kehidupan yang akan dialami setiap orang. Namun pendengar, bagi sebagian perempuan, masa lansia seringkali menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Selain menghadapi perubahan fisik dan kesehatan, banyak perempuan lansia juga harus berhadapan dengan persoalan ekonomi, kesepian, hingga keterbatasan akses terhadap layanan sosial. Pendengar, data menunjukkan bahwa perempuan memiliki harapan hidup yang cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Akibatnya jumlah perempuan lansia umumnya lebih banyak. Di satu sisi lain, hal ini merupakan pencapaian dalam bidang kesehatan. Namun di sisi lain, pendengar, kondisi tersebut menghadirkan tantangan baru terkait kualitas hidup dan kemandirian mereka di usia senja. Kemandirian bagi perempuan lansia tidak hanya berarti mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Kemandirian juga mencakup kemampuan mengambil keputusan, mengelola kesehatan, menjaga hubungan sosial, dan tetap merasa memiliki peran dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perempuan lansia adalah masalah ekonomi. Tidak sedikit perempuan yang sepanjang hidupnya bekerja di sektor informal atau menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak memiliki tabungan pensiun yang memadai. Ketika pasangan meninggal dunia atau penghasilan keluarga berkurang, mereka menjadi kelompok yang

rentan terhadap kesulitan ekonomi. Selain itu, pendengar, perubahan kondisi fisik juga menjadi tantangan tersendiri. Seiring bertambahnya usia, kemampuan penglihatan, pendengaran, kekuatan otot, serta daya tahan tubuh mengalami penurunan. Kondisi ini dapat membatasi aktivitas sehari-hari dan mengurangi rasa percaya diri apabila diimbangi dengan dukungan yang tepat. Pendengar, tantangan berikutnya adalah kesiapan dan isolasi sosial. Anak-anak yang telah berkeluarga atau bekerja di luar daerah seringkali membuat perempuan lansia harus menjalani hari-harinya sendiri. Jika tidak memiliki lingkungan sosial yang aktif, rasa kesepian dapat mempengaruhi kesehatan mental, bahkan meningkatkan risiko depresi. Pendengar, penting untuk dipahami ya, bahwa lansia bukanlah kelompok yang hanya membutuhkan bantuan. Mereka juga memiliki pengalaman, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang sangat berharga bagi generasi muda. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang ramah lansia menjadi tanggung jawab bersama. Pendengar, kemandirian perempuan lansia dapat diperkuat melalui berbagai cara. Yang pertama, menjaga kesehatan dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik ringan, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki, senam lansia, atau berkebun dapat membantu menjaga kebugaran tubuh kita. Dan yang kedua, tetap aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas. Bergabung dengan kelompok pengajian, organisasi kemasyarakatan, komunitas lansia, atau kegiatan sukarela dapat membantu menjaga semangat hidup sekaligus memperluas pergaulan. Dan yang ketiga, pendengar, meningkatkan literasi keuangan. Meski telah memasuki usia lanjut, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan tetap penting agar kebutuhan hidup dapat direncanakan dengan lebih baik. Dukungan keluarga juga sangat diperlukan dalam hal ini. Dan yang keempat, pendengar, memanfaatkan teknologi secara bijak. Saat ini banyak perempuan lansia yang mulai belajar menggunakan telepon pintar untuk berkomunikasi dengan keluarga, mengikuti kegiatan daring, hingga mengakses informasi kesehatan. Kemampuan ini dapat membantu mereka tetap terhubung dengan dunia luar. Peran keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan. Kemandirian lansia bukan berarti membiarkan mereka menghadapi segala sesuatu sendirian. Sebaliknya, keluarga perlu memberikan dukungan yang memungkinkan lansia tetap aktif dan merasa dihargai. Dengarkan pendapat mereka, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan keluarga, serta menyediakan ruang untuk beraktivitas merupakan bentuk penghormatan yang sederhana namun bermakna.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi, selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pendengar, yang pastinya masih di pengaruh utamaan gender ya, dengan tema perempuan lansia dan tantangan kemandirian di usia senja. Pendengar, ketika berbicara tentang perempuan lansia, kita juga perlu melihat berbagai peran besar yang telah mereka jalani sepanjang hidup. Sebanyak perempuan yang menghabiskan puluhan tahun sebagai ibu, yaitu pengasuh anak, pendamping suami, penggerak kegiatan sosial, hingga pencari nafkah keluarga. Namun saat memasuki usia lanjut, tidak sedikit dari mereka yang justru merasa kehilangan peran karena perubahan kondisi keluarga dan lingkungan. Fenomena ini dikenal sebagai yang menjadi atau masa penyesuaian setelah berkurangnya aktivitas rutin. Bagi sebagian perempuan lansia, perubahan tersebut dapat memunculkan perasaan tidak lagi dibutuhkan, padahal pengalaman hidup yang mereka miliki merupakan aset sosial yang sangat berharga. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi keluarga dan masyarakat untuk memberikan ruang agar perempuan lansia tetap dapat berkontribusi sesuai kemampuan mereka, misalnya dengan melibatkan mereka dalam kegiatan pendidikan karakter anak-anak, terus pelestarian budaya lokal, kegiatan keagamaan, hingga usaha ekonomi keluarga yang ringan. Di daerah seperti Madura, khususnya Kabupaten Sumeneb, banyak perempuan lansia yang masih aktif

mengandalkan teknologi, banyak layanan publik ini tersedia secara daring, mulai dari layanan kesehatan, perbankan, hingga komunikasi dengan keluarga bagi sebagian perempuan lansia. Perkembangan teknologi ini dapat menjadi hambatan karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Karena itu, pendengar, pendampingan digital bagi lansia menjadi sangat penting. Anak, cucu, maupun komunitas, dan membantu mereka mengenal penggunaan telepon pintar secara sederhana. Mengajari cara melakukan panggilan video, mengirim pesan, atau mengakses informasi kesehatan dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus mengurangi kesepian. Selain aspek ekonomi dan sosial, kesehatan mental juga perlu mendapat perhatian serius banyak perempuan lansia yang menghadapi kehilangan pasangan hidup, sahabat, atau anggota keluarga. Situasi tersebut menimbulkan rasa sedih berkepanjangan apabila tidak mendapatkan dukungan emosional yang memadai. Pendengar, kesehatan mental yang baik dapat dibangun melalui interaksi sosial yang positif, kegiatan spiritual, aktivitas fisik yang teratur, dan kesempatan untuk tetap merasa berguna bagi orang lain. Bahkan percakapan sederhana bersama keluarga dapat memberikan dampak besar terhadap kebahagiaan seorang lansia. Dalam ajaran agama dan budaya Indonesia, menghormati orang tua merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Lansia tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang perlu dilindungi, tetapi juga sebagai sumber nasihat dan kebijaksanaan. Nilai inilah yang perlu terus dipertahankan di tengah perubahan zaman. Pendengar, ada satu hal yang sering terlupakan ya. Kemandirian tidak selalu berarti melakukan semuanya sendiri. Kemandirian yang sehat adalah kemampuan seseorang untuk tetap memiliki kendali atas kehidupannya sambil menerima bantuan yang memang dibutuhkan. Oleh karena itu, membantu lansia bukan berarti mengurangi kemandirian mereka, melainkan memperkuat kemampuan mereka untuk menjalani hidup dengan nyaman dan bermartabat. Dan marilah kita mulai dari lingkungan terdekat, luangkan waktu untuk mengunjungi orang tua atau tetangga lansia, dan dengarkan cerita mereka, libatkan mereka dalam kegiatan keluarga dan masyarakat. Tindakan kecil seperti ini dapat memberikan makna besar bagi kehidupan mereka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Bagus Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer mengumpat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tetap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weiss. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum kehapus mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sayang sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Tihapers menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolut, man, richtig gut.
3: Awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Dan kami juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, dieses.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit

0: 51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Kemudian hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyuruh bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
1: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Chat saya tidak ada penyesalan soal itu.
0: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Svanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

pak bola s Paďom. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella berevolusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis,
2: menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona, Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di GOR UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kusiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperkenalkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau saya kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 dituruh jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan kendaraan pengamanan berkuda telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dari mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kesibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: Alo, Sancak Ağa!
1: Yang tadi sampaikan kepada pendengar bahwa dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

Tapi dapat menggambarkan dari ini saat ini kami melaporkan dan yang terbukti atau berada di posisi yang sudah

secara resmi negara tanpa negara Presiden Federal Jerman yang mau terjawab. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di Regula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadzili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setkap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penanda tangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar setia dimana Anda berada. Berita kehilangan dari Sudirman Elsa, Jalan K. Haji Mansur nomor 73 RT RW 001-005 Pabian Sumenep, ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor M2598T atas nama Sudirman Elsa, alamat Jalan K. Haji Mansur nomor 73 RT RW 001-005 Pabian Sumenep. Barang surat tersebut diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan sekitar Kecamatan Kota Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Sudirman SH dengan nomor HP di 081-230-77900 atau seksi layanan dan pengembangan usaha LPP RRI Sumenep Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.
2: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berita gelangan dari Miss Wandi Jalan Mahoni nomor 10 RT RW 010003 Desa Pengarangan Sumedap ditujukan kepada masyarakat Sumedap dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M5676WM atas nama Mega Ceria Nita Esa, alamat Jalan Mahoni, nomor 10 RT RW 010.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662338.
2: Pro 1.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi, Preger, selamat siang, selamat berjumpa kembali kali ini yang pastinya di program Madura hari ini. Edisi Senin 15 Juni 2026, kali ini bersama saya Nur Halili, dan seperti biasa bersama gatekeeper kami ada Wesol Kardi. Di program Madura hari ini, dari Kabupaten Sumenep, saya akan menghadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Di program Madura hari ini, seperti biasa, kita berjaring dengan SPRRI Sampang yang nanti juga akan menghadirkan informasi-informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Oke, langsung saja saya sapa ada rekan Ningrum di Sampang. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Halili.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah, alhamdulillah baik ya. Cuaca baik, juga ya. Lagi baik untuk saat ini. Panas sekali.
0: Sama di sini juga panas.
1: Karena sempat kemarin hujan deras di sini ya Lili.
0: Sama di sini juga ya, berarti merata. Oke, untuk mengetahui informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja?
1: Iya, ada informasi kalau dari Sampang ini ada kabar dari Polres Sampang yang bagikan sayuran gratis untuk kampanyekan tertib lalu lintas. Dan cara Pemkab Sampang lestarikan kuliner tradisional. Kalau dari Bangkalan, ini terkait kedatangan jemaah haji Bangkalan yang dijadwalkan 19 hingga 20 Juni. Juga informasi lainnya, momentum tahun baru Islam, pemuda Bangkalan dorong perubahan pola pikir. Nah, kalau dari Sampang lagi, ini ada informasi terkait dampak BBM naik belum terasa signifikan terhadap harga bahan pokok di Sampang ya. Itu ada 5 informasi yang akan saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang.
0: Baik, terima kasih Ningrum, dan untuk mengetahui informasi yang dapat saya hadirkan dari Kabupaten Sumenep dan Pamekasan ini ada Pemkab Sumenep. Nilai WFA ASN efektif tekan konsumsi BBM. Dan habis dari Kabupaten Sumenep beralih ke Kabupaten Pamekasan ini nanti ada sensus ekonomi 2026 untuk kebijakan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha. Masih beralih ke Kabupaten Sumenep, masih di DLH Sumenep, edukasi pengelolaan sampah melalui kegiatan di Taman Bunga. Dan beralih ke Kabupaten Pamekasan, ini mengenai tentang haji, yang pastinya jemaah haji dilarang bawa air zam-zam ke pesawat. Dan nanti yang terakhir ini dari Kabupaten Sumenep tentang BPS, turunkan ribuan petugas berharap seluruh warga bersedia memberikan data yang sebenarnya. Baik, itu nanti yang dapat saya hadirkan di program Madura hari ini. Dan kali ini saya untuk mengetahui informasi pertama, saya akan memulai dari SP Sampang dulu bersama rekan saya Ningrum. Ningrum, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Halili dan pendengar. Mari kita mulai informasi perdana dari Sampang. Kita awali informasi terkait Polres Sampang yang membagikan sayur gratis gitu ya. Baik, pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang mempunyai cara unik untuk mengedukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara. Bertempat di kawasan Monumen Trunojoyo, Kabupaten Sampang, personel Satlantas membagikan paket sayuran segar kepada para pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Selain membagikan sayuran, petugas juga menyampaikan edukasi dan himbauan kepada pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman mengatakan sayuran yang dibagikan kepada masyarakat ini merupakan hasil panen dari program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L yang dikelola Polres Sampang. Dan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus supaya meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas. Dalam kesempatan itu, Satlantas Polres Sampang turut mengedukasi masyarakat mengenai prinsip Tri Siap Lalu Lintas atau 3S, yakni siap diri, siap kendaraan, dan siap aturan. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting untuk menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Ya, itu informasi awal. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kita masih di Kabupaten Sampang, ya. Selanjutnya, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dispora Butpar Kabupaten Sampang menggelar Festival Kuliner Kekayaan Intelektual atau KI Komunal Kabupaten Sampang tahun 2026 di Taman Wijaya Kusuma. Kepala Dispora Butpar Kabupaten Sampang, Marnilem, menyampaikan bahwa festival ini menjadi bagian dari upaya pelestarian sekaligus promosi kuliner khas daerah yang telah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal atau KI komunal, serta mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Tiga kuliner khas Kabupaten Sampang yang akan menjadi fokus utama dalam festival ini yakni bebek songkem, tun atun, dan nasi kobel sebagai bagian dari identitas budaya yang perlu terus dijaga dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Marnilem menambahkan, sebanyak 20 peserta turut ambil bagian dalam festival tersebut yang terdiri dari pelaku usaha kuliner lokal serta partisipasi siswa SMA dan SMK se-Kabupaten Sampang yang menampilkan berbagai produk unggulan hasil kreativitas mereka. Oke, dua informasi awal sebagai pembuka di Madura hari ini dari RRI Sampang. Nanti kita akan hadirkan juga informasi dari Bangkalan dan juga Sampang ya. Kita akan bergeser dulu ke Halili di Sumenep untuk informasi dari Pamekasan dan juga Sumenep. Halili.
0: Baik, terima kasih Ningrum dan pendengar. Baru saja informasi dari Kabupaten Sampang dan Bangkalan sudah rekan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di program Madura hari ini. Untuk informasi selengkapnya, saya hadirkan dari Kabupaten Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep menilai kebijakan WFA yang diberlakukan setiap hari Jumat efektif mengurangi penggunaan BBM seiring berkurangnya aktivitas perjalanan ASN menuju tempat kerja. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sedakap Sumenep, Dadang Dedi Iskandar mengatakan, kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan dinas yang biasanya digunakan untuk menunjang aktivitas perkantoran. Menurutnya, meskipun belum ada data pasti mengenai jumlah penghematan yang diperoleh, dampak positif dari kebijakan tersebut sudah mulai dirasakan dalam mendukung program efisiensi energi pemerintah. Salah seorang warga asal Sumenep, Budianto, memberikan tanggapannya tentang kebijakan WFH. Menurutnya WFH dalam rangka menekan penggunaan BBM dinilai kurang efektif meskipun hanya dilaksanakan satu hari dalam seminggu. Karena tidak ada pengawasan secara melekat bagi ASN yang menjalani WFH. Melalui kebijakan ini, Pemkab Sumenep berharap kesadaran untuk berhemat energi semakin tumbuh di lingkungan ASN dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat

0: Informasi selengkapnya, saya beralih ke Kabupaten Pamekasan. Terdengar saat ini serentak seluruh wilayah Indonesia melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Agenda Badan Pusat Statistik BPS setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk memotret struktur ekonomi di seluruh sektor yang nantinya berfungsi sebagai dasar kebijakan pemerintah. SE 2026 ini dirancang untuk mengumpulkan data menyeluruh mengenai jumlah dan jenis usaha termasuk pemanfaatan teknologi digital. Pendataan ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus mendatang. Kepala BPS Pamekasan, Parsad Barka Pamongkas mengatakan, sensus ekonomi tahun ini bertujuan menyajikan data dasar yang akurat guna merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Menurut Parsad, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi juga dapat bermanfaat bagi para pencari kerja untuk mengetahui jumlah perusahaan di daerahnya yang sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk bagi perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum yang relevan berbasis data dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri terkini di daerah masing-masing. Masih di Madura hari ini, pendengar kembali ke Kabupaten Sumenep. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan edukasi pengelolaan sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan pemilahan sampah sejak dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni Yusuf mengatakan kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program edukatif, mulai dari sosialisasi pengelolaan sampah, pemasangan media informasi tentang pemeliharaan sampah hingga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan. Selain mendapatkan edukasi, para pelajar juga diajak langsung memperhatikan cara memilah dan mengumpulkan sampah di area taman. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Kansa, mengaku senang mengikuti kegiatan memungut sampah bersama teman-teman. Menurutnya, kegiatan tersebut mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan. Baik, pendengar, tiga informasi yang saya hadirkan kepada Anda semuanya, informasi dari Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan juga dari Kabupaten Sumenep. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya beralih ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Lili. Dan pendengar, kita akan bergeser dulu ke Bangkalan untuk informasi selanjutnya. Ya, pendengar, kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Bangkalan dijadwal tiba di tanah air hari Jumat dan Sabtu 19 hingga 20 Juni 2026 dengan titik penjemputan terjadwal. Ya, jadi kepulangan jemaah haji kloter sub 72 Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jemaah sehat. Selama di tanah suci Madinah, mereka aktif melaksanakan sholat berjamaah arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan juga raudhah, serta kunjungan ke Jabal Magnet dan percetakan Al-Quran. Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter Sub 72 Wafir menyampaikan semua jemaah sehat, rencana kepulangan Jumat 19 Juni 2026 sekitar pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia yaitu Sabtu 20 Juni pukul 13.03 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sampai di Bangkalan sekitar pukul 16.45 di sore hari. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan Arif Rahman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji Bangkalan tahun 2026. Kloter 69 dijadwalkan tiba 19 Juni 2026 sekitar pukul 14 siang dengan penjemputan di kantor Kemenhaj dan KBIHU Al-Aziziyah. Dan juga kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di KBIHU Asok.

0: juga KBH Unurul Hidayah. Sedangkan kloter 273 itu dijadwalkan tiba pada hari yang sama, yaitu pukul 18 malam dengan penjemputan di KBI HU Syekhona Khalil. Masih dari Bangkalan, pendengar, kita beralih ke informasi lain. Momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemuda Bangkalan mengajak hijrah pola pikir dengan berkarya untuk melawan rasa malas, berempati untuk melawan individualisme dan transformasi sebagai dorongan aksi nyata menghadapi tantangan. Ya, karena momentum Tahun Baru Islam dari 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah dimaknai oleh pemuda Muhammadiyah dan juga Ansor Bangkalan sebagai ajakan hijrah yang lebih mendalam, bukan sekedar perubahan penampilan, melainkan perubahan pola pikir. Dan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan, Dwi Jaka Anandika Kutsi, mengungkapkan hijrah itu harus dimulai dari pola pikir, karena penampilan sangat mudah diubah, tapi pola pikir yang terkontaminasi teknologi itu membuat kehilangan rasa kemanusiaan.
1: Nah, jadi hidup jadi materialistis dan individualis dan tidak peduli penderitaan orang lain. Ia merangkum pesan hijrah dengan dua kata: berkarya untuk melawan rasa malas, berempati untuk melawan sifat individualisme. Sementara itu, Al-Azaz Farhami, Wakil Sekretaris PACGP Ansor Kamal Bangkalan, menyebut semangat pemuda Ansor Bangkalan dengan satu kata: transformasi. Mereka karena kehidupan sekarang menuntut serba cepat, bukan hanya dalam teknologi, tapi juga dalam kepekaan sosial. Pemuda harus memberi aksi nyata, bukan sekedar pintar berbicara. Momentum Tahun Baru Islam diharapkan menjadi motivasi bagi para pemuda untuk melakukan perubahan diri, menghidupkan kembali semangat kemanusiaan, serta memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Baik, pendengar, itu dua informasi dari Bangkalan. Kita akan bergeser ke Sampang dengan satu informasi terakhir. Baik, pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM hingga pertengahan Juni 2026 ini belum memberikan dampak signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang. Staf Bidang Perdagangan Diskopindak Kabupaten Sampang, Imam Sufriyadi, mengatakan sebagian besar komoditas pangan strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam ras itu masih berada pada harga yang relatif stabil karena pasokan dari distributor dan produsen masih berjalan lancar. Menurut Imam, fluktuasi harga yang terjadi pada sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang lebih dipengaruhi oleh faktor pasokan dan kondisi cuaca dibandingkan kenaikan BBM. Ia menjelaskan hingga saat ini belum ditemukan lonjakan harga yang secara langsung dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih terjaga dengan baik. Diskopindak Kabupaten Sampang terus melakukan pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan harga dalam beberapa waktu ke depan. Selain memastikan ketersediaan stok tetap aman, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha guna menjaga kelancaran distribusi bahan pokok sehingga harga pangan di Kabupaten Sampang itu tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Ya, pendengar, itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sampang, baik dari Bangkalan dan juga Sampang telah saya hadirkan keseluruhan informasi karena dengar Anda. Kita kembali ke Halili untuk informasi terakhirnya. Halili.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih juga di Madura hari ini berjari dengan SPRRI Sampang. Baik, itu tadi informasi-informasi terakhir.

0: Setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing. Halim juga menghimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan, maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada tanggal 20 dan tanggal 21 Juni mendatang. Karena informasi dan inspirasi, Pro 1. Informasi terakhir pendengar dari Kabupaten Sumenep, Sensus Ekonomi SE 2026 di Sumenep bakal dimulai sejak hari ini, Senin 15 Juni 2026 sampai Senin 31 Agustus mendatang. Badan Pusat Statistik BPS Sumenep sudah menyiapkan ribuan petugas untuk turun ke lapangan melakukan SE secara door-to-door. Sasaran kegiatan setahun ini mencakup seluruh wilayah di Kota Keris. Nantinya petugas akan melakukan sensus kepada 408.561 keluarga dan 187.293 tempat usaha. Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, dalam program tersebut institusinya menyiapkan ribuan petugas sensus. Menurutnya sebelum ke lapangan, para petugas sensus dibekali pelatihan selama 3 hari. Saat ini mereka sudah dipastikan paham konsep, definisi, dan metodologi pendataan DSE 2026. Handoyo menjelaskan setelah melakukan wawancara petugas akan menandai mengambil foto rumah tiap keluarga dan menempel stiker di bangunan sesuai penggunanya. Setiap petugas memiliki wilayah tugas masing-masing. Pihaknya berharap seluruh petugas ESE 2026 mengimplementasikan seluruh sop pendataan yang sudah diperoleh selama pelatihan. Pendengar, itu tadi informasi terakhir dari Kabupaten Sumenep di program Madura hari ini. Baik, itu tadi informasi keseluruhan ya. Ya, baik dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di program Madura hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Saya Lili, dan juga ada Ningrum, ada juga gatekeeper kami juga Sulkardi yang bertugas untuk pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kenaikan peringkat tim nasional Indonesia dalam daftar ranking FIFA usai meraih dan kemenangan pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Meski demikian, Erick mengingatkan seluruh elemen di tim agar dapat cepat berpuas diri dan tetap fokus meningkatkan performa di setiap pertandingan. Timnas Indonesia berhasil menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Timnas Oman dan 1-0 atas Timnas Mozambik yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Dua kemenangan tersebut membuat skuad Garuda meroleh tambahan 12,25 poin dan naik ke peringkat 118 dunia FIFA dengan mengoleksi 1157,14 poin. Erick Thohir bersyukur atas hasil positif yang diraih Timnas Indonesia. Menurutnya tambahan poin FIFA tersebut merupakan buah dari kerja keras para pemain, tim pelatih serta dukungan supporter yang terus mengawal perjuangan skuad Garuda. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi turnamen ASEAN Hyundai Cup 2026 sebelum kembali menjalani agenda FIFA Matchday pada September mendatang. Madura United resmi melepas gelandang serang asal Brasil, Rigolmes Sousa, menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Keputusan berakhirnya kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemain dan manajemen klub. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anisha Safarina mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan Rigolmes selama berseragam Laskar Sakai Kerab. Menurut Anisha, meskipun baru bergabung pada pertengahan musim lalu, Rigolmes mampu menunjukkan performa yang intensif dan memberikan dampak positif bagi tim. Manajemen Madura United juga menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi perjalanan karir Rigolmes di masa mendatang. Pelepasan Rigolmes menjadi bagian dari proses evaluasi dan pembenahan skuad yang tengah dilakukan Madura United untuk menghadapi kompetisi musim depan. Sebelumnya, manajemen juga telah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain sebagai upaya meningkatkan daya saing tim. Lapangan sepak bola bukan sekedar tempat berlangsungnya pertandingan, tetapi juga merupakan bagian penting yang menentukan kelancaran dan keadilan sebuah laga. Oleh karena itu, ukuran lapangan sepak bola telah diatur secara resmi oleh Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA agar setiap pertandingan dapat berlangsung dengan standar yang sama, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Sesuai regulasi FIFA, panjang lapangan sepak bola untuk pertandingan resmi berkisar antara 100 hingga 110 meter, sedangkan lebarnya antara 64 hingga 75 meter. Guru pendidikan jasmani sekaligus pelatih sepak bola muda di Jember, Najibul Hari, mengatakan bahwa standar ukuran lapangan memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pertandingan. Menurutnya, pemahaman mengenai ukuran lapangan tidak hanya penting bagi pemain, tetapi juga bagi wasit dan pelatih. Ia juga menambahkan bahwa sebelum pertandingan dimulai, perangkat pertandingan biasanya melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan seluruh ukuran dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juara Australia Open 2026. Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara straight sets dengan skor akhir 21-13, 21-13. Laga final tersebut berlangsung selama 43 menit di Carcentry Sydney, Minggu 14 Juni 2026. Alwi tampil impresif sepanjang pertandingan. Sesuai pertandingan, Alwi Farhan mengatakan dirinya

0: sangat senang dapat meraih kemenangan ini. Sempat terpukul akibat kekalahan di Piala Thomas, pemuda berusia 21 tahun itu berterima kasih kepada seluruh orang yang telah mendukungnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya belajar pola permainan dong dari hasil pertemuan lawan dengan Ubed dan Ginting. Menurut Alwi, postur dong yang tinggi menjadikan permainan bola atasnya mematikan. Alwi menutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh orang yang telah mendukungnya meraih gelar Super 500 keduanya. Ia mempersembahkan gelar juara ini untuk Indonesia. Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep gencarkan sparring partner menjelang kejuaraan provinsi Kejurprov Catur di Pacitan. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep terus menggencarkan pembinaan dan porsi latihan bagi para atlet binaannya. Salah satu strategi yang konsisten dilakukan adalah menggelar laga uji coba atau sparring partner secara rutin seperti yang baru-baru ini dilaksanakan bersama tim catur Kabupaten Pamekasan. Ketua Percasi Sumenep Muhammad Suharjono menjelaskan bahwa laga uji coba antar daerah ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan kualitas para pecatur. Selain menguji taktik, agenda ini menjadi sarana efektif untuk mengasah jam terbang mereka.
2: Nah, dari krisis itu kita yang miliki kan sudah SMA, terus ada yang sudah kuliah. Jadi mungkin tahun ini ikut Kejurprov atau Porprov ya, itu sudah terakhir bagi yang sudah SMA kelas 3 atau bahkan yang sudah kuliah itu. Sehingga kita melakukan penjaringan nanti ini untuk kita bina.
1: Latihan intensif dan uji coba ini sengaja dipacu karena Percasi Sumenep tengah bersiap menerjunkan atlet terbaiknya pada kejuaraan provinsi Kejurprov Catur Jawa Timur di Pacitan. Turnamen tingkat regional tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 8 Juli mendatang. Meski demikian, Suharjono mengaku masih belum merilis daftar resmi nama pecatur yang akan diberangkatkan. Penentuan komposisi tim utama masih harus melewati sejumlah tahapan penjaringan ketat di tingkat lokal.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Nur Halili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang.

0: tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep siap melayani dengan hati.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Rodangdut. RRI Sumenep.

0: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebuahnya. Selamat siang untuk semuanya yang ada di kawasan Pamekasan, yang ada di kawasan Kepulauan Sumenep, Kepulauan Jawa semuanya ya, yang ada di kawasan Sumenep dan sekitarnya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang hari ini. Jumpa kembali ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya, bisa didengar dimanapun Anda berada. Oke, di 3 jalur line telepon di 0811334510166 65396 atau di 662317. Saya akan tunggu informasi ya dari kawasan Anda sebuah aja siang hari ini. Langsung penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Kita bersama.
1: Kita bersama kehadiran.
0: Iya, kita bersama Irma.
1: Tepat janjinya hari Senin.
0: Iya, tepat janjinya hari Senin. Alhamdulillah sudah nongol.
1: Iya, alhamdulillah. Seandainya bisa nanti malam lagi, wah.
0: Oh, nanti malam. Ya. Nyaman. Ya.
1: Gimana punya kabar?
0: Cek pamule, Mas.
1: Boleh-boleh leku.
0: Ya. Irma legung.
1: Ya.
0: Securagan cambe.
1: Cambe.
0: Cere kena cukok.
1: Cakalan.
0: Cakalan. Irma, apa kabar, Ir?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, sehat.
1: Sebaliknya?
0: Ya, sehat juga, sama dengan Irma.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Marena, loros tengah, nak. Saya mau cek apa loros, lah.
0: Apa? Loros?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, loros. Geng, geng. Sakit, ya?
1: Ah.
0: Nah, tak tahu cara apa, geng.
1: Orang rendepan, apa, leng?
0: Baleng. Mak nemu pui mak engak wajah hari Minggu kau lemah loro sarengnya.
1: Oh, kau ingat curingan udah nengiate?
0: Usia. Udah nengiate.
1: Udah nengiate.
0: Aduh, ate paling luar, napa paling dalam?
1: Ya, yang paling dalam.
0: Paling dalam.
1: Iya.
0: Ya sudah, lah nggak apa-apa hari. Ya,
1: sebab loro saburum aja kata saya.
0: Iya, ngangkui selender Pak Loros, Mas.
1: Boleh, lah. Boleh ngangkui selender Pak Loros,
0: ya. Oh, tak Loros.
1: Lagunya ada ya. Mana?
0: Lagunya Berdarah Lagi.
1: Ya.
0: Sri, kapan kau kembali?
1: Lanjut.
0: Kepalsuan.

0: kepalsuanmu.
1: Kepalsuan.
0: Berdarah lagi aja. Yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Berdarah lagi.
1: Berdarah lagi. Mola ampat ambu. Gini tadarepon.
0: Ya Allah.
1: Capok kening biasa. Duru na nancur. Mun can rengko na gisa mun nancur. Oh berarti aing tasik raja. Can ngareka. Mun, mun samba mata mate nancur. Oh berarti aing tasik kini. Nyaman mun nyolwa.
0: Asat.
1: Capur ka lantina gapor. Ada lampet.
0: Iya.
1: Cak oca na reng sepoh.
0: Lagunya lagi. Salamnya ya.
1: Ya salamnya buat siapa?
0: Sudah ngajak orang selamanya tak lagu, minta lagu nak boleh.
1: Sudah lah, tak apa-apa.
0: Ya, kok malu rasanya.
1: Ya, ngajak kocok kita lagi.
0: Salam yang pernah buat Kak Lili.
1: Ya.
0: Saya malu rasanya, malu mah.
1: Terus?
0: Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan cap selalu sekitar ya.
1: Amin, amin.
0: Moga-moga tak bilu apa di tengah.
1: Lanceng tengah nyeser si wingkeng yuk
0: yuk. Tidak ada Mbak Suci, ada Jeki Asmara Arindi, ada Mbak Mbak Cempaka Ayu, ada Sisilias, juga ada Kak Rijanggara ya, ada Kak Hendra Cipta, ada Mama Intan, juga ada Adilia Farid, ada Sandal.
1: Sandal.
0: Ada Basuni.
1: Sandal apa?
0: Sandal Lili.
1: Terus?
0: Orangnya cokek mana lo?
1: Iya terus.
0: Juga ada siapa lagi ya? Ada Bupator ya. Juga ada siapa lagi? Ada Baru Karisma. Ada Rian ya di sana. Pokoknya salamnya semuanya. Ada FP.
1: Semuanya tanpa terkecuali. Oke.
0: Okay. Lagunya Kak Bingkis buat yang ada di rumah ya. Selamat berjalan. Buat Bu Bator. Lagunya ya. Ini simak.
1: Ini lagunya Bu.
0: Berdarah lagi.
1: Lagunya berdarah lagi Bu.
0: Apa itu Kak Adili?
1: Ya biasa seluler. Seluler.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ada Evi.
2: Ini betapa juragannya. Bukan aja pi.
1: Iya. Yang tadi cap cembe.
2: Iya. Kalau sekarang, saya juragannya pulsa, juga juragannya Bultana Japi gitu.
1: Bultana Japi.
2: Iya.
1: Gak apa-apa yang penting halal gitu.
2: Iya
1: ya?
2: Yang penting halal kan. Yang dicari memang yang halal kan.
1: Betul.
2: Kalau yang gak halal mudah-mudahan gak dicari ya.
1: Iya dong.
2: Asik. Lagunya ada apa?
1: Lagunya berdarah lagi.
2: Sebentar lagi.
1: Apa nah, sebentar
2: saya
1: lagi?
2: Saya gak mau dengerin soalnya. Kan masuk sekarang. Ya mau berangkat kompolan lah hari Senin.
1: Kompolan. Oh hari Senin. Kompolannya Senin iya. Masa Jumat berarti.
2: Kenapa?
1: Kompolannya Senin masa Jumat berarti.
2: Enggak, hari Senin. Terus juga mingguannya itu setelah Jumat manis itu hari Kamis gitu.
1: Oh lagi. Gitu.
2: Setelah sebulan gitu. Yang satu Jumat.
1: Iya, iya,
2: kalau
1: iya.
2: Kalau hari Senin memang.
1: Hari Senin.
2: Tinggal 5 kali lagi. Bentar lagi ikut kali. Lagi.
1: Siap.
2: Ya, lagunya ada apa ya?
1: Lagunya berdarah lagi.
2: Terus?
1: Sri kapan kau kembali?
2: Terus lagi?
1: Dan juga ada kepalsuanmu.
2: Aduh, mata,
1: kena. Udah remah kena. Ada si cowok ke?
2: Iya.
1: Sri, kapan engkau pulang?
2: Oke, Sri, ikut ya. Ya nggak apa-apa lah.
1: Ya. Bule kerong.
2: Duh, dekat yang manding. Tentang potang manding gak tuh, dipercaya. Bayar ya.
1: Siapa salah lirik? Bahaya. Ya, wes.
2: Oke, salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
2: Buat Mas Halili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
2: Panjang umur, panjang pertobatan.
1: Amin.

0: Siti yang hadir juga. Terus juga ada Bu Pathor, ada Mama Intan, juga ada Yuni Handayani, terus juga ada Paruk, terus juga ada Parit, terus juga ada Basuni, terus juga ada siapa lagi? Ada Kepungkel, ada Pak Hendra, ada Cempaka Ayu, ada Pangeran Bukabu, terus juga ada Suci, Pak Suci ya, yang nyanyi kemarin suaranya bagus banget.
1: Bagus ya?
0: Iya.
1: Oh, jebolan.
0: Ada Cepi lagi.
1: Oh, jebolan deh, awaling dia.
0: Iya mungkin, mungkin jamunya itu diminum ya.
1: Jamu.
0: Iya, kalau nggak diminum itu batuan.
1: Jamu apa itu?
0: Ya nggak tahu.
1: Oh iya, nggak tahu, saya kira tahu.
0: Ya pokoknya.
1: Ngampung aja
0: semuanya aja. Tanpa terkecuali. Asep juga ditunggu gabungannya.
1: Oke.
0: Okay. Spesialnya. Buat yang ada di mana yuk?
1: Ya nggak tahu.
0: Kalau tadi sudah di
1: sebelah. Batang-batang.
0: Asik.
1: Ya. Yang ada di Batang-batang.
0: Iya. Ntar lagi berangkat ya Mas Lili.
1: Oke, hati-hati.
0: Makasih atas waktunya ya.
1: Siap, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Evi di Lenteng dan juga ada Irma di kawasan Legung. Saya akan coba di seluler. Ada siapa dan dari mana? Seluler. Hei, hei. Oh, enggak bisa diangkat. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kenapa kabar Kak Lili?
1: Alhamdulillah sehat. Sahdan gimana?
2: Alhamdulillah sehat dan kuat.
1: Sehat dan kuat.
2: Iya dong, sehat. Tok enggak enak kalau enggak kuat gitu.
1: Oh, jamu apa Dan?
2: Hah?
1: Jamu apa kok bisa kuat sampai?
2: Jamu telur asam enggak?
1: Oh iya.
2: Oh, asam hutan saja.
1: Oh, tuh.
2: Tak ada ngutan saja nih hasil jatuh.
1: Untung kerja. Bojo ya. Gimana suasana di Sampang siang hari ini?
2: Alhamdulillah kabar Sampang suasananya panas pol kak.
1: Panas pol?
2: Kita tak bisa ngerti hidung nih kan.
1: Iya di sini juga panas. Sama, sama-sama panasnya.
2: Berarti gak ada hujan ya?
1: Yang penting kita sehat meskipun cuaca panas gitu ya.
2: Ya kita ketemu lagi nih sama Kak Halili. Kemarin Kak Halili juga ya hari Sabtu ya.
1: Betul.
2: Kemarin itu bukan Kak Halili, Kak Pak Rini ya.
1: Bukan.
2: Tak jepo bagi Kak Halili, tak minum.
1: Wah karaoke ya tak jepo.
2: Aku ditendang terus.
1: Ditendang terus. Ya bukan ya,
2: masuk kanan
1: bukan rezeki.
2: Masuk kiri ditendang.
1: Ada. Kayak tengah mana ya.
2: Tengah saya toh dan toh hari Minggu kan
1: di nakik pada Minggu bakal datang.
2: Insya Allah menabih raja ngomor tadi. Lagu berdenapan kah?
1: Lagunya berdarah lagi. Sri kapan pulang? Kepalsuanmu.
2: Ah, ini kafe kepalsuanmu nih kan? Oke, kibun suka masuk roh.
1: Siap.
2: Salam ki. Salam dek Kak Halili, muka-muka dapat jang umur ya
1: terlalu. Amin, sama-sama saja.
2: Tapi beda Evi, beda Irmai.
1: Si siapa siapa?
2: Dan beda Irmai.
1: Si Irmai.
2: Ya Irmai.
1: Iya.
2: Tadi masuk ke Irmai.
1: Gua pertama tadi.
2: Oh gua bahaya nak kono radio.
1: Iya pertama tadi kalau Irmai.
2: Pertama beri Irmai, beri Jeki, Jairin,
1: Mbak
2: Suni. Fadahor, Memaksana, Dewa Sorayeng, Suci, Iim, Faru Karisman.
1: Oh, Karisman.
2: Si Faru Karisman.
1: Mati kak.
2: Sudah bersyukuran ki. Kita sudah jenis pola tanpa terkuai dan ya.
1: Oh, asik.
2: Kita hal ini masuk kerangkong.
1: Siap, sama-sama. Siap, hati-hati.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sahdan. Ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut adalah kita.

0: Ada Jeki Asmoro
1: Alhamdulillah,
0: dari
1: akhirnya.
0: kawasan Gending Punya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Gimana suasana Jali? Panasnya Jali ya?
0: Kalau di sini dingin.
1: Iya, di luar.
0: Di luar poton.
1: Ya, sama kalau begitu Jali. Kayaknya mana kacang kering di sini Jali. Pokoknya
0: Kering.
1: kerisang nyaman
0: Bo,
1: kacang iya.
0: bo, eh, mare, mare, mare kerisang bas ada deki bas selip gini ya.
1: Selip, selip di tanah ngi kombi Jali.
0: Ngi kombi, oh
1: iya.
0: Kacang tanah.
1: Kacang tanah.
0: Kacang arbut, candeng jompo.
1: Ada sini nyaman atau cuk nyonyo Jali.
0: Nyonyo.
1: Ya juga jauh mece, keret, keret begitu.
0: Api deki bila pun oleh abang ada elang si nyonyo.
1: Bebas ngoca.
0: Nah, oh, iya kok.
1: Gimana keluarga sehat semuanya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Sebaliknya gimana? Sehat
1: ya,
0: juga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu.
1: Iya. Lagunya yang dari Jali yang terprogram ada apa ini?
0: Yang terprogram Berdarah Lagi. Sri Kapan Kau Kembali? Ada Kepalsuanmu.
1: Itu kalau bisa dirambah ini lagu-lagunya ya biar enggak itu aja enggak.
0: Oh iya ya, ini aja berarti ya.
1: Iya, ini aja maksudnya ditambah kalau
0: gitu. Oke.
1: Okay. Lagunya Kasih Ku Alibaba itu apa?
0: Siap, makasih.
1: Iya.
0: Ya nanti tak ya, sampaikan ke yang menyiapkan.
1: Karena tiap hari hari itu kena bahasa Madura aja lagunya kan.
0: Oh, saya kan enggak tahu, saya kan jarang di Prodang gitu kan.
1: Iya, kalau bisa tolong ditambah lagu-lagunya.
0: Oh, siap.
1: Iya.
0: Ditunggulah.
1: Oh iya, pasti loh kalau masalah ditunggu ya ditunggu tiap hari ini.
0: Oke.
1: Ya, kita aja lagunya Jali ya. Yang apa itu?
0: Apa?
1: Yang Kepalsuan.
0: Oh, Kepalsuan.
1: Iya.
0: Siap.
1: Salamnya yang pertama untuk sang penulisku yang ganteng berpetugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
0: Amin.
1: Nanti malam bersama Jahlil lagi ya?
0: Enggak, bukan sama Pak Waris nanti malam.
1: Oh iya. Ya lanjut, barusan ada Syahden.
0: Iya.
1: Ada Syuskron Wanda. Evi ya. Ada Mbak Irma. Rumah ngelalu kelu Mbak Irma itu.
0: Iya, duluan terus kalau dia.
1: Iya, jadi pembuka. Konyan terus mulai kalau sangat ngerasin itu.
0: Kemungkinan ya.
1: Iya, ada Mas Sutera Setia ya.
0: Iya.
1: Mas Wawan.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bayuni, Farid Adelia, Mas Yudianto. Ada Mas Riki Anggara bersama Abah Sunni. Mas Dewa Surayeng, Bu Bantor, Mbak Cempaka Ayu. Ada siapa lagi?
0: Siapa?
1: Ada Ibim. Yang saat ini ya masih berduka ya. Mudah-mudahan sabar begitu ya.
0: Iya, amin.
1: Ya. Ada kesempatannya tadi ya.
0: Oke.
1: Sisanya insya Allah nanti malam ya.
0: Nanti malam
1: itu sama
0: Pak Waris.
1: Gending Madura.
0: Oke.
1: Ya. Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
0: Oke.
1: Ya, salamnya salam.
0: Asik, ya. Mantap.
1: Iya. Makasih Jali.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Jeki Asmara dari kawasan Gending. Saya akan coba di seluler ya. Tadi enggak bisa ini. Di seluler. Halo. Iya, bisa. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut suara gendang. Di studio ada Bang Halili. Ya, mohon maaf kalau ada suara angin ya.
0: Oh, ada di mana, Bro?
2: Karena saya ini lagi kerja.
0: Oh, gitu.

0: Nah, yang tengah itu.
1: Oh, Sri, kapan kau kembali?
0: Iya, kapan kau kembali?
1: Oke.
0: Okay. Hmm. Apa lakukan pada malam?
1: Hmm, nggak tahu masih ya, nggak ada kabar masih ya.
0: Iya.
1: Seandainya ada kabar ya, pasti tahu sudah.
0: Iya.
1: Makanya ini Sri, kapan kau pulang? Kembali. Ini karena nggak ada kabar.
0: Iya. Mungkin masih itu bermain sepak bola.
1: Iya. Atau mungkin ini, atau mungkin HP-nya lagi lobet yang mau ngasih kabar.
0: Iya. Oke, okay, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
0: Ya, karena ini anginnya terlalu kencang. Biar tidak terlalu banyak apa itu namanya terdengar di situ ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Oke, okay, salamnya untuk Bang Halil ini bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan.
1: Ya. Amin, sama-sama.
0: Tadi barusan ada Irmo, Irma. Juga ada Cempaka, Siti, Sahden, juga Arindi, Adelia Farid, Sukron Wanda, juga ada Bupat Hor, Mama Susanta, Ayu tak, masuk tak.
1: Terus?
0: Juga ada Basuni, ada Ricky Anggora.
1: Anggara?
0: Anggara. Juga ada Dewa Surayeng, ada Asep. Dan juga ada siapa ya, Lenteng Pohon Baru? Kiramo.
1: Oh, Kiramo.
0: Kiramo. Tunggu gabungannya.
1: Yeah.
0: Juga ada Roni, ada Mister. Semuanya.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya salamnya, salam kompakan.
1: Oke.
0: Okay. Makasih waktunya Bang Halil.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk di kawasan Saronggi. Dan barusan juga ada Jackie, ada Sahdan, ada Evi, ada Irma. Pendengar, dan ini ada sebuah lagu Berdarah Lagi ya, dari Ventinor. Dan juga ada Sri, Kapan Kau Kembali, Migiset Kepalsuanmu dari Avan. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro, satu kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kembali beberapa tembang lagu yang sudah direkels oleh Irma, ada Evia, ada Syahran, ada Jiki, dan juga ada Faruk ya dari Kosong Serombi. Langsung saja di belakangnya Faruk, saya akan sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ini yang dari Parinduan.
1: Parinduan punya Mas
0: Adi. Ada Syukron.
1: Iya, sehat Mas Adi.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sampean sendiri gimana, sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat Mas Adi.
0: Alhamdulillah. Iya. Sama-sama sehat. Ini lagunya ada Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang.
0: Ada gali lubang tutup lubang. Ada termiskin di dunia.
1: Yang nomor 2 apa Mas Adi?
0: Gali lubang tutup lubang.
1: Gali lubang tutup lubang. Kalau tidak digali, kita tidak akan pernah lupa.

0: Betul, betul sekali.
1: Iya, benar. Cuaca di sini bagaimana, Mas Lili?
0: Cuaca di sini lagi panas.
1: Sama ya.
0: Oh, sama. Ya sama pasti. Kan kita kan agak dekat gitu ya, Pak Ridwan, sini gitu kan.
1: Oke.
0: Mm-mm.
1: Ya. Udah sama-sama sehat. Salamnya ya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Dan diberikan kejayaan, apalagi nanti malam udah masuk tahun baru Islam ya, tanggal 1.
0: Iya, betul.
1: Semuanya diberikan keberkahan ya, Mas Lili ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Umur barokah.
0: Amin.
1: Juga salamnya juga buat fan RRI. Selamat siang ya, menjelang sore.
0: Oke.
1: Ada Mas Jeki, ada Arindi, ada siapa itu? Syah dan Irama. Ada Pangeran Bukabu. Ada Dewa Surayeng. Ada Mbak Susana Kencing Doso. Juga yang dari kawasan Sumeneb juga ada siapa itu? Bupathor.
0: Oh, Bupathor.
1: Ada Kungu Siaman.
0: Ada siapa juga lagi?
1: Ada yang dari kawasan Sumeneb. Ada Mas Faruk.
0: Ada Mas Faruk.
1: Ya, kompakan Mas Faruk.
0: Kompakan di udara.
1: Juga salamnya ada Mas Putra.
0: Putra Setia.
1: Kompakan
0: di udara juga. Ya,
1: di udara. Salam hangat.
0: Salam hangat. Ya, polan anu cuaca panas.
1: Panas. Mohon malam.
0: Mohon malam ya, salam dingin.
1: Salamnya untuk semuanya saja.
0: Oke, siap.
1: Makan tanpa terkecuali. Buat Mas Halilinya. Terima kasih atas
0: Terima kasih kembali.
1: Iya, lagunya spesial buat Wanda.
0: Oke.
1: Mari Mas Halili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya syukuran ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut,
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang dengan siapa, dari mana?
2: Ini dengan... Halo?
0: Halo? Dengan?
2: Dengan Putra Setia, Mas Adi.
0: Oh, dengan Putra Setia. Suaranya kok menggelegar ini. Iya. Suaranya
2: ini sangat,
0: suaranya menggelegar.
2: Ya?
0: Putra?
2: Iya, kenapa?
0: Iya, suaranya menggelegar soalnya tadi.
2: Iya. Ada gangguan ini suara.
0: Oh, ada gangguan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini terus satu beberapa bulan tenggelam terus, Mas.
0: Tenggelam? Oh, ke daerah Tunduk.
2: Iya. Jadi,
0: oke, saya sampaikan nanti gitu ya.
2: Dengan radio-radio yang lain.
0: Iya, gitu. Bocor gitu ya, ada bocoran gitu ya.
2: Iya. Iya, tapi mudah-mudahan ke belakang harinya bisa dinikmati.
0: Amin, ya rabbal alamin, amin.
2: Iya.
0: Makasih atas informasinya. Ada lagu tajamnya karang, ada gali lubang tutup lubang, dan juga ada termiskin di dunia.
2: Ya, gali lubang tutup lubang aja.
0: Gitu. Oke.
2: Pinjam uang bayar hutang gitu.
0: Betul.
2: Buat Mas Halili selamat bertugas ya. Barusan ada syukuran, terima kasih. Ada Mas Diki juga.
0: Iya.
2: Yeah. Dan Pak Harit juga. Ibu Yuni. Pak Dewa Surayeng.
0: Betul.
2: Kemudian juga ada Iin di Rubeng. Ada Dewi juga ya.
0: Dewi.
2: Iya, di Rubeng. Tentunya salamnya ke semuanya.
0: Ke semuanya tanpa terkecuali.
2: Lagunya dari lubang tutup lubang buat siap. Semua radio.
0: Fan radio gitu ya. Oke. Okay. Iya.
2: Buat Mas Adi, terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang

0: Ya, ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dengan Wanda, Mas, di
0: Hah?
1: Pasar.
0: Oh, dengan Wanda.
1: Iya.
0: Apa kabar, Wan?
1: Alhamdulillah baik. Kabarnya Mas Sahrul di
0: Alhamdulillah.
1: mana?
0: Baik juga sama dengan Wanda.
1: Oh iya,
0: Apa?
1: semoga selalu sehat.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nah, lagu nggak ada apaan Mas Halili?
0: Lagunya ada tajamnya karang. Ada gali lubang tutup lubang dan juga termiskin di dunia.
1: Nggak ada lain.
0: Oh, ada maafku, ada kalung emas, ada awas jatuh cinta. Banyak kalau lagunya. Tapi yang terprogram ini yang sudah siap saya putar tajamnya karang, gali lubang tutup lubang dan juga termiskin di dunia.
1: Termiskin di dunia.
0: Oke.
1: Iya, salamnya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mas Halilinya. Selamat siang, menjelang sore.
0: Oke, siap.
1: Selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Semoga sukses dan sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin, sama-sama.
1: Ya, amin. Terus tadi ada Sutron, ada Cece Semarang, ada Winda, juga ada Sahka, ada Bung Siaman, ada Bunda Takher, ada Mbak Yeti, ada kesemuanya
0: Ada
1: tanpa
0: kesemuanya
1: terkecuali.
0: tanpa terkecuali.
1: Ya, buat Mas Halilnya, terima kasih
0: Terima
1: waktunya.
0: kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Wanda ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo,
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Winda ya.
2: Iya, Mas Ali.
0: Iya. Yang tadi ada Wanda, yang sekarang ada Winda. Sama-sama Pamekasan, ini kembaran. Wanda, Winda, sama-sama dari Pamekasan, gitu. Oke, siap, neng-neng lah. Ronoro.
2: Iya, Ronoro apa ini, Mas Alili?
0: Ronoro, buh. Neng-neng-neng-neng-neng, gelo. Gimana punya kabar, Win?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah,
2: Ini baru aja
0: baik.
2: selesai
0: Selesai apa?
2: makan ini.
0: Makan.
2: Iya, Pak, langsung gabungan ke Mas Alili.
0: Alhamdulillah, kenyang lah.
2: Emang udah kenyang baru masuk, Mas Alili.
0: Iya, kenyang lah, Jack.
2: Iya, perpan itu aku, Mas Alili.
0: Iya. Oke, setia berarti itu.
2: Iya. Mas Alili, gimana punya kabar?
0: Sehat, sehat walafiat. Sama dengan Winda pastinya.
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada tajamnya karang. Ada gali lubang tutup lubang. Ada termiskin di dunia.
2: Yang pertama aja, Mas Ali.
0: Yang pertama aja. Oke, siap. Mana mungkin kapal sampai ke tujuan gitu ya?
2: Kenapa enggak Mas Alili aja bentar lagi ini?
0: Oh nah, jangan, jangan. Bukan karaoke. Oke.
2: Suaranya karena enak banget.
0: Siap. Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya yang pertama buat Mas Alili, salam juga. Terus barusan ada Mbak Wanda. Ada Sukron.
0: Iya.
2: Ada Abah Suni. Ada Mama Susana, ada Bunda Yuni, Pak Cempaka,
0: iya.
2: Pak Dewa,
0: Pak Dewa
2: ada
0: Surain,
2: Anwar,
0: juga.
2: Siapa lagi ya Mas Elidu? Ada
0: banyak.
2: Pak Irma, Mbak Irim, ada Faruk Karisma, Umar Faruk, Anggara, ada Rian juga.
0: Ada Rian.
2: Ada kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali.
2: Iya, iya lagunya. Ya buat yang biasa aja.
0: Iya, yang ada di HP.
2: Si atauku.
0: Atauku.
2: Iya, makasih ya Mas Rili.
0: Terima kasih kembali.
2: Ya, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Winda Pamekasan. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Di belakangnya Winda ada Abah Suni.
3: Iya, tentu sayang.
0: Sih.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Sama Winda gitu.
0: Aduh. Alhamdulillah.
3: Gimana kabarnya?
0: Ada yang panggil sayang.
3: Muntandi sayang sendiri, betul sayang kecil
0: iya, gitu. Sudah enggak apa-apa.
3: Iya, berarti kata-katanya tadi.
0: Stop, betul sekali. Alhamdulillah.
3: Iya, lagunya ikutan aja gitu.
0: Oh, ikutan aja.
3: Yang penting bisa masuk.
0: Yang penting bisa masuk.
3: Ya, salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa, Abah?
3: Yang pertama buat Sambian, selamat bertugas.
0: Siap.
3: Dan semoga sama-sama sehat.
0: Amin.
3: Sama-sama tetap di lindungan Sang Ilah, ya Rabbi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Barusan ada Winda bersama Deki, ada Riki, ada Irma, ada Cempaka, ada Suci, Mama Yuni, Mama Bathor, Sahdan, Farid, gitu. Ada Faruk.
0: Iya.
3: Ada Supriyati.
0: Iya.
3: Ada Pak Ketua.
0: Ada Pak Ketua. Ada Bang Rahmat.
3: Ada Dewa Segala yang ditunggu gabungannya gitu.
0: Iya.
3: Dengan Mama Susana.
0: Mama Susana.
3: Abah Halim dan
0: Abah
3: ke semua.
0: Okay.
3: Ada Roni.
0: Oh iya.
3: Pak gitu. Spesialnya buat Ustaz Mohtar. Gila daya ditunggu gabungannya gitu.
0: Oke.
3: Buat Mas Halilinya, matur sekelengkong.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Mahesa Jena.
0: Yang ada di Katuera. Iya, apa kabar? Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat gitu ya.
4: Iya. Sebentar lagi sama-sama orang Muslim akan memasuki satu Muharram di tahun Islam kan begitu mas. Mudah-mudahan semua kru radio RRI beserta fansnya selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Dan tak doa tong di tongan tahun baru kan saya kadik tu mas.
0: Betul sekali.
4: Ikan tong bitongan.
0: Tong bitongan, iya benar.
4: Di 1, 2, 3, dan 4.
0: 5, 6, 7, 8, 9.
4: Janganlah suka berbuat maksiat, karena itu dilarang Tuhan.
0: Nah, cocok ini. Karena saya kocak pantun tong bitongan. Oke.
4: Makasih atas lagunya.
0: Siap, sama-sama.
4: Lagunya ada apa, Mas?
0: Lagunya ada Tajamnya Karang, ada Gali Lubang Tutup Lubang, Termiskin di Dunia.
4: Wah, saya ikut Termiskin di Dunia.
0: Oke.
4: Karena saya orang miskin ini, Mas.
0: Siap.
4: Untuk sambal lupi atas lagunya, kodung kote kanangkaan, atun bikin sorotuan. Kubung boleh cuma sepanjang orang lepina apina mahesa jinmar mohon maaf.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mahesa yang datangnya dari kawasan Katuara Berak ya. Dan juga ada Abah Suni, ada Winda, ada Wanda Putra Setia dan juga Sikron yang sudah saya sapa di siang hari ini. Ada Tajamnya Karang, Gali Lubang Tutup Lubang, Termiskin di Dunia. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBBP2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBBP2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website epbb.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: Sumenep siang ini.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagu-lagu yang sudah dirakas oleh pendengar barusan yang sudah saya sapa. Kembali saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja ya. Oke, langsung saja di belakangnya Mahesa saya akan sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Cak Wawan.
1: Oke.
0: Yang siapa? Ada di kawasan Kadur.
1: Kadur. Sehat ya?
0: Iya dong.
1: Oh gitu.
0: Sampean sendiri gimana?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Nah, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Oh iya, Mas.
0: Apa?
1: Ini ada info dari rumah, dari kapan itu kemarin nelpon dari Masa Lembu. RRI udah ada sama sekali di Masa Lembu itu, Mas.
0: Oh iya. Oke.
1: Mau gabung?
0: Nggak bisa.
1: Ngerosok katanya radionya.
0: Ngeresek.
1: Tapi Masa Lembu dengan Raas itu jauhan mana, Mas?
0: Yalah,
1: itu kan sama pulau ya?
0: Iya, sama.
1: Jauhan mana, Mas?
0: Jauhan ke Mekasan.
1: Maksud saya.
0: Iya, kok nanya
1: dengan Masa Lembu itu,
0: nanya
1: Mas,
0: sama apa, saya.
1: Jauhan Masa Lembu apa jauhan Raas gitu?
0: Nanya sama saya, wong saya enggak pernah nyampe ke sana, Wan.
1: Oh. Wah, masa enggak pernah ke sana, Mas?
0: Enggak pernah. Nanya sama.
1: Tapi kalau Raas itu enak katanya, Mas.
0: Enak.
1: Iya, maksudnya kan enak tadi, siapa itu tadi itu dari Raas itu?
0: Tunduk Raas. Iya, ada
1: kan,
0: tapi
1: Raas, ya?
0: Tapi ini cuman apa? Cuma
1: apa pakai, katanya gini, Mas. Apa pakai FM apa kak?
0: Enggak.
1: AM cuma, apa itu apa?
0: Pakai FM juga, tapi ngadat katanya. Bocor, ada kebocoran.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kalau di Masa Lembu enggak ada sama sekali kata.
0: Kalau di Masa Lembu dari kemarin, kalau di Masa Lembu biasanya AM sana. Mungkin di sini AM-nya lagi bermasalah atau gimana?
1: Iya.
0: Ya sudah lah, nggak apa-apa, sabar aja.
1: Aja gitu. Apa itu pakai?
0: Yang penting itu, sudah tersampaikan dari sampean.
1: Iya.
0: Dan alhamdulillah, terima kasih.
1: Yang penting info sudah nyampe ini ya, cuma. Apa? Kabar keren ini
0: iya,
1: kan gitu.
0: Iya betul.
1: Ya sudah, lagunya apa itu?
0: Lagunya Maaf Aku Pergi.
1: Terus apa lagi?
0: Kalung Emas. Awas ya. Jatuh cinta.
1: Jatuh cinta.
0: Iya. Siapa tahu sampai jatuh cinta.
1: Oke, itu.
0: Yang mana?
1: Tolong ya.
0: Yang mana yang mau diminta?
1: Kapan ke Kadur?
0: Kapan ke Kadur? Oh, kemarin saya perjalanan dari Surabaya.
1: Kapan?
0: Kemarin.
1: Oh, kenapa enggak mampir?
0: Oh, lagi capek beneran.
1: Capek tidur sini kan di rumah.
0: Kalau apa tidur di sana entar gimana, Mas?
1: Ya enggak apa-apa, saya sendiri.
0: Dicari dong sama keluarga. Iya, kapan-kapan aja, Wan. Kapan-kapan aja, Wan.
1: Iya, jangan janji melulu.
0: Iya, biasa wong punya kerjaan.
1: Banyak yang kesini dah.
0: Iya.
1: Iya, benar itu.
0: Alhamdulillah.
1: Mau disebutin namanya katanya.
0: Jangan.
1: Oh, janganlah.
0: Rahasia pokoknya.
1: Iya. Salam buat Mas ini, sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezekinya, Mas.
0: Amin.
1: Tadi ada Ciki Asmara, Riki Anggara, Cempaka, Rian, Bali, Mbak Yuni, terus Farid Adelia.
0: Oh, Farid Adelia.
1: Semuanya tanpa kecuali, Mas. Matur nuwun, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Wawan. Di belakangnya Wawan, yang terakhir ada siapa? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dangdut adalah milik RRI Pro 1 Sumeneb. Sekarang yang dipandu oleh Mas Halili DRJ.
0: Iya, terakhir sampean ini.
2: Iya.
0: Iya. Soalnya ntar lagi azan asar.
2: Iya, sebentar lagi sudah azan asar ya.
0: Iya. Gak terasa sudah azan asar.
2: Ya namanya umur pasti.
0: Iya, yang pastinya sampean sehat gitu kan ya.
2: Alhamdulillah Mas Halili.
0: Yang penting sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau cuaca gimana Braji sore hari ini?
2: Mendung.
0: Mendung?
2: Ya.
0: Mendung tanpa hujan berarti?
2: Ya.
0: Enak kalau masih ada mendung gitu ya, nggak panas full gitu ya. Kadang bandas, kadang mendung gitu kan?
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Oke.
2: Iya, salamnya ya. Salamnya untuk Mas Halili dengan bertugas mudah-mudahan lalu.
0: Iya.
2: Bertambah terus. Kurangnya hati-hati yang kali.
0: Oke.
2: Untuk selanjutnya salamnya ada Mbak Suni, ada Mas Jeki, ada Mbok. Ada Mbak Siti Hozaima, ada siapa ya? Ada siapa? Mas Faruk Karisma. Ada Mas Jeki bersama Li Arimbi. Terus ada kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja.
2: Kecuali ya.
0: Tanpa terkecuali.
2: Soalnya waktunya sudah mepet dengan azan.
0: Betul.
2: Untuk Mas Halili, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Supriyadi di kawasan Bereci. Dan juga buat Wawan di kawasan Kadur, Supriyadi Bereci ini sebagai penelpon yang terakhir ya. Pada kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk pendengar setia dimanapun Anda berada yang

0: Show 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tepat pukul 14.48 menit saja dikumandangkan adzan Asar untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Ketika kita sudah mengenal tentang esensi dari diri kita sendiri, tentang nilai-nilai yang perlu kita lakukan, maka insya Allah kita akan mudah mengenal kepada Tuhan. Sepanjang kita tidak mengenal terhadap diri kita sendiri, lalai akan diri kita sendiri, tidak peduli dengan diri kita sendiri, maka sulit kita akan peduli kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Kesopanan dalam hidup, kebaikan dalam hidup, itu tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kemapanan di dalam spiritual. Maka akhlakul karimah, nah ini yang terpenting ini, akhlakul karimah itu akan terbentuk dari pribadi yang memiliki spiritual yang kuat. Nah, ini yang perlu kita mantapkan di kalangan, di kita semua, terutama di kalangan muda. Nah, para pemuda, para generasi bangsa, momennya saat ini adalah momennya kemerdekaan ya. Bisa kita kaitkan ini, ini. Karena Indonesia itu tidak akan pernah menang kalau tidak ada spirit dari para pendahulu kita. Indonesia itu tidak akan pernah merdeka jika tidak ada spirit yang mapan dari para leluhur, para pejuang kita. Maka bukan hanya mereka, para leluhur, bukan hanya berbekalkan fisik yang kuat. Enggak. Justru dari sisi fisik, mereka, para pejuang, sangat terbatas pada waktu itu. Karena memang ekonomi masih sangat berantakan pada waktu itu. Dan perlengkapan perang masih sangat sederhana sama sekali. Kalau mereka tidak mengandalkan dan mengutamakan spirit, maka tentu kita tidak akan pernah merasakan bergibarnya bendera putih di negara tercinta ini. Maka adanya kemerdekaan di tercapainya kemerdekaan pada bangsa kita yang saat ini usianya adalah 80 tahun. Tahun 45 kita merdeka. Mereka para pendahulu kita bukan hanya semata-mata menggotong senjata, bukan hanya membawa alat perang yang hanya seadanya, akan tetapi mereka memantapkan spiritualitas yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Spiritnya dinampakkan. Maka terlahirlah negara kita ini. Nah, maka penting terutama bagi para pemuda, para generasi bangsa ini untuk meningkatkan spirit. Agar apa? Agar hidup ini tidak hanya terlihat fisiknya saja, tapi terlihat batinnya. Karena kata dalam sebuah riwayat ya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat terhadap bentuk tubuh dan kemudian tidak melihat terhadap bentuk wajah kalian. Yang dipoles hanyalah wajah. Yang dibaik-baikin adalah tubuh. Tidak itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat terhadap hati kalian semua.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pro 1 RRI Sumenang, pengen informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Sumenang Net. Sore hari ini, di Sumenang sore hari ini, UMKM Bicara, kita akan membahas tentang langkah cerdas UMKM menghadapi tantangan bisnis modern. Edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dan nah, sore ini Revko sudah bersama Faizatul Fitri ya, SEIMA, selaku Bendahara Sri Kandi Kris pendengar. Sudah terhubung di via Zoom. Revko langsung sapa sore hari ini. Selamat sore Ibu Faizatul Fitri ya.
2: Selamat sore.
1: Oke. Baik, Ibu Revko panggil apa ini? Panggil Faiza atau Ibu Fitri?
2: Faiza.
1: Ibu Faiza. Baik, sore hari ini sehat ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, kalau kita berbicara tentang langkah cerdas UMKM menghadapi tantangan bisnis yang modern, bagaimana tantangan bisnis yang sebelumnya mungkin kita tahu tanpa mengenal dunia gadgeting gitu ya, dunia internet, dan saat ini sudah memasuki dunia yang mungkin memang berbeda dengan dulu ya, Ibu Fitri ya.
2: Iya, betul.
1: Ibu Fitri apa Ibu Faiza?
2: Ya, Ibu Faiza.
1: Oke, okay, baik. Baik, Ibu Faiza. Nah, Ibu Faiza, bagaimana sih kondisi UMKM itu di Sumenep?
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan hormat terlebih dahulu kepada Ibu Nia Kurnia Fauzi selaku pelindung di Kris Kabupaten Sumenep. Terus yang selanjutnya, salam hormat kepada Ketua Sri Kandi Kris Kabupaten Sumenep, Ibu Raudatun, serta semua Sri Kandi Kris yang ada di Kabupaten Sumenep yang saya hormati. Kita tahu bersama bahwasanya dunia UMKM merupakan mempunyai peran penting terhadap perekonomian di Indonesia. Maka UMKM ini bisa dikatakan merupakan pilar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenapa dibilang pilar? Dikatakan pilar karena yang pertama, dengan UMKM seseorang bisa menciptakan yang namanya lapangan kerja.
1: Lapangan kerja, betul.
2: Yang kedua, seseorang bisa mendapatkan yang namanya pendapatan. Ketika sudah mempunyai usaha, akan mendapatkan pendapatan tentunya. Namun, UMKM di sini dihadapkan dengan beberapa tantangan, bukan hanya di Sumenep, bahkan dengan adanya bisnis modern ini dihadapkan dengan beberapa tantangan yang terjadi di bisnis modern ini, terutama yang pertama yaitu dengan adanya digitalisasi ataupun maraknya dunia digital. Terus ya, tantangannya adalah perubahan perilaku konsumen. Ketika yang pertama perubahan dengan adanya digitalisasi tentunya diikutkan dengan perubahan perilaku konsumen, yang mana konsumen itu maunya serba cepat. Maunya ya, kalau butuh sesuatu serba cepat tanpa harus keluar rumah dan sebagainya untuk menghemat yang namanya waktu. Terus yang ketiga, dengan adanya digitalisasi atau dunia bisnis modern ini, tentunya perkembangan yang namanya bisnis berkembang pesat. Nah, itu tantangan UMKM gitu ya. Bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Sumenep juga pastinya begitu.
1: Baik, kalau kondisi sendiri Bu, kondisi UMKM di Sumenep ini apa sudah termasuk sepengetahuan Ibu Faiza, apa ini sudah masuk yang sudah mengikuti teknologi ini, digitalisasi ini, atau masih belum?
2: Sebagian ada yang sudah menggunakan teknologi. Saya cek di beberapa media sosial ataupun di beberapa platform e-commerce seperti Shopee, di TikTok dan sebagainya. Ternyata di situ bukan hanya dari beberapa daerah di luar Sumeneb, bahkan di Sumeneb sudah melakukan transformasi digital. Transformasi, bahkan contoh halnya seperti Tahuwali Pentol itu sekarang sudah merambah di dunia digital. Tanpa harus mendatangi ke tempat penjualnya. Seperti halnya kerupuk dan gula merah, semuanya merambah ke dunia digital. Terus semuanya di online-kan gitu. Alhamdulillah di Sumeneb masuk yang beradaptasi cepat dengan dunia digital, walaupun tidak semuanya begitu.
1: Wow, luar biasa ya. Jadi kondisi hari ini UMKM Sumeneb itu sudah masuk yang menggunakan percepatan teknologi ini ya Bu ya, digitalisasi kata si Abu Faiza. Nah Abu Faiza, mengapa media sosial itu mungkin pentingkah untuk menunjang usaha UMKM ini?
2: Iya, sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan adanya media sosial yang ketika manual, yang umpama daya jualnya hanya di sekitar-sekitar tokonya saja, kalau menggunakan media sosial ataupun teknologi dan sebagainya seperti Shopee, seperti TikTok dan sebagainya, bahkan dari luar kota, bahkan se-Indonesia, semuanya bisa mengetahui. Intinya jangkauan pemasarannya lebih luas sehingga nilai jualnya lebih cepat.
1: Baik, dengan biaya ini ya, promosi yang lebih efektif kalau di media sosial ya Bu ya. Ya benar ya, ya Nah, ketika kita bicara tentang digitalisasi, kita bicara tentang memasarkan produk. Tentu ada produk-produk yang mungkin memang yang mungkin menarik. Artinya produknya bisa tetap stabil dan itu memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh UMKM ini agar mereka tetap stabil mempertahankan produknya ataupun meningkatkan kualitas produknya, Ibu Faiza?
2: Iya, tentunya makanya saya di sini mengangkat tentang langkah cerdas UMKM menghadapi tantangan bisnis modern, agar para pendengar RRI bisa mengetahui bagaimana, apa sih langkah cerdas yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi yang tidak seperti biasanya begitu. Terus sama mungkin yang harus dilakukan, yang pertama untuk menyesuaikan dengan dunia digitalisasi, yang pertama. Namun saya ingin menjelaskan sedikit, sebelum memulai usaha setidaknya harus tahu di lapangan apa sih yang harus saya jual, kira-kira siapa yang akan membeli, apa yang produk apa yang pantas nanti yang saya jual di daerah sini, tahu situasinya, terus tahu siapa yang sekiranya nanti bisa membeli produk saya, terus siapa yang apa yang sekiranya yang pantas saya jual untuk produk di daerah sini. Jadinya harus mengetahui dulu, tahu di dunia lapangannya dulu gitu. Terus kalau kita sudah punya usaha, tentunya yang pertama kita harus mampu beradaptasi dengan dunia media sosial, Facebook ataupun TikTok minimal begitu. Dan kebanyakan sudah perorangan sudah punya TikTok dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua itu kita bagaimana harus mengembangkan produk kita. Umpama agar kita tetap stay, produk kita tetap terjual dan update di masyarakat, umpama yang sebenarnya kita kan sebelumnya menjual jamu, umpama jamu yang cair, jamu yang cair, yang bersifatnya cair. Nah, bagaimana kita mengembangkan produk kita, agar masyarakat ini bisa diminum keesokannya. Nah, kita harus cerdas. Apa sih yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan yang pertama yaitu merubah jamu tersebut dari cair, dirubah ke itu kayak kemasan bubuk itu. Jadi kan ada pengembangan produk, ada
1: ya. Jadi diganti serbuk.
2: Berbentuk. Iya, kalau serbuk, berbentuk ya. Bubuk, kalau kaca itu mudah basi.
1: Betul.
2: Mudah basi kalau tidak ditaruh kulkas begitu. Apa sih yang sekiranya bisa dikonsumsi untuk 5 hari ke depan ataupun 7 hari, ya kita harus cerdas membuat produk yang jamu yang kemasan bubuk agar bisa gitu ya. Terus begitu.
1: Baik.
2: Terus kalau ya ya.
1: Ya. Jadi memang banyak ya Bu ya di Sumenep ini yang sepengetahuan saya ini yang jual frozen juga, baik melalui makanan khas daerah pesisir itu ada badaba, itu juga pakai frozen juga, terus ada olahan-olahan yang khas dari sini juga di frozen kan agar orang luar bisa menikmati juga, nggak hanya orang ya lokal aja ya Bu ya. Nah, Bu Faiza, bagaimana Bu Faiza kalau sepengetahuan Bu Faiza nih, teman-teman UMKM ini yang mungkin harus terus belajar, atau ada pelatihan nggak Ibu Faiza untuk teman-teman UMKM ini, sepengetahuan Ibu Faiza di Sumenep?
2: Ya, kalau untuk pelatihan yang gratis bisa memanfaatkan kayak pelatihan di koperasi itu ya, apa namanya? Ya, kalau umpama tidak mau jauh-jauh, bisa umpama tokonya sebelum buka toko 15 menit, ya, bisa diberikan, umpama biar paling tidaknya 15 menit pelatihan gitu ya, biar hemat biaya, waktu dan sebagainya. Paling tidaknya yang punya toko itu langkah cerdas untuk membriefing karyawannya, Mbak Maya. Membriefing bagaimana cara balas chat yang ramah ataupun chat yang sekiranya nanti customer bisa ketagihan untuk ngechat sehingga bisa puas dengan konsultasinya dan bisa membeli. Umpama. Terus ada selanjutnya mungkin pertemuan selanjutnya si yang punya toko bisa membriefing 15 menit sebelum buka bagaimana cara upsell produk atau menambah nilai transaksi ketika melakukan penjualan. Misalnya umpama seperti saya nyoba jawab toko nggak apa-apa ya. Ya, umpama seperti di Alfamart, ketika kita membeli dan kan kita membayar ya. Ketika membayar, pastinya pihak kasirnya bilang mau nambah ini ada diskon dan sebagainya. Itu teknik upsell dari bisnis gitu ya. Iya. Ataupun dengan metode teknik memberikan manfaat umpama punya bisnis laundry. Ketika sudah ditimbang umpama 5 kilo dan sebagainya, ataupun 10 kilo, kita sang konsumen itu bayar ketika bayar itu manfaatkan kita melakukan teknik upsell. Seperti ini jumlahnya mungkin 50 ribu ya. Ini 50 ribu barangkali mau paket premium. Nanti harumnya bisa tahan 3 sampai 5 hari saja, Pak. Bisa bayar nambah 5 ribu. Mungkin seperti itu tekniknya. Mungkin begitu untuk memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang tanpa biaya dari pihak tokonya.
1: Ya, baik. Nah, Bu Faizah, banyak nih yang setahu Refka itu ada teman-teman UMKM yang satu kumpulan, satu komunitas. Kira-kira menurut Bu Faizah itu ada apa sih manfaatnya? Mereka itu kumpul di satu komunitas ataupun satu perkumpulan. Ada manfaatnya nggak?
2: Oh, bermanfaat sekali. Mm-hmm. Bermanfaat. Karena di situ, dari ngumpul-ngumpul di situ bisa saja kita manfaatkan bagaimana kita juga mempromosikan produk mm-hmm. kita dengan ngumpul-ngumpul. Dengan itu penting dalam usaha, kemitraan itu penting dalam usaha. Siapa tahu ada teman kita yang juga menjadi supplier.
1: Oh, contoh, baik.
2: Ada teman kita yang menjadi supplier, umpama kita jual apa namanya, jual baju, ternyata mm-hmm. teman kita adalah supplier kain. Nah, di situ kan kita bisa bekerja sama. Dari situ kita bisa bekerja sama, umpama kita itu kekurangan modal. Mm-hmm. Kekurangan modal. Kita kan sudah tahu teman, punya teman dekat, barangkali kita sudah dipercaya ya, dan track record penjualan kita bagus dan track record karakter kita bagus, tentunya akan lebih dipercaya. Umpama betul, kita tidak mempunyai modalnya, kita jualan, terlebih dahulu jualan, nanti mm-hmm. produksi belakangan bisa mm-hmm. sama dengan owner. Kita lakukan sistem repeat order, PO.
1: PO.
2: Ya, mm-hmm. PO di mana nanti customer kita itu bayar terlebih dahulu, nanti kita yang produksi belakangan. Mm-hmm. Terlebih dahulu, begitu manfaatnya kita berkumpul-kumpul.
1: Banyak,
2: terus siapa tahu
1: hal,
2: nanti
1: ya,
2: teman kita bisa juga.
1: Iya. Iya, baik Bu Faizah. Masih bisa mendengar Refka, Bu Faizah? Baik, pendengar, banyak yang dibahas oleh Bu Faizah ya. Bu Faizatul Fitra ini bendahara Sri Kandi Keris. Dan mana pelaku usaha itu harus kalau kita tanya manfaat dari kumpul-kumpul ataupun komunitas, ya penting. Siapa tahu ada supplier atau ada teman-teman yang membutuhkan di dalam komunitas itu, kita bisa saling sharing, kita saling bisa, kalau kita dapat kepercayaan ataupun kerja kita bagus, kita bisa mendapatkan suntikan modal dan lain-lain dari teman-teman ya. Dan kita masih bisa menghubungkan lagi ke Ibu Faizah yang sore hari ini masih terputus. Dan ada pesan mengapa kita harus menggunakan atau kita harus mengenal dengan digitalisasi ini. Ya, kita harus bersaing dengan UMKM, persaingan sehat artinya dengan produk yang mungkin kita jual, dengan menjaga kualitas produk kita. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk kita berjualan, bukan hanya di outlet offline ya. Dan mungkin banyak pelaku usaha yang sudah menggunakan media sosial untuk berjualan hal walaupun hanya di rumah, pendengar. Dan Refa sudah tersambung kembali sama Ibu Faizah.
3: Berarti sendiri tadi, Mas.
1: Iya. Sinyal ya Bu ya. Baik Bu Faizah, lanjut ya Bu ya. Sedikit pertanyaan Ibu Faizah. Kira-kira Bu Faizah, kalau menurut Ibu Faizah ini di Sumenep, kira-kira usaha apa yang ingin yang prospek saat ini? Kalau ada teman-teman ya, nih ya. Kalau ada teman-teman yang mau buka usaha nih, kira-kira menurut Bu Faizah yang prospek di Sumenep ini, kita buka apa nih?
2: Iya, mungkin kalau misalnya dikatakan ya usaha yang prospek itu apa gitu ya, mm-hmm. mungkin disesuaikan dengan potensi desa. Potensi desa, misal saya kan di Lobuk ya Mas, mm-hmm. kalau di Lobuk itu mata pencahariannya kan ke laut semua, mm-hmm. nelayan. Iya, nelayan, ada juga sebagian yang dagang. Kalau menurut di sini itu kan jarang orang yang berjualan alat-alat yang berhubungan dengan nelayan, mm-hmm. harus ke sekolah terlebih dahulu. Mm-hmm. Kalau di Lobuk saya di sini mungkin lebih prospek fokus di alat-alat yang berkaitan dengan kelautan ataupun nelayan. Namun di sini masih belum ada. Gitu.
1: Oh, jadi yang prospek itu kita melihat kondisi daerah aja ya, Bu ya. Jangan-jangan kalau kita di Lobuk kata Ibu Faiza, kita malah jual bahan kue ya. Yang mayoritas di sana warganya kerjanya di laut semua ya, Bu Faiza ya. Baik, Bu Faiza, satu pertanyaan lagi nih untuk Bu Faiza. Apa sih pesan Ibu Faiza untuk para pelaku UMKM di Sumenep ini agar tetap semangat menghadapi ya tantangan bisnis modern seperti ini? Ada pesan Bu untuk mereka?
2: Ada. Ada. Semangat selalu untuk para pelaku usaha. Lebih baik ini daripada tidak sama sekali. Lebih baik kita berusaha sendiri, kita bosnya, daripada bekerja sama orang lain, kita sebagai karyawannya. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam berniaga. Itu katanya Rasulullah. Rasulullah sendiri kan bisa melakukan usaha. Gitu mas, tetap semangat gitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Faiza, luar biasa sharing sore hari ini. Semoga ilmu yang dari Bu Faiza itu bisa kita terapkan ya untuk pelaku, teman-teman pelaku usaha mikro kecil menengah. Yang jelas semoga sharing ini bermanfaat juga. Sukses selalu juga untuk Ibu ya. Salam untuk seluruh organisasi atau salam untuk seluruh Sri Kandi Kris ya yang sore hari ini bisa stay tune bareng kita. Dan terima kasih atas waktunya Ibu Faiza. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, demikian Sumenep sore hari ini dengan UMKM Bicara yang sudah banyak tadi ilmu yang bisa kita dapat dan kita bisa pelajari. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana, stay tune terus bareng kita di RRI Sumenep Net dan di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
0: UMKM Bicara, Pro 1 RRI Sumenep.
3: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
0: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
4: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, PLN UP3 Malang kini mengoperasikan puluhan SPKLU di sejumlah titik strategis untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik dan upaya memperkuat perlindungan dan memperdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur terus dilakukan. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya RFK Karhi. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar memaksimalkan pelestarian seni dan budaya melalui program pembinaan bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep Bencana Purwaningrum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambu, tari tungtung, dan tari topeng.
3: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu. Semuanya termasuk tari gambu, termasuk tari topeng. Kemarin tahun lalu kami bahkan tampil di Bali, ikut di Pekan Seni Bali, Kesenian Bali. Itu tari topeng yang kami tampilkan.
2: Bencana menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan bahwa seni dan budaya daerah masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep Jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya.

0: Surabaya sudah ada rekan Dini Wardani. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
3: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat gubernur.
2: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPRD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
4: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, mau saya sinkronkan kembali, TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman UPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari eksekutif.
2: Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya meluncurkan inovasi berupa rompi smart parking yang dilengkapi dengan kode QR untuk mempermudah sistem pembayaran non-tunai di titik-titik parkir. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
5: Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas penerapan parkir digital berbasis pembayaran non-tunai. Hingga pertengahan 2026, Dinas Perhubungan mencatat sebanyak 926 juru parkir telah tergabung dalam sistem tersebut. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo menjelaskan, untuk mendukung digitalisasi, pihaknya menerapkan penggunaan rompi pada juru parkir beridentitas QR yang memudahkan masyarakat membayar parkir melalui ponsel. Kode QR ditempatkan di bagian saku dada rompi dengan pembagian tarif yang jelas. Di sisi kanan untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 dan di sisi kiri untuk kendaraan roda 4.
6: Karena kami sudah melengkapi juru parkir tersebut dengan handphone, dengan penggunaan smart parking solution yang mana handphone itu bisa dipergunakan untuk QR melalui kartu uang elektronik atau kartu tol. Ya, tidak hanya itu, kami juga kemarin sudah meluncing rompi yang dilengkapi adanya di dada sebelah kanan tanda QR untuk roda 4, tanda QR untuk roda 2. Saat ini kami sudah bergerak untuk membagikan rompi tersebut. Terhadap 900 atau 1000 rompi tersebut sudah kami bagikan.
5: Ia mengatakan pemerintah Kota Surabaya juga memperketat penataan administrasi, di mana 163 juru parkir diberhentikan karena tidak memperpanjang kartu tanda anggota sejak akhir 2025. Pemerintah Kota Surabaya juga telah memasang papan informasi digital di sejumlah titik parkir yang memuat identitas petugas resmi serta memperluas metode pembayaran non-tunai. Transformasi ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menekan kebocoran retribusi parkir. Data pemerintah Kota Surabaya menunjukkan pendapatan sektor parkir pada 2025 mencapai Rp25 miliar. Setelah sistem digital diterapkan, pendapatan meningkat sekitar 10% pada beberapa bulan awal implementasi. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, berbagai keterampilan produktif terus diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas 1 Surabaya. Melalui program pembinaan kemandirian dan kepribadian, para warga binaan dibekali kemampuan untuk menunjang kehidupan mereka setelah bebas nanti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya lakukan pembinaan dan pelatihan kepada para warga binaan pemasyarakatan atau WPB.

0: dengan mengakomodasi berbagai unit usaha agar para WBB dapat mandiri dan memiliki penghidupan yang layak setelah selesai menjalani masa hukuman. Ada beberapa program pembinaan kemandirian yang diberikan, seperti budidaya ikan lele, pembuatan tempe, pengelolaan air minum menjadi es kristal, keterampilan barista atau pembuatan kopi, bahkan keterampilan pengolahan kayu menjadi produk mebel yang berkualitas. Melalui Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya, Sohibur Rahman, kepada RRI mengatakan program pembinaan kemandirian tersebut bertujuan untuk membekali WBB dengan kemampuan produktif agar ketika kembali ke masyarakat, tidak lagi dengan tangan kosong. Ia menambahkan produk yang dihasilkan dari berbagai unit produksi tersebut juga telah diekspor ke berbagai negara, serta hasil keuntungan yang didapat dari produk tersebut akan dikembalikan kepada WPB sebagai wujud apresiasi kesejahteraan.
1: Kami di pemasyarakatan punya niat dan punya upaya untuk mempersiapkan warga binaan ini pada saat nanti mereka akan pulang, mereka punya kemampuan. Tidak untuk bekal mereka kembalinya ke masyarakat, mereka punya keterampilan dan keahlian.
2: Juga dibawa ke ekspor katanya, Pak.
1: Bukan ekspor. Memang tiap bulan kami mengekspor hasil produk warga binaan yang bekerja. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini punya alat, punya sarana dan segala macamnya. Kami punya tenaganya, warga binaan. Nah, tenaga warga binaan ini mereka kita persiapkan juga punya keahlian itu. Nah, di samping mereka mengubur waktu dengan kegiatan yang positif, mereka ada kegiatan dan mereka dapat premi.
0: Pelatihan dan pembinaan yang ada di Lapas Kelas 1 Surabaya dibagi menjadi dua, yakni pelatihan kemandirian dan pelatihan kepribadian. Pelatihan kemandirian meliputi keahlian produktif di berbagai sektor, sedangkan pelatihan kepribadian berfokus untuk pembentukan karakter, mental, dan peningkatan keimanan. Harapannya, dari berbagai upaya tersebut menjadikan seluruh WPB dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya, serta meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian, sehingga mampu berperan aktif di lingkungan masyarakat setelah bebas. Faiz Putra melaporkan.
3: Mendengar peringati Hari Bayangkara ke-80, Polres Kediri gelar donor darah targetkan 200 kantong, seperti yang dilaporkan Hari Susanto berikut ini.
4: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kediri menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Mapolres Kediri. Kegiatan sosial kemanusiaan tersebut menargetkan pengumpulan sebanyak 200 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Kediri. Kapolres Kediri AKBP Brahmastio Priaji menyampaikan kegiatan donor darah diikuti anggota Polri, TNI, Satpam, ASN, Bayangkari, serta masyarakat umum yang secara sukarela mendonorkan darahnya. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara, kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polres Kediri terhadap sesama, serta upaya mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
5: Kami beserta PMI Kabupaten Kediri mengundang stakeholder terkait, baik dari kepolisian sendiri, kemudian TNI, Polri maupun Pamir, kemudian dari rekan-rekan security, kemudian juga ada dari pariwisata, kemudian dari masyarakat dekat dengan Polres, termasuk Ibu-Ibu Bayangkari, bersama-sama mendonorkan darahnya. Dan hari ini kita siapkan 200 kantong dari PMI.
4: Sementara Kepala Unit Transfusi Darah UTD PMI Kabupaten Kediri, Dr. Arin Istiani mengatakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan donor darah, pihaknya menerjunkan sebanyak 12 personil yang bertugas memberikan pelayanan kepada para pendonor mulai proses registrasi, pemeriksaan kesehatan awal, pengambilan darah, hingga pemantauan kondisi pendonor setelah melakukan donor darah.
6: Kami menurunkan kira-kira 12 personil. Jadi kita melakukan pemeriksaan, pertama memang masalah apa, pendonor harus mengisi blanko formulir pendonor, dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan termasuk tensi, HB, termasuk berat badan.
4: AKBP Brahmastio Priaji menambahkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-80 telah dimulai sejak awal bulan Juni 2026, yaitu dengan lomba olah TPKP, lomba siskamling, lomba menembak antar Forkopimcam, dan turnamen voli. Usai kegiatan donor darah akan dilaksanakan turnamen tenis Pare Bayangkara Run tanggal 21 Juni 2026 dan lomba memancing pada 22 Juni 2026. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilaksanakan upacara dan tasyakuran serta event kegiatan sepeda lipat kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri pada 4 Juli 2026. Kapolres Kediri berharap di usia yang ke-80, Polri semakin profesional, presisi, dan dicintai masyarakat sesuai dengan slogan Polri untuk Masyarakat. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, mendukung rekor MURI, TK Islamic Center tanamkan bakti kepada orang tua melalui basuh kaki ibu. Berikut Agustin Irdiani melaporkan. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Surabaya terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan basuh kaki orang tua dalam rangka pemecahan rekor MURI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada puncaknya 20 Juni mendatang. Kegiatan yang melibatkan peserta prasiaga ini akan dilaksanakan secara serentak di Taman Flora Surabaya dan di sekolah masing-masing peserta dengan mengusung semangat bakti kecil, cinta besar untuk orang tua. Sebagai bagian dari rangkaian

0: Kegiatan tersebut, TK Islamic Center Surabaya menggelar kegiatan prasiaga ibu dan anak yang diisi dengan membasuh kaki ibu sebagai simbol penghormatan dan bakti kepada orang tua. Di samping juga upaya pemecahan rekor MURI yang digagas Kuarcap Surabaya. Kepala TK Islamic Center Dwi Istiawati mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai bakti dan penghormatan kepada orang tua sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati dan menyayangi orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter dan jalan keberkahan hidup. Kegiatan tersebut juga tidak sekedar bagian dari pemecahan rekor, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan nilai bakti, hormat, cinta, syukur, dan tanggung jawab kepada anak-anak.
1: Hari ini dari kami Lembaga TK Islamic Center mengadakan kegiatan prasiaga ibu dan anak dan kegiatan membasuh kaki ibu. Ini dalam rangka ikut mengikuti kegiatan dari Kuarcap Pramuka terkait dengan rekor MURI terkait dengan membasuh kaki ibu. Tujuannya adalah supaya anaknya ini senantiasa berbakti kepada orang tua dan mencari keberkahan dari Allah dan keberkahan dari orang tua, sehingga anak-anak bisa sukses dengan ridho Allah, karena ridhonya Allah itu terletak dengan ridhonya Allah, sebagai salah satu kegiatan yang bisa menanamkan tentang kecintaan berbakti anak-anak.
0: Melalui kegiatan basuh kaki orang tua, Kuarcap Surabaya berharap peserta prasiaga tidak hanya berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI, tetapi juga memahami makna memuliakan orang tua sebagai awal dari kebaikan dan juga keberkahan hidup. Semangat tersebut sejalan dengan slogan kegiatan, yakni prasiaga berbakti tanpa henti, mengabdi sepenuh hati. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, ratusan warga desa Rekesan, Prigen, Pasuruan menggelar tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, kesehatan, dan kerukunan yang dinikmati masyarakat. Tradisi yang berlangsung meriah ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
3: Ratusan warga Desa Rekasan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Jawa Timur menggelar proses sedekah bumi. Tradisi yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ini menjadi wujud syukur masyarakat atas limpahan rezeki, kesehatan, serta kerukunan yang selama ini dirasakan warga. Perayaan berlangsung meriah dengan arak-arakan ancak berisi hasil bumi, aneka jajanan pasar, lauk pauk hingga kebutuhan pokok. Berbagai ancak dihias secara kreatif dan replika hewan ternak, bangunan candi, dan ornamen khas pedesaan. Fuji Kisanto, Ketua Panitia, mengatakan sedekah bumi merupakan tradisi turun-temurun yang terus dijaga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sarana memperkuat kebersamaan warga atas hasil panen dan hasil bumi yang terus didapatkan.
4: Kabupaten Pasuruan ini dilakukan setiap 2 tahun sekali pada arah-arahan ancak itu dimulai dari tiap RT dan dikumpulkan di balai RW. Setelah itu diadakan doa ujub dan dibagikan kepada masyarakat sekitar atau para undangan. Tujuannya adalah untuk uluri budaya Jawa, di mana kita melestarikan dan mengingat dari yang dapat alas di lingkungan Rekesan. Ini termasuk warisan dari leluhur kita yang mana.
3: Menurutnya, dari seluruh rangkaian kegiatan digelar secara swadaya oleh masyarakat, mulai dari penyusunan ancak hingga penyediaan hewan kurban yang kemudian diolah dan dibagikan kepada warga. Tradisi yang diawali dengan doa bersama dan pemotongan seekor kambing atau sapi, hasil swadaya warga itu juga menarik perhatian masyarakat dari luar desa hingga wisatawan yang tengah berkunjung ke kawasan Prigen. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan Marda Ristu. Marda, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Dini. Sebanyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun siap melakukan pendataan lapangan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
6: Sebanyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun resmi dilepas pada kegiatan apel siaga petugas lapangan yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Madiun. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan lapangan terkait aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Kota Madiun mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, sebelum terjun ke lapangan, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan dan pembekalan.

0: Tidak hanya materi, para petugas juga diberi bekal tentang kode etik statistik. Aziz mengingatkan petugas untuk menjaga kode etik serta kerahasiaan data yang diperoleh dari responden selama pelaksanaan sensus. Ia juga mengimbau masyarakat agar menerima dengan baik petugas resmi yang datang untuk melakukan pendataan. Selain itu, Aziz mengajak masyarakat memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Menurut Aziz, kelengkapan cakupan pendataan dan kualitas informasi yang diberikan responden menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat.
1: Harapan kami bahwa untuk sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun itu cakupan coverage-nya itu lengkap. Kontennya, isiannya, kualitas datanya juga bagus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena dengan data yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya, data yang berkualitas, kebijakan yang akan diambil juga berkualitas. Kalau kebijakan berkualitas, yang menerima manfaat siapa? Kita semua.
0: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, turut melepas petugas secara simbolis dengan memasangkan rompi dan kartu tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Pada sambutannya, Bagus meminta petugas menjalankan pendataan secara sungguh-sungguh agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Kota Madiun yang sebenarnya. Bagus juga menyampaikan nantinya data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah Kota Madiun dalam menyusun kebijakan bagi masyarakat.
2: Sensus ekonomi hari ini nanti akan menjadi dasar pijakan bagaimana nanti setiap pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan. Dari hasil data survei yang di sensus ekonomi, nanti kita bisa memetakan seluruh potensi yang ada di Kota Madiun ini, termasuk bagaimana pergerakan perubahan ekonomi yang ada di Kota Madiun. Dan tentunya ini akan mempercepat bagaimana nanti hasil data ini untuk pemerintah daerah nanti bisa mengintervensi dengan program-program yang ada.
0: Mengingat pentingnya hasil sensus bagi pembangunan daerah, pemerintah Kota Madiun terus memberikan dukungan sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan pendataan. Bagus juga meminta camat dan lurah turut mensosialisasikan sensus ekonomi kepada masyarakat guna mendorong partisipasi warga dalam memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, ratusan pelajar mengikuti olahraga tradisional Altrad di alun-alun Kabupaten Madiun. Maksud kami Kabupaten Ngawi. Selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
4: Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti lomba olahraga tradisional Altrad di alun-alun Ngawi. Sejumlah Altrad yang dilombakan diantaranya balap egrang, bagiak, dan gobak sodor. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Ngawi, Iwono Kartiko atau yang lebih akrab disapa King, menyampaikan Kormi rutin mengadakan festival olahraga tradisional Altrad sejak tahun 2024. Kegiatan bagian dari komitmen negara untuk melestarikan akar budaya, termasuk kegiatan olahraga tradisional. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan sosialitas generasi muda di tengah gempuran gadget.
5: Betul, ini mahal ketika kita sudah dengan teknologi digital, dunia ini kan sudah tidak berjarak, tidak berwaktu, semuanya bisa mengakses. Jadi disinilah butuh yang namanya jati diri, dan jati diri itu diperoleh dengan ketika kita mengangkat kembali akar budaya kita. Lalu muncullah jati diri kita sebagai bangsa.
4: King melanjutkan, ada tiga jenis olahraga masyarakat jom yang dilombakan, meliputi balap egrang, balap bagiak, dan gobak sodor. Diketahui sebanyak 340 pegiat olahraga menghadiri festival Altrad di alun-alun Ngawi. Kegiatan juga diwarnai bazar UMKM serta lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
6: Terima kasih Madya. Puluhan mahasiswa PMI Bondowoso.
3: Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember.
6: Bondowoso. Mereka mendesak pemerintah daerah merealisasikan sejumlah janji politik termasuk pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim. Berikut laporan Samsudi.
7: Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yan.

0: Ya, Syafi'i. Salah satunya, pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pertunjukan teatrikal. Teatrikal menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu. Massa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan pemerintah daerah memandang positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi itu menjadi pengingat bahwa terdapat janji politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
1: Di salah satu daerah di Jawa Tengah terkait dengan peningkatan PJBP sampai sekian 100% itu kita tidak ada begitu. Ini janji politik, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin karena ini janji kepala daerah ya, Pak Bupati dan Pak Wakil. Insya Allah akan kita realisasikan, tetapi lagi-lagi harus terukur, harus tepat sasaran. Ini kata ganti dan juga ada regulasi yang mengaturnya. Jangan sampai tidak ada regulasi, kita salah kalau tidak ada regulasi ya, harus ada regulasinya, harus ada payung hukumnya.
0: Menurutnya, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung dampak fiskalnya sekaligus menyiapkan skema peningkatan PAD dari sektor lain. Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fatur menambahkan bahwa hingga saat ini, nilai jual objek pajak atau NJOP di Bondowoso juga tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2017 lalu.
2: Ratusan siswa SMKN 2 Lumajang resmi dilantik menjadi penegak bantara melalui kegiatan perkemahan pramuka yang berlangsung selama 3 hari di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial bagi para siswa. Karyanto tadi melaporkan.
3: Sebanyak 427 siswa kelas 10 SMKN 2 Lumajang resmi dilantik sebagai penegak bantara dalam perkemahan pramuka yang telah digelar di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembina perkemahan SMKN 2 Lumajang, Suedi, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni Jumat hingga Minggu, tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Selama perkemahan, para siswa melaksanakan sejumlah kegiatan positif, diantaranya baik bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar dan kerja bakti membersihkan tempat ibadah di lokasi kegiatan. Suedi yang juga menjabat Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Lumajang menegaskan pentingnya perkemahan sebagai agenda tahunan sekolah. Tujuannya menanamkan siswa disiplin, kemandirian, tanggung jawab sosial, dan gotong royong pada peserta didik.
4: 427 semua kelas 10 5 jurusan.
5: Oh, 5 jurusan.
4: Memang di ekstrakurikuler SMK 2 Lumajang pramuka termasuk kegiatan yang wajib. Menurut saya memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan yang rutin karena agenda ini menanamkan jiwa kesiplinan anak-anak. Lewat pramuka juga ada sifat kemandirian anak-anak, tanggung jawab sosial dan gotong royong atau kerjasama. Khususnya untuk anak-anak, mudah-mudahan bekal yang didapatkan selama perkemahan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mendukung, khususnya kepala desa Sukosari.
3: Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan siswa di masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara tersebut. Terkait pemilihan lokasi, Suedi juga menyebut lapangan Sukosari sangat strategis. Selain memiliki suasana pedesaan yang asri dan warga yang ramah, lokasi ini dinilai tepat untuk kegiatan kepramukaan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
6: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Malang Raya diimbangi dengan kesiapan fasilitas pengisian daya. PLN UP3 Malang kini mengoperasikan puluhan SPKLU di sejumlah titik strategis untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik. Berikut laporan William Nathan.
5: PLN UP3 Malang memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan guna mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Jawa Timur. Saat ini sebanyak 57 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU

0: telah beroperasi di titik-titik strategis wilayah Malang Raya hingga res area jalan tol. Beberapa titik fasilitas pengisian daya yang telah beroperasi antara lain SPKLU Center di kantor PLN UP3 Malang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kayutangan, PLN ULP Kebonagung, PLN ULP Singosari, dan PLN ULP Batu. Selain di pusat perkotaan dan area publik, fasilitas pengisian daya juga disiagakan di jalur cepat seperti res area kilometer 84 Atol Surabaya Malang guna melayani pengguna kendaraan listrik jarak jauh. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo menyatakan bahwa seluruh unit SPKLU dipantau secara berkala agar tetap berada dalam kondisi prima. Guna mengantisipasi kendala teknis, PLN menyiagakan personel yang terbagi dalam pemantauan operasional penuh.
1: Harapannya adalah masyarakat entah dari Jakarta, entah dari Surabaya yang ingin mengunjungi kota wisata di Batu maupun di Malang, ketika melaksanakan kunjungan silaturahim tidak terkendala pada kelistrikan sama sekali.
0: PLN mengimbau para pemilik kendaraan listrik untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengendara dapat mendeteksi lokasi koordinat SPKLU terdekat, mengetahui status ketersediaan soket pengisi daya secara real-time, hingga melakukan transaksi pengisian daya secara digital. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian berita dari Malang, kita kini kembali ke RRI Sumenep bersama Revka. Revka, silakan.
3: Terima kasih, Rahayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa, menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan jemaah tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri karena pemerintah telah menyiapkan untuk masing-masing jemaah. Nantinya, menurut Halim, setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing.
6: Jadi air zam-zam juga tidak diperbolehkan membawa air zam-zam di dalam koper. Seluruh jemaah haji akan dipersiapkan air zam-zam seberat 5 liter.
3: Diambil di mana nanti?
6: Di tahun ini berbeda. Kalau kemarin diterima di asrama haji oleh jemaah haji, tahun ini diberikan di Pamekasan.
5: Halim juga mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang.
3: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berlangsung sukses dan lancar. Kemenhaj Lamongan tetap evaluasi beberapa sektor demi meningkatnya kualitas pelayanan untuk tahun depan. Berikut selengkapnya dilaporkan Farin.
7: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah asal Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam kloter 30 hingga kloter 37 telah rampung dan berjalan lancar. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan disiplin serta mematuhi arahan petugas selama berada di Arab Saudi. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Evaluasi tersebut mencakup aspek pelayanan, koordinasi antar petugas, kesiapan jemaah, hingga penguatan layanan bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
8: Perjalanan ibadah haji ini banyak yang menjadi evaluasi untuk persiapan haji yang akan datang. Dari evaluasi operasional haji tahun 2026 kemarin, terutama aspek istitoa kesehatan jamaah, ini menjadi fokus evaluasi untuk tahun 2027. Kemudian jamaah haji lansia dan disabilitas. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan lebih baik lagi.
7: Abdul Ghafur berpesan kepada para jemaah yang telah kembali ke Lamongan agar tetap menjaga kesehatan pasca

0: mampu perjalanan pulang dari Arab Saudi serta terus mempertahankan nilai-nilai kemakmuran haji dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Semenanjung Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Karhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep. Alright, let's go.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi. Di cek fakta sore hari ini, apa dengar beredar rumor di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bahwa Singapura menjadi penyebab melemahnya nilai rupiah. Faktanya klaim itu tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Singapura dalam melemahnya rupiah, hasilnya tidak ditemukan dalam artikel dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menurut pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy and Policy Studies, PEPS, Anthony Budiawan, menjelaskan bahwa investor Singapura memang banyak yang membeli surat utang atau obligasi dari Indonesia. Penarikan dana investor secara besar-besaran, biasanya disebut oleh capital outflow, sangat mungkin melemahnya rupiah. Namun penarikan dana oleh investor terjadi karena faktor-faktor yang sangat objektif dan rasional. Misalnya konflik Timur Tengah yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi Indonesia, tetapi juga menyebabkan gejolak yang dalam segala global. Dengan kata lain, klaim bahwa Singapura menjadi dalang melemahnya rupiah adalah menyesatkan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

0: Setiap anak punya potensi. Setiap anak punya potensi yang luar biasa, tetapi juga mempunyai peluang untuk gagal. Yang terpenting untuk orang tua adalah harus berfokus kepada potensi yang dimiliki dan bukan kepada kegagalan. Oleh sebab itu, orang tua juga perlu untuk menyiapkan dirinya guna menerima kegagalan dari sang anak. Terkadang hal semacam ini tidak mudah untuk dilakukan. Namun sebagai orang tua, harus siap. Menjadi orang tua haruslah memandang anak sebagai pribadi yang berpotensi, membutuhkan kemampuan dan usaha yang keras untuk mendampingi dan menggalinya. Mengapa demikian? Karena anak dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki bukanlah terjadi dalam satu malam saja, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Perlu adanya sebuah proses. Bila di tengah jalan anak rewel ataupun malas dan ingin berhenti dalam mengembangkan potensinya, setidaknya perlu untuk bersabar dan tetap memotivasi dengan memberikan pengertian-pengertian yang masuk akal.
1: Nah, mereka yang tidak bisa menikmatinya melalui audiovisual, kita bisa memanfaatkan siaran RRI. Jadi RRI menurut saya menjadi pelengkap dari siaran Piala Dunia yang sekarang secara resmi hak siarnya ada di tangan TVRI.
2: Iya.
1: Nah, karena kebutuhan informasi itu sangat besar selama Piala Dunia, maka RRI punya kewajiban untuk memenuhi layanan informasi dan siaran Piala Dunia itu kepada masyarakat kita yang misalnya saat ini ya, tidak bisa menikmati siaran Piala Dunia secara audiovisual. Karena radio itu kan Anda tidak perlu pantengin istilahnya,
2: iya.
1: Nggak perlu dipantengin. Anda bisa sambil bekerja, Anda bisa sambil tetap menyetir, Anda bisa tetap katakanlah kalau lagi di kendaraan umum menggunakan headset, bisa tetap duduk di kendaraan umum. Jadi kelebihan radio itu dia jauh lebih simpel, jauh lebih ringkas, dan kadang-kadang orang yang punya kemampuan membangun imajinasi mendengarkan siaran radio itu punya kemampuan mengimajinasikan sendiri apa yang dia dengar,
2: iya.
1: Dan itu kadang-kadang lebih seru daripada sekedar menonton.

0: Pro Sabar RRI, sumberkan informasi dan inspirasi. Berdengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 78 dengan Qori Murrah Salim Ismail. Dan diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya adzan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pukul 17.19 waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Amin. I don't see what she sees, but maybe it's cause...

ainda.

Un.

Guten.

0: صدق الله العظيم.
1: Gol! Pecinta sepak bola.

beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah merupakan salah satu perintah dari Rasulullah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul bertiga ketika hijrah. Yang pertama adalah beliau sendiri ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah perjalanan dan sudah mulai kehabisan bekal, yang perjalanannya kurang lebih 13 hari dengan jalan kaki membawa unta dan perbekalan-perbekalannya sudah habis semua, maka Rasulullah berhenti di sebuah, kalau istilah orang sekarang, rest area, yakni di sebuah Wadil Qudat namanya, yang warung itu pemiliknya adalah Ummu Ma'bad, seorang perempuan. Kebetulan pada saat itu suaminya sedang pergi ke Madinah, sudah berangkat ke Madinah duluan, ada acara di Madinah. Ummu Ma'bad sendirian di warungnya. Ketika di saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah sangat kehabisan bekal dan sudah sangat kelaparan mereka, kehausan dan kelaparan. Karena perjalanannya yang dilalui dari kota Mekah menuju Madinah sangat luar biasa. Ia melalui bukan jalur umum, tapi melalui jalur alternatif agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan pada saat itu sudah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Ummu Ma'bad pada saat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Ummu Ma'bad, saya pengen apa yang ada di yang kau miliki, saya akan beli. Tidak ada, wahai Abu Bakar. Apa yang kau miliki akan saya beli dua kali lipat. Tidak ada. Berikutnya, sampai berkali-kali, Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, maka karena memang sudah habis Ummu Ma'bad persediaannya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seekor kambing yang sangat kurus sekali. Sudah sangat kurus. Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk membelinya. Wahai Ummu Ma'bad, saya di luar melihat seekor kambing. Bolehkah saya beli? Jangan. Kambing itu tidak akan saya jual kapanpun juga dan berapapun juga, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Abu Bakar menawar dengan dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat di harga biasa. Tetap tidak diberikan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, jangan, kambing itu adalah mahar dari suamiku kepada aku dan itu tidak akan saya jual. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melihat perdebatan dari Abu Bakar dan Ummu Ma'bad yang sedemikian rupa, Rasulullah mendekat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah saya meminta atau membeli susu dari kambing itu? Ummu Ma'bad tercengang karena sudah kurus, tinggal tulang dan kulitnya. Kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Tidak mungkin keluar air susu, wahai Abu Bakar, kata Ummu Ma'bad. Baik, kalau memang keluar, bolehkah saya beli? Boleh, silahkan. Maka Rasulullah SAW mendekati pada kambing tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap tiga kali susu dari kambing tersebut, tempat susunya diusap tiga kali Rasulullah sambil berdoa, kemudian keluarlah air susu dari kambing tersebut. Ummu Ma'bad tercengang luar biasa. Yang sudah selayaknya tidak ada air susunya tapi tetap keluar, itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarlah air susu tersebut. Rasulullah membawa timba kemudian mengambil satu cangkir, satu gelas dari air susu yang segar itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, ishrab, wahai Abu Bakar, minumlah. Itu pertama kali diberikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah, Abu Bakar menolak, dengan sangat menolak sekali. Karena Abu Bakar mengatakan, Allahu wa rasuluhu ahakku ayyubda, bukan saya wahai baginda Rasul. Engkaulah yang pertama kali berhak untuk meminum air susu ini, wahai baginda Rasul. Dua kali dihaturi oleh Rasulullah, Abu Bakar tetap menolak. Sampai tiga kali, tetap tidak mau. Maka Rasulullah SAW ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka dan berkeadilan. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang makmur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, Sayyidul Qawmi akhiruhum syurba. Abu Bakar, tahukah engkau? Sayyidul Qawmi, pemimpin satu kaum itu, akhiruhum syurba, adalah mereka yang harus terakhir meminumnya.

Pendengar, Masjid Jami Opong dibangun sekitar tahun 1816 oleh Laskar Padri dari Sumatera Barat. Memiliki benang merah dengan sejarah masuknya Islam ke Tapanuli dan Sumatera Utara. Semula terbuat dari bangunan tebas bambu beratap ilalang. Beberapa tahun kemudian diperluas oleh Tuan Kurau. Dalam perjalanan berikutnya, masjid tersebut dibangun kembali dengan bentuk rumah panggung dari kayu. Kemudian sekitar tahun 1950 diganti atapnya menjadi seng. Karena itu banyak pendapat mengatakan Masjid Opong memiliki benang merah terhadap masuknya Islam di Tapanuli Utara. Namun perkembangan Islam di daerah itu tidak lancar, terutama setelah masuknya pengaruh Kristen dari arah kawasan Toba. Begitupun di desa itu pernah bermukim tokoh tasawuf yang berpengaruh, seperti Lobe Pohom Pospos, Lobe Zakaria Sigian, dan lainnya. Dusun Opong sendiri adalah satu dari 5 dusun di dalam wilayah desa Dolok Sanggul bersama dengan dusun Opong, Panongkaan, Hapundung, Pansinaran, Lumban Garaga. Masuk dalam wilayah kecamatan Simangumban, kecamatan seluas 150 km persegi dan merupakan satu dari 15 kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dusun ini dikenal sebagai dusun terpencil, tertinggal dan termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya jauh dari keramaian kota. 40 kepala keluarga warga dusun ini semuanya beragama Islam. Tidak terjangkau kendaraan bermotor, belum ada penerangan listrik PLN. Saat Idul Fitri 1413 Hijriah, Masjid Jami Opong sudah tampak perhilong, mengkilap, begitu Muslim setempat menyebutnya. Masjid tua ini sudah direhabilitasi, lantainya sudah dikeramik, beratap seng, bertikar karpet, berlampu listrik tenaga surya dengan pengeras suara atau toa yang dapat mengumandangkan azan radius 5 km. Setelah direhab, tidak ada lagi suara rukrek saat orang masuk masjid karena strukturnya yang sudah reot. Sajadah kumal yang terbuat dari tikar pandan sudah berganti dengan karpet. Mimbar yang kumuh dimakan rayap sudah terbuat dari papan yang sudah dihaluskan. Atap yang sering bocor pun sudah diganti seng berwarna putih. Tidak lagi seperti rumah panggung yang menunggu rubuh. Kegiatan mengaji atau membaca Al-Quran di kalangan anak-anak sudah dapat dilaksanakan malam hari berkat penerangan lampu listrik tenaga surya. Bahkan air wudhu yang dahulu sering melep atau tidak jalan kini sudah lancar. Pancuran dekat masjid itu kini juga sudah menjadi tempat mandi yang menghasilkan air yang jernih dan deras. Warga Dusun Opong pun sudah mulai menggunakan pancuran itu sebagai MCK utama. Malam takbiran di sana pun sudah semarak. Perubahan Masjid Jami Opong dari yang reot menjadi marhilong tidak terjadi begitu saja. Ini perjuangan panjang umat Islam dan perantau desa itu. Umat Islam di sana sudah bertahun-tahun mendambakan pembangunan masjid. Betapa sulitnya menggalang dana untuk membuat Masjid Jami Opong seperti dalam kondisi saat ini. Maklum, meski 100% penduduknya beragama Islam, tapi hanya petani tradisional yang kurang mampu. Perantau desa itu pun belum ada yang berhasil. Kemudian Maijen Simanungkalit, yang merupakan salah satu pribumi setempat yang hidup di perantauan di tahun 2009, berbincang-bincang dengan DPRD Sumatera Utara. Atas advokasi itulah, Masjid Jami Opong mendapat alokasi bantuan dari Biro Sosial dan Kemasyarakatan Pemprov Sumatera Utara. Dengan direhabnya Masjid Jami Opong, warga pun sangat bersyukur. Meski hanya rehab sederhana, umat Islam di sana sudah sangat berterima kasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebenarnya peding atau lagi berkabar dalam bersama Tura kata patuhan Aris Bangken Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2006 lekor asarang petan gaula si peding atau lagi berkabar seh langkong parlo saat Mangken Engki Kak Dinto kabar seh sapesan pengelola SPPG Epagon sepaja terus tingkat lagi kualitas sarana prasarana sepaja strategi layanan sesuai standar BGN. Koordinator wilayah SPBG Sumeneb Muhammad Holilur Rahman acar bagi strategi mitra tor SPBG Epagon sepaja rutin ngecek strategi kebutuhan mulai dari kebutuhan alat, depor, kantos, fasilitas lainnya sepaja strategina sesuai ketentuan operasional. Sekadima ampon kabukte ning wilayah Sumeneb langkong 16 SPBG keduan masalah ipal. Namun saat mangken Epagon sepaja secepet becek.
1: Kami meminta kepada pengelola SPBG, terutama kepada Yayasan dan Mitra, untuk senantiasa terus-menerus melakukan perbaikan pemetaan kebutuhan, sarana dan prasarana, baik alat dapur maupun fasilitas kantor yang lain. Nah, tentu dengan pemeliharaan rutin dan pengadaan alat yang sesuai standar operasional dari BGN itu sendiri.
0: Halilur nambeki neng wilayah Sumeneb langkong 114 SPBG seta bagi neng petolekor kecamatan mila dari Kadinto pihepon ngarep sepaja strategi pengelola SPBG bisa nerapaki sesuai standar sepaja layanan gizi de masyarakat bisa sajalah lebih maksimal.

0: Kaper setelah sepon, kangkui mangki jelena ekonomi tahun 2016 ekor, pensapen 10 tahun pihak BPS, alaksanaki sensus ekonomi strategi wilayah Indonesia. Ese 2016 ekor berarti kangkui mengumpul data strategi jenis usaha termasuk cukun pemanfaatan teknologi digital. Pendataan tersebut elampaki mulai dari bulan Mei kantos bulan Agustus 2016 ekor. Kepala BPS Pamekasan, Parsat Barkah Pamungkas Adebu, tujuan sensus ekonomi tahun samangken, engki panika kaangkui nyapaki data dasar seakurat kuna kaangkui mastiaki keputusan kak dinto sesuai rencana.
1: Masyarakat dan para pelaku usaha ini harus diedukasi supaya mereka bisa memberikan data yang jujur dan menerima petugas dengan baik, memberikan data dan informasi yang sebenarnya. Itu persoalan yang tantangannya.
0: Menurut Parsat, data dari hasil sensus ekonomi juga bisa akun ada masyarakat seperti nyarelako sesuai kemampuan etisa bengsebeng.

0: Kaper sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang nyoon de sateje SPPG Yayasan sareng Mitra MBG sepaje ngireng de aturan seampon etanto aki. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan ngatur aki kalancaran program tak coma etanto aki ebek to apareng de eren de senarema. Namung cukeun etanto aki kualitas proses senyadia eki. Menurut Epon, pensapun pelaksana wajib alangkapi sarana tor prasarana surat izin sareng masti aki bahan baku seekun aki sesuai standar keamanan tor kesehatan.
1: Program yang bagus, yang mulia dari Pak Presiden yang ingin bagaimana anak-anak kita itu gizinya tercukupi. Ketika gizinya tercukupi, dia akan tumbuh sebagai anak yang siap untuk bersaing ke depannya. Menjadi anak yang sehat dan diharapkannya di 2045 itu sudah menjadi anak-anak yang sudah bisa menggantikan generasi yang sudah saatnya waktu itu sudah selesai.
0: Yuliadi nambeki proses emasa ebungkos sarang pangireman jukan kotu elampaki sesuai ketentuan supaya kualitas deeren tetap terjamin kantos depak de masyarakat. Pamirsa sekadinto berkabar dalam pesamatur produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon mempe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colo pesa epon lesan. Bibir pesa epon late. Kiki pesa epon beje. Cile pesa epon elat. Leer pesa epon kulu. Tabu pesa epon padeeren. Bucel pesa epon poser. Lengen pesa epon kulungan. Kalemongan pesa epon kaleng cepe. Tanang pesa epon asta. Keriki pesa epon racung. Koko pesa epon kanaka. Betes pesa epon pode. Tarsoko pesa epon pade.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Satu.

0: sebenarnya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkenyak di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
2: Pro 1.

Berasal dari RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RFK dirikan informasi usai memetik kemenangan tipis 0-1 atas Persikoba Kota Batu di Stadion Gelora Berantas Persib Pamungkasan. Kini langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi laga pamungkas di babak ke-32 besar Liga 4 Nasional melawan Persigar Garut pada hari Selasa besok. Pertandingan terakhir ini menjadi laga penentu bagi tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati untuk mengamankan tiket menuju babak 16 besar. Dan pelatih Persib Pamungkasan Anis Fuad Syamlan menegaskan bahwa seluruh jajaran tim saat ini terus mematangkan persiapan demi menjaga konsistensi pemain dan meraih hasil yang maksimal. Jadi menurut Anis, pemulihan kondisi fisik pemain menjadi salah satu faktor utama pendengar di tengah jadwal kompetisi yang padat. Di samping penguatan strategi untuk meredam kekuatan lawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau
1: investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua.

0: Batara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kleine und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
5: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
4: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
6: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
4: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
7: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu.
8: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
7: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
8: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai

0: Dari tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
1: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
0: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
4: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
5: Aman.
3: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa merah putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
6: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kalau sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
7: Kira-kira balik modal.
6: Alhamdulillah kalau dengan harga segini lebih dapat keuntungan lah.
3: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam.
5: Yayasan Pujian Berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 atau 2022 masih memasuki hari ke-56 hingga hari

0: 2019 masa pemulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
3: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di Kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini, tercatat satu jemaah haji Lombok Timur

0: meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jamaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jamaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
1: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
0: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
2: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, ya. Hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
0: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti info

0: Pendengar, Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan EA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuan

0: menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan AKP D. Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
1: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
2: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunban. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338. Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, Allah ta'ala alam, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah bertakwa kepada Allah. Wal tanzur

hendaklah melihat, menjadikan sebagai teladan nafsun seseorang maqaddamat dari apa yang telah lalu. Untuk apa kita melihat dan atau mengambil pelajaran lihat untuk lihat besok, untuk hari atau masa depan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk senantiasa muhasabah diri. Senantiasa mengintrospeksi diri dan senantiasa kita berupaya untuk melihat, mengevaluasi, mendeteksi, kemudian kita juga bisa memprediksi masa depan kita sendiri. Sesuai dengan apa? Lihat apa yang telah kita lalui bersama-sama. Karena dengan mempelajari, mengevaluasi, mengingat masa lalu, itu kita akan insya Allah lebih baik dan lebih memperhatikan serta lebih mawas diri untuk hari-hari berikut. Karena sebagaimana kaidah orang Arab, al-insan kif'atum minal madhi, bahwa manusia itu adalah kif'ah, sebagian dari masa lalu. Itu yang pertama, bahwa sebenarnya walaupun tanpa harus tahu, tanpa menunggu tahu, kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa muhasabah. Kemudian, mengapa umat Islam itu dalam sejarahnya kita ada tahun baru Islam yang disebut dengan Hijriah. Kenapa kok bulan Hijriah? Kok tidak dimulai dari tahun baru, awal tahun baru? Yakni bulan Muharram. Pengambilan ini oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala digagas bahwa permulaan tahun baru Islam itu sebenarnya bukan dimulai permulaan tahun barunya kalau bulannya tetap satu Muharram, tetapi permulaan tahun baru perhitungan tahunnya oleh Sayyidina Umar dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena hijrah itu merupakan momen terbesar Rasulullah dan momen revolusi Rasulullah dalam melaksanakan dakwah dan awal dari kebangkitan Islam yang dibangun oleh baginda Rasul dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Itu yang pengambilannya. Yang ketiga, para pemirsa dan pendengar Prosatu RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus merayakan tahun baru ini? Merayakan tahun baru artinya kita mengingat-ingat kembali akan nikmat Allah yang pertama. Tentang waktu. Nikmat Allah tentang waktu. Bahwa bukan hanya usia yang Allah berikan kepada kita, tetapi waktu. Detik demi detik. Ini ke saat demi saat yang Allah berikan kepada kita semua. Kesempatan dari Allah merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momen tahun baru itu merupakan momen di mana Allah memberikan waktu kepada kita. Karena yang jelas sebagaimana firman Allah, wal asr, demi masa, masa waktu, demi waktu, saat demi saat ini, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, kata Allah, lafi khusr, yakni berada dalam kerugian. Nah, untuk menghindari kerugian ini para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kita untuk wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali ila alladziina aamanu, kecuali orang beriman, wa 'amilus shalihaati, dan beramal saleh. Ini yang menjadi momen terpenting. Ini yang menjadi stressing dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memperhatikan waktu kita untuk senantiasa amanu wa amilus shalihat, untuk menjaga keimanan kita dan menjaga amal-amal saleh kita. Para pemirsa dan pendengar Prosatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momen tahun baru Islam ini sebagai upaya kita untuk tandur

0: summa qaddamat. Untuk melihat, mengevaluasi, mendeteksi, kemudian kita menelaah apa sih yang telah kita perbuat selama ini. Untuk apa? Untuk kita evaluasi bersama, untuk kita introspeksi bersama, dan untuk kita bisa lihat, mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Yang kedua, menjaga keimanan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, marilah kita fa'amilus sholihat dan menjaga kesolehan pribadi kita, kesolehan sosial kita, dan keagungan akan kesolehan kita bersama.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Tepat pukul 20 kami sampaikan informasi untuk Anda. Festival Basar yang digelar di lapangan Sosono Raharjo, Kecamatan Kaliangat, menjadi ajang yang memadukan kegiatan ekonomi, hiburan, dan pelestarian budaya lokal. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan festival sebagai sarana berbelanja, berekreasi, sekaligus menikmati berbagai pertunjukan seni. Ketua Panitia Pelaksana Miftahul Arifin mengatakan, Festival Bazar diselenggarakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mempererat hubungan sosial antar warga. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha mikro kecil dan menengah diberi ruang untuk mempromosikan serta memasarkan produk unggulan mereka kepada masyarakat yang lebih luas.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Selamat malam rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga nanti pukul 23 malam. Dan mengawali kebersamaan kita seperti biasa kembali malam hari ini kami hadirkan Mini Drama Radio persembahan RRI Samarinda dengan judul Kita Gak Sendirian, tepatnya di lembar yang ke-15 Senin di bulan Juni 2026. Langsung saja seperti apa jalan ceritanya, kita ikuti dan kita dengarkan sama-sama.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara, Dara.

0: Der, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh nggak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku nggak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, nggak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit. Biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan. SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Dara, kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut self-kicking.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat Kantor Kecamatan Ambungkan. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: 101.
1: Keyakinan saya pada waktu itu mengatakan bahwa nggak bisa kalau selama saya masih ngeband juga, salah satu indikasinya karena memang saya tidak dapat support dari orang tua, tidak izin gitu ya. Kedua, saya akan bertemu dia terus gitu kan, itu akan, bagi saya itu akan rancu gitu. Jadi saya harus hijrah, saya harus move dengan rasa depresi karena saya harus meninggalkan dunianya saya, hobi bernyanyi saya bertahun-tahun dari SMP. Terus saya harus meninggalkan dia juga dengan keadaan kita nggak punya kesalahan gitu, hanya perbedaan. Saya harus mematikan semua itu, mematikan emosional itu. Saya tektok langsung sama Allah. Ya Allah, saya sudah di titik ini ya. Saya sudah 3 kali loh dipertemukan sama yang berbeda keyakinan. Saya bilang, saya tidak pernah punya mimpi tinggi-tinggi ingin menjadi superstar atau ingin menjadi penyanyi. Tapi yang apapun bentuknya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, yang penting seiman. Saya ingat banget.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep malam ini.
1: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumenep.
2: Baik, benar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali hadir satu jam ke depan di Ruang Rindu, Senin 15 Juni 2026. Dan kami sudah mempersiapkan beberapa lagu yang akan kami hadirkan. Harapan kami semua saja lagu-lagu atau bahkan penyanyi yang kami hadirkan menjadi suatu favorit Anda, atau bahkan banyak kenangan dari lagu tadi, atau bahkan dari sang penyanyinya. Untuk itu yuk kita berbagi rindu di sini, kita ambil lalu cerita di tiga line telepon. Assalamualaikum untuk Anda semua. Awal jumpa kita kami terima dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bang. Oh, Bang Riki, ya.
3: Iya, gimana kabarnya? Sehat?
2: Kabarnya sehat, Bang Riki. Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Selamat satu Muharram 1448. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur, barokah umur, baru juga rezeki. Lancar usahanya, semuanya lancar.
2: Iya, amin. Semoga saja tingkat keimanan kita bertambah, ya.
3: Amin.
2: Amin.
3: Iya. Ini kan sudah apa? Kebiasaan setiap tahun, ya, biasanya besok libur ya, sorry.
2: Besok tanggal 16, tanggal 17 kalau nggak salah. Oh, iya, nampaknya besok libur ya, satu Muharram ya.
3: Iya, satu Muharram.
2: Iya.
3: Ada yang besok, ada yang Rabu.
2: Kenapa?
3: Ada yang sekarang, ada yang malam Rabu masih.
2: Iya, kurang tahu saya pastinya seperti apa ya Bang Riki. Semoga saja Anda ada kejelasannya dari ke menang ya.
3: Iya. Tapi kalau perkiraan saya sekarang masih tanggal 30 malam Rabu tanggal 1.
2: Seperti itu ya.
3: Iya.
2: Iya, tunggu aja lah yang mana ya.
3: Iya. Lagunya ikutan. Salamnya buat Bari, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin.
3: Besok ada bal, sorry. Nanti.
2: Nanti ada jam 11 Bang Riki. Kalau mau ke sini boleh.
3: Jam 11.
2: Iya.
3: Yang main tadi.
2: Kalau enggak salah Portugal ya, Portugal dengan apa itu?
3: Sebentar lagi sebenarnya.
2: Iya, jam 11.
3: Iya. Enggak ikutan aja. Ya kalau enggak ngantuk ya mau dengarkan.
2: Nun.
3: Saya mau titel lo lihat radio sini pada hari ini.
2: Oh gitu ya.
3: Terus salamnya ada Bupat Hor, ada Mama Susana, ada Cempaka, ada Dewa Surani, Bapak Suni, ada Supriyadi, ada Paruk, ada Suci, ada Irma, ada Evi, ada Ii, Cikia Semadan, ada Arindi.
2: Iya.
3: Ya itu semuanya.
2: Terima kasih.
3: Kompakan di pemekasan Bu Yuni sama Wawan. Terima kasih atas waktunya, Mas Uri.
2: Sama-sama, Bang Riki.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Riki, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Abah Halim ya.
4: Betul, Mas Ari.
2: Betul, alhamdulillah. Senang ya. Sehat Abah.
4: Alhamdulillah. Sehat. Lagi batuk, Mas Ari.
2: Lagi batuk, mau musim mungkin ya. Lagi musim mungkin.
4: Kalau di sini aman-aman saja, Mas Adi.
2: Iya, aman, alhamdulillah, aman.
4: Ya, langsung salam-salamnya ya.
2: Salamnya buat siapa?
4: Kalau lagunya ikutan aja.
2: Lagunya ikutan.
4: Ya. Salamnya pertama buat Mas Haris, semoga sehat, walafiat bersama keluarga. Dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
2: Amin.
4: Barusan ada Mas Anggara ya.
2: Iya, Bang Riki, Riki Anggara di Kelukur. Iya,
4: iya. Lagi ada Bapak Ketua ya. Dengan Presiden, Water, Bapak Intan. Lagi ada Mas Sudi, Dewa Selain. Dari ada Pak Yudi Hanayani, Mama Susana, dan terakhir Mas Soan. Dan kesemuanya ada terjadi dalam bahwa Islamia dari saya. Buat Pak Hanif, dan juga kesehatan setia, akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim. Iya, sehat terus ya Abah. Terima kasih Alhamdulillah juga untuk yang di kepulauan sana semuanya. Selamat malam. Semoga saja siaran kami malam hari ini bisa terpantau dengan jelas. Halo, Assalamualaikum.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Waalaikumsalam. Dimana kabarnya Cak Baris?
2: Kabar saya sehat. Mas Roni,
0: ya langsung aja salam ya.
2: Silakan salam buat siapa?
0: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas dan tidak lupa pula untuk Ibu Pathor, Mbak Irma yang lagi di Legung sana, Mbak Epi, dan tidak lupa pula untuk Bang Nisher, Bang Angwar, Abah Suni, Dewa Suraying, kesemuanya tepat terkecil. Kecuali ya lagunya ikutan aja ya Bang ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Yuk, Assalamualaikum Cak Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni ya. Silakan di 0811 saya coba. Jika mengalami kendala di salah satu nomor line kami, mungkin sambil lalu geser ke yang lainnya. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mas Putra.
5: Ruang rindu.
2: Iya. Mantap.
5: Aris, kabar sehat?
2: Sehat, Mas Putra.
5: Betul sekali, Mas Aris. Lagunya tentunya kalau kabar sehat, mudah-mudahan semuanya sehat ya, Mas Aris ya.
2: Amin.
5: Ya, lagunya saya ikutan semuanya. Tentunya lagunya bagus ya.
2: Iya, lagunya bagus-bagus.
5: Iya. Titip salam buat Mas Aris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
5: Kemudian barusan ada Bang Roni ya.
2: Mas Roni.
5: Iya. Ya, di depan Mas Roni juga siapa tadi? Oh, Abah Halim ya.
2: Abah Halim.
5: Juga Pak Dewa Surayeng juga. Kemudian bersama di Pamekasan, Pak Jekrianto. Semuanya mudah-mudahan sehat. Ya, Bu Yuni juga. Tentunya salamnya ke semuanya saja tanpa terkecuali ya Mas Aris ya.
2: Iya.
5: Lagunya saya ikutan semua apa yang disiapkan oleh RRI. Lagunya akan membawa kenangan terindah kepada kita dan fans RRI Sumeneb.
2: Iya, mantap.
5: Buat Mas Aris, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kami hadirkan lagu untuk Anda. Halo, Ruang Rindu.
6: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dari Lentang.
6: Sama Evi ya, ada di Lentang, Jawa.
2: Iya. Sehat Mbak Evi?
6: Alhamdulillah, sehat. Kalau kabarnya Jawa juga sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Langsung salamnya ya.
2: Salamnya buat siapa?
6: Buat Cak Wari, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin.
6: Terus juga ada Pak Yuni, Bupat Hor, Mbak Halim, Pangeran Bukabu, terus Huji, terus juga Riki Anggara, Mbak Suni, dan kesemuanya aja, tanpa terkecuali.
2: Terima kasih Mbak Evi. Mas Faruk lagi.
6: Ya, makasih atas waktunya.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar kita jeda dulu, kita nikmati persembahan lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Baiklah, terima kasih untuk kalian yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Baru saja telah kami hadirkan Camilla ya, dari Epic Gade ya. Dan tentunya masih banyak lagi lagu-lagu yang ya saya yakin bisa atau mampu kembali mengingat kenangan-kenangan indah. Silakan, sebelumnya saya terima kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan Kang Dewa ya.
1: Ya, Kang Dewa Pak Ari.
0: Kang Dewa, Dewa, Kang Dewa ya.
1: Ya, alhamdulillah Pak Ari sehat, Pak Ari.
0: Sehat. Sampean sehat juga Kang Dewa.
1: Ya, sehat Pak Ari. Mm-hmm. Ya, kalau di sini informasinya Pak Ari, tadi malam itu ada pawai Pak Ari.
0: Pawai, pawainya apa?
1: Apa itu? Katanya bulan.
0: Oh, ya, satu Muharram. Besok ya.
1: Obor itu Pak Ari.
0: Iya, kapan? Tadi malam ya?
1: Tadi malam itu.
0: Oh, tadi malam.
1: Ya, ribuan obor itu.
0: Mm-hmm.
1: Pawai obor itu.
0: Pawai obor. Jadi
1: kalau tahun yang lalu itu Pak Ari. Apa namanya itu, musik daul-daul itu di jalan ya. Terus sama obor,
0: makanya, iya, rame lah ya, ditandai dengan obor, bawa obor ya. Semoga
1: iya,
0: saja.
1: Iya, ada hadiahnya tuh Pak, ada undiannya itu.
0: Iya.
1: Sampai lebih 200 undian itu.
0: Waduh, banyak sekali ya.
1: Ya, kambing, kambingnya itu dua.
0: Sampai enggak dapat enggak?
1: Dapat saya masuk
0: panitia
1: saya.
0: Oh, panitia. Nah, dapat kupon. Ya, silakan, terima kasih informasinya Dewa Surayeng. Mau salam-salam boleh, semoga silakan.
1: Iya, salamnya benar buat sampean mari. Mudah-mudahan kita masih selalu bersama keluarga ya Pak Lipa. Lagi tadi ada Riki Anggara ini.
0: Mm-hmm.
1: Riki Anggara juga ada Evi tak mana itu. Yang ada di Bila Kora itu.
0: Iya.
1: Ya, Ibu Patkor, mau sama Kanjeng Doso itu. Ya, lagi ada Abah Halim, juga Roni Sandaya, sama Jeki Asmaran dari itu. Ya, lagi ada Putra Sedia itu, sama Anwar yang ada di Pulau Pintu Raat, juga ada ketinggalan sama Bapak Haji Burhan, Bapak Haji Merisi, Asep itu.
0: Iya, Bang Asep lagi ya.
1: Ya, monggo-monggo. Makasih atas waktu Pak Ari.
0: Sama-sama, Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dewa ya. Di belakang Kak Dewa, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan yang berganding ini ya.
0: Dengan Mas J.A. ya.
2: Iya. Gimana kabarnya ya?
0: Kabar alhamdulillah sehat Mas Jeki.
2: Ya, mohon terus ya bersama keluarga ya.
0: Amin.
2: Lagunya ikutan. Salamnya yang pertama ya untuk Cak Ari. Jadi kalau pulang hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya. Ya, barusan ada Mas Dewa, Mas Putra, Bupat Hor, Mbak Cempaka, Daba Suni, ada Evi, Mbak Irma, ada Mbak Tembaka Ayu, bersama Farid Adelia, Mbak Yuni, Mas Jepri. Di semuanya aja ya.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Sisanya nanti di acara gending-gending insya Allah aja ya.
0: Terima
2: kasih, Cak.
0: Sama-sama, Mas Jaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Bu Fatwar, apa kabar, Mbak Yuni, dan Mas Jerry ya, Bang Jerry, Mas Malam, Mas Jeffrey juga, Mas Jerry, Mas Jeffrey, Bang Ivon, Mas Jenner, juga Pak Nur Kumala, halo juga untuk Bung Wawan, apa kabar, Mas Malam, tanggilan juga untuk Mas Senda, Mas Malam, Mas Panji Ketawang, juga Bapak Haji Kamardin, halo juga Om Buang, lama tak terdengar suaranya, semoga saja sehat. Kalau ada kesempatan nanti gabungan dong. Sambil lalu kami tunggu Anda, kembali kami hadirkan lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Terus apa?

0: Mulai, terima kasih untuk Anda, dan kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang kembali mungkin ingin bersama kami, kami tunggu di tiga line telepon. Dan juga bagi Anda yang suka nonton, ada kami terima dulu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mama Fathor.
1: Iya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Mas Arif bisa gabung.
0: Bisa gabung, padahal ditunggu terus kemana, tak pikir lagi keluar kota ndak ya?
1: Enggak, ada di dalam kota.
0: Ada di dalam kota.
1: Iya. Baru bangun tidur, Mas Arif.
0: Aduh, maklah kuatnya asarin.
1: Dari tadi tertidur pulas.
0: Imun tidung pulas, Bu.
1: Besar.
0: Muntak pulas dung tedungan.
1: Iya,
0: iya.
1: Kalau siang harinya saya ada tempat istirahat, di malam harinya langsung masuk.
0: Langsung Thailand.
1: Menghilang begitu saja.
0: Iya. Tapi yang penting memang harus begitu. Jangan memaksakan diri untuk terus beraktivitas. Kalau memang badan lagi capek atau butuh istirahat, ya istirahat dulu. Oke. Mau salam-salam boleh.
1: Tak ninglang-lang yang mau tidur itu tertidur sendiri, Mas Arif.
0: Ada lep-lep.
1: Ya.
0: Cumi telur, ya. Bu.
1: Udah.
0: Oh,
1: udah.
0: Oh, berapa biji, Bu?
1: Enggak, satu-satu aja.
0: Situ.
1: Telur sama susu tuh, Mas Arif.
0: Aduh, Bu, mantep.
1: Apa namanya kalau diberi air panas kan, apa tuh namanya, Mas Arif?
0: Apa namanya ya?
1: Aduh, itu padanya telur masak, tak masak, masak.
0: Oh, madun, ya. Telur madun.
1: Wesah.
0: Iya. Mungkin berdekarin biar nanti saya ajak teman ngampung, Bu ya. Oke, silakan salam. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang terakhir ini, Bu Fathornya ya.
0: Yang terakhir.
1: Iya, salamnya dulu buat Mas Larisnya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Bersama seluruh keluarganya Mas Laris yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Lanjut salamnya buat Mama Intan, semoga masih belum tidur. Mbak Susana juga. Ada Irma, ada Suci. Terus ada lagi Mbak Cempaka ya. Terus ada Pak Dewa Soraing, Rizky Anggara, Jika Asmara, ada Iim. Iya, juga ada Evi, ada Abah Sumi dan Dewi. Pak Asyik juga ya.
0: Iya.
1: Dan Kelke. Tak lupa pula buat Faruk Karisma.
0: Mas Faruk.
1: Iya, dan Umar Faruk dan Putra Sidia Ali Pratama, selamat sore.
0: Bang Ibrahim alias Ali Pratama. Iya. Oke.
1: Udah dulu, sekian dulu Mas Arif. Yang belum disebut, maafkan saya.
0: Bukan maafkan saya.
1: Maafkan daku ya. Kagem rencang-rencangku, jangan tentang pembengkakan kono. Misalnya, Bu Fathore itu melepet male, yang ajaran ini pun niki gending-gending Madura. Ente ini Bu Fathore tentang kono yo, suara ini yo.
0: Sih, tambah kerja. Terima kasih ya Bu Fathore ya.
1: Bisa tertawa walaupun baru bangun tidur.

0: harus.
1: Matur nuwun kagem Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Puan, langsung saja kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan juga jangan lupa bagi Anda ya, penggemar sepak bola, nanti jam 11 ya, atau ada yang mau kesini boleh ya, kita nonton bareng ya. Oke, kali ini langsung kita nikmati. Oh, satu lagi boleh. Di mana? Ya, oh ada. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
2: Dengan yang ada di Kedua Rabarat, Mas Waris.
0: Kedua Rabarat. Oh, Mas Jenar ya?
2: Iya,
0: betul. Iya, betul. Oke. Okay.
2: Gimana, Mas?
0: Iya, dari tadi memang ditunggu. Kalau nggak dipanggil, nggak mau nyono. Ya. Sehat ya? Sehat, Mas Jenar.
2: Sehat, sehat, Mas.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Iya. Besok kita semua ya sebagai umat Islam sudah memasuki satu Muharram tahun baru Islam kan begitu, Mas.
0: Harapannya apa ya?
2: Harapannya mudah-mudahan apa ya, para penyiar dan kru RRI Sumeneb dan fan-fannya selalu apa ya, tetap ada keadaan iman dan Islam begitu, Mas.
0: Iya, tapi paling tidak kita harus memahaminya dari diri. Tahun yang sudah kita dibukukan, pernahkah merasakan sesuatu yang di luar apa kesadaran kita? Ya, paling tidak kesalahan lah. Maka itu semoga saja di tahun-tahun baru ini kita bisa dapat memperbaikinya. Ya.
2: Iya. Jangan telah lalu, mudah-mudahan bisa diperbaiki.
0: Harus, bukan harus bisa, harus.
2: Iya.
0: Pokoknya kalau ingin surga ya kita harus memperbaiki dari tahun yang lalu ya, harus lebih baik dari tahun yang lalu ya. Maksudnya yang jelek jangan kita ulangi, itu aja. Oke, langsung salamnya buat saya Mas Jenar. Yang terakhir sampai okay, Mas.
2: Iya, yang perdana untuk Sang Manusia Raja. Selamat malam, selamat bertugas pula. Barusan ada Bunda Fator ya?
0: Bunda Fator.
2: Iya, ada nyimunyi juga yang lama sudah tenggelam. Mudah-mudahan bisa timbul kembali di program ini kan begitu, Mas. Terus Bunda Mawar, Irma juga dan Abah Suni, Jeki Asmara yang ada di ganding sana, kesemuanya aja, Mas. Tanpa iya, terkecuali.
0: Oke, okay, terima kasih ya.
2: Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kembali. Kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi boleh malam mangkin dalam acara budaya Madura. Lebat kesenian atau beting-genting Madura. Senin tanggal 15 bulan Juni di Purnam Lekor. Melan muka budaya siampun kapiarsa. Melan muka tetap lestari. Tora melan muka tetap banyak atau berbeda generasi yang akan kuih nerosaki budaya-budaya kadintang yang katakit bakto ngiring ya tunal yang kidimin ni kau nebang. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Riki Faisal ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mabi tak muncul.
1: Dia mah tak muncul, dia tak mati masuk.
0: Oh. Lanjut. Ni ku ni bong bekto ningki Bang Faisal.
1: Ki. Selamat mari Mas.
0: Ki.
1: Selamat ada bantu carku di hari selamat bertugas mudah-mudahan kami sehat terus. Kita orang banjir bisa abang ki ben saranca. Bukan benda dewasa raingin. Bodoh. Bu Yuni Andayani di Pemekasan. Monggo Bu Yuni antene gabungan ni Bu Yuni di teman-teman yang RRI itu Bu Yuni. Bukan pada Bu Bakar, Mama Intan, Mama Nuri. Udah saya jana soal di waris.
0: Mantap sekarang kong.
1: Anda terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bingungnya pun Bang Faisal. Jadi nggak ada lengki. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ki boleh. Masih jenari. Ki langsung cekatan. Langsung.
2: Ki budaya Madura kata gak di tempat.
0: Ki
2: mantep satu mantep.
0: Mantep Engki Kalangkong.
2: Engki Mas. Pernah pergi kan kui nemui cagaca sekuni ebeng kan dia tempat jaringan guru. Kan engki Mas.
0: Engki lanjut waktu nak ada lagi.
2: Tetanang tiru poncan dah jaipon. Tak ikening kabut ke tarom. Aduh mak ini mana jauh di sana. Tak ikening kata pekerom.
0: Cocok.
2: Mana bisa dalam dia kata kerjanya bisa awas Mas.
0: Engki.
2: Dari alif sampai ya. Sekarang saya di Thomas kompakan hebat. 100 setong koma telok. Kan saya di Thomas. Terus satu RRI Sumeneb. Saat ini yang dipandu oleh Mas Waris. Matur sekadangkong atas waktu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekadangkong dari Tanggi. Bingungnya pun Bang Mai Sejenar. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah bisa gabung boleh Mas.
0: Bisa gabung boleh ki.
3: Biasanya pun malarat Mas Sare.
0: Alhamdulillah.
3: Lanjut. Kak Gita ni ya Torasi adik Bu Yuni Handayani. Selamat malam Bu. Terus boleh berde Arindi Adelia Termas Waris Epon Kuru Bisaos berde Pak Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar
3: Maharus Mungkin
0: itu puan. Itu puan Epon. Mulai gila dah itu puan Bu.
3: Gila itu puan saya pertama Ibu Kak pun kau rumah
0: Bu Toto Bu Ingki.
3: Tetap boleh. Terus berde Pak Jifrianto, berde Arga Dana Abah Halim, Pak Rasmono sarang keluarga Epon ki, Ketohir. Boleh berde Pak Sefer sarang Pak Nur Kumala. Mas Wawan boleh ki?
0: Mas Wawan ki.
3: Sampang berde

0: Aduh, bergesah dan ni.
1: Sahdan.
0: Mahmuda. Kiampun sakadin sao bisa safari.
1: Engki.
0: Bukan orangnya on pamitun. Muka-muka bisa apang kita oleh lain kesempatan.
1: Amin.
0: Nyara kinin.
1: Ngireng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamiar sengiring nega biar zaki harap pakai kenting si kapitan biar zaki arang sarang.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Pemirsa mampun kebiarsa gending se kabiten ngi ngireng ya tonal ngi boleh sebelum ten gelam utar gending se terusipon seperti biasa ya terlalu telpon ya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam rahmatullahi taala wabarakatuh. Gini
0: Pak Nur Komala
1: iki berani tak masuk ya bari.
0: Ini kemakin mau masuk.
1: Iki berapa malam berusaha masuk tapi bisa masuk.
0: Iki lanjut Pak Nur.
1: Kenapa saya terus telepon?

0: morning na paniyaki paniyaki isa yan isare ni pokok kenting si la selambo kun mano
1: isa isa itu jadi ko saya ikut sasaran alik sarang kartini
0: lah
1: aja saya na ini cukan seperti pun semoga tetap saya iman mangki pun wajah sejarah jadi burung melarat melarat ni sih. Ini pun ketika saya nak kawan namun gini kan. Sering saya nyara-nyara sobung, sering saya ngaji.
0: Kan nyari penerau segala gini ya, nemuhi kalem.
1: Mangki apa ini?
0: Mangki wajah.
1: Mangki. Kira ke pengajari, kira ke pengajari mun mangki.
0: Mangki nung lekar ini.
1: Tukun Pangeran Bukabu, tukun Pak Ketua, Hendra Sista, tukun aku. Kaya banyak otang gula senggolan kacang-kacang. Cereng yang masuk yang tak bisa orang. Banyak yang tak masuk ah. Pun ontong pun kesampean yang bisa masuk ke Ukraina. Ampun melarat. Tunggulah ni ke Pak. Malah orang yang sampean ini. Ini ke gula masuk ni ke. Pas berdek, jeki masuk ibu din gula. Ini ke elang di gula jawab hari.
0: Ini
1: ke sambung gula kalah, kalah. Pas
0: berdek
1: baru masuk. Tunggulah gula ngomong ni ke. Pas berdek masuk baru. Pas elang ni nanti kudu Evi ini kejuk.
0: Evi
1: kalah. Tapi pas tunggang merah tim lo, lo tak masuk
0: kentan mulai. Tak dimasa leng kisi kisi dan
1: kisi. Tidak pun apa penting masuk. Tapi ting yang gule yacet lagar ting ajaran Jawaris biasa masuk. Kau mungkin gule men ajaran dia. Kelangkong kelangkong banyak.
0: Amin amin.
1: Kau kena Jawaris lagi. Kisi semuka tu jangan cah. Saya nyinggol nyinggol betul betul. Belum mendingan tak gabung lah, yang negara tak bisa masuk. Ada kelihatan Panur Kumala tak masuk, mending ajaran RSI.
0: Engki.
1: Akun kan masuk. Engki.
0: Engki. Kelangkong, Panur.
1: Engki juga ada Pak Sepur yang bisa gabung lah. Pak Sepur ni kata bisa masuk juga. Juga dia kata tu je lah. Salam kompak dan dia kata kaca. Dia kata IP, IP. IP si benda ni lenteng. Ini dia boleh dia. Yang kebanyakan utang ke IP korang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imbing-imbing pon Pak Nur Komalo, Pak Komala.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kinken king wat wirah mentepong ku tretan jak waris.
0: Ki.
2: Pak ku selanceng ke pacang selalan ceki genteng Roni Sanjaya. Ki, salam ki.
0: Salam epon.
2: Salam ke pertama ketua ketika jak waris, selamat alam bagi tugas. Cukenan dekat Pak Nur Komala, Abah Suni, Dewa Surayin, Epi, cukenan dekat Irma Subudelegung. Sekelangkong dekat situ jenah Pan RRI, dekat Jawaris, sekelangkong ke.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum, bye.
0: Waalaikumsalam. Bingkingnya pun, Mas Roni. Selamat malam, assalamualaikum. Pemirsa, ngiring biasa ki kenting seterusnya pon ini melar muka kenting sempon ya toraki melar muka tetap pelestari ben melar muka bade generasi anyar ya pon situ ngaki ngiring halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ken gula ja?
0: Engki.
3: Engki.
0: Dari kenting.
3: Ki. Pertama, Pak Kun dan Kuimpian dan bertugas. Jadi, mana lebih peleman tinggal teh, saya mau kipar yang selamat sampai dapat dekat jemput lagi, ya.
0: Amin.
3: Jadi, pada Pak Nur, sih. Pak Nur pernah gabung, Pak Pangeran buka bujukan. Pada Mas Alif Pratama.
0: Alif Pratama.
3: Jadi, pada Pak Sepur.
0: Pada Bu Fator juga, sih.
3: Bu Fator, sih. Pada, kira? Mas Supriyadi duaan gini kaya. Sareng Bang Mahisa Jenar, Mas Farel Tukon. Keleke. Sareng Bang Asep. Sareng Cak Rasid. Kasih satu aja lagi.
0: Ki.
3: Tanpa terkecuali, Cak. Selangkong maksudnya, Cak.
0: Sami-sami.
3: Ngereng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai ngepon, Jeki, halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asareng Basera.
4: Sareng Epi kita lenteng.
0: Mak ini suara nambian bi biasa naro nyuang aranying.

0: Vicky.
1: Vi?
0: Kencing apa dan apa?
1: Boh, kencing ini kak bodoh pun berdaya nyapa kita tenang ni.
0: Kencing apa
1: tu? Nah, apa nih sehari Vi? Mari nan, beri embian si minta apa sih ngajak ya cerita ya pun embian ya. Ngelopai sih, namanya ini gimana ingat. Ih, lanjut Vi, salam wepon Vi.
0: Salam si pertama, kalau sama dia kepanjangan. Selamat berpisah, sepertinya sehat ya.
1: Amin.
0: Bukan, gak ada panor terus ya.
1: Panor.
0: Oke. Gak ada dewasa lagi. Gak ada... apa sih ya, oke. Saya jenin pon ki.
1: Engki.
0: Lupai.
1: Lupai. Sami-sami bi, mak ruga buru bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya kering dia, biar sakit kenting saya terus sepon ki. Tadi kong langkong juga dek dek dan deretan mi ula berdese hobi pula. Ingin nonton bareng, ya langsung ke RRI. Jadi nonton bareng kan tu jepon, dek dek lupai. Portugal. Dari pukul 11 tahun cukan pukul setengah telok mulai. Pemirsa, selamat malam aku datang teretan saya Puru Manggi malam makin panjang dengan nasarang RRI Sumenep budaya Madura.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka matura sareng arte ebon.
1: Kak, iya beda pari pesan kak boleh kak. Bena tahu ya kak ya.
2: Iya, marah.
1: Penting sabelenan epat ada rongkerong sitong kak.
2: Jari ya pari pesan na oreng saberundut ya sanak poto, sanak bereja, mon coba setong selain ya norok tulus selek.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribesan tor saloka madura.

Mabiasa sa tantor bole motor sa kalangkong arupaki kenting si pungkasan gereng piarsa ki arang sarang niki. Tor selamat malam muka desa teja tantaritan. Pastikan terus asarang RRI. Kena sejaki pesta bola kangkui tantaritan mungkin si pedi ngolati gereng yatan lagi. Mabiasa sakadito dimin papangkian malam mangkin motor sa kalangkong ya hiri kalabon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Baiklah, Dior, bahagia dimanapun Anda berada. Usai sudah rangkaian sunat malam ini, namun ada yang spesial tentunya. Seperti biasa, kita tidak tutup siar seperti biasanya. Dan pastikan untuk Anda terus bersama kami, karena saat lagi saya akan ajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia yang akan kita dengarkan dan kita akan saksikan pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde yang saat lagi tepat pukul 23. Dan nantinya akan dilanjutkan pertandingan babak kedua antara Belgia melawan Mesir pada pukul 2 dini hari.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Tanjung Verde. Kemudian ada juga nanti second striker Jamiro Montero nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada nomor punggung 19 Daylon Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Mark Pubil, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Mikel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada Deroy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzao. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela, dan juga Gilson Benchimol.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Perak dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Yeah.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara, pemain Barcelona juga banyak. Tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang, Barcelona sendiri wajar banyak pemainnya yang dimainkan. Dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid gak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dens itu doang, yang satu itu aja. Yeah. Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi di umur yang masih 19 tahun ini, Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya, bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yes. Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yes. Jadi Pau Kubarsi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubarsi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubarsi ini.
0: Iya, mendengar untuk Timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara Timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya. Langsung kuasa bola sebelumnya kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, ataupun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubarsi. Gerak tubuh sejenak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke drak lawan. Gerak tubuh sejenak, dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-kutik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4,

5-6, pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Camila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda sorakan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatif busnak dia, tarik ke belakang lagi, kuasai Lopez lagi, angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengamatan bola saja dan langsung saja diserbu dan hingga ke depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan lempar pendek saja, kirim ke tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini. Masih kuasai sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak. Kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya ada Pau Barsi di situ. Umpan terobosan berbahaya, serangan Spanyol dari sektor kiri jantung pertahanan Tanjung Verde. Terjatuh, kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor punggung 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran. Ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara bergar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini. Tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Verde dengan kostum merah emas putih-putih mencoba mengirim bola, namun kandas kiper Spanyol. Kuasa sebelumnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini. Namun lagi-lagi salah umpannya saudara, kini kandas kiper pemain Spanyol. Sodorkan bola ke depan, Marcos Llorente tarik ke belakang. Oh, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerin Laporte. Tenang-tenang saja dia, umpan ke belakang. Untuk kira kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres, tarik ke belakang dia. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Verde. Kini Tanjung Verde membangun serangan dengan cepatnya, menggiring bola, kirimkan kepada Laros Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia, melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek saja cepatnya, lalu melewati garis tengah sudah, mendekati dalam kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Verde. Masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Verde yang berpunggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral, yang ambil ancang-ancang. Sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya, yang dituju adalah pemain depan ada Delon di sana. Terjadi perebutan, kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kini umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali
dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Kosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini proses melihat pemain-pemain Tanjung Perdik di sektor bek kanan dari sendiri dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Perdik. Kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan

0: Bang sudah pendek saja salah umpannya. Kandasnya pemain Tanjung Perdek kini membangun serangan. Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha. Pozinha umpan pendek saja. Yang dituju adalah pemain seks sebelah kiri. Ada di sana Giovanna Cabral. Terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha. Dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol. Dan kini tekanan kembali dibangun pada membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak kedik sentadia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi. Saudara-saudara, mantan juara dunia tahun 2010, saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Perdek yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia, yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihat kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalang dari belakang, saudara-saudara. Ada Kevin di situ mencoba kutak-atik sebenarnya. Kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya. Untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Hanya menggesekkan yang pada ke dalam. Spanyol kini membangun serangan cepat yang menggiring bola, mundur ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya, saudara-saudara. Gavi kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente. Bek kanan dia maju ke depan ini, kirimkan pada Tern Torres. Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya, saudara-saudara, pemain nomor 16 yaitu Rodri. Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola. Kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perdek. Umpan ke dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perdek nomor punggung 4 menghalau bola. Namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente. Llorente teruskan ke tengah pada Rodri. Rodri melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana. Menggiring bola dia mendekat di dalam kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Perdek. Perdek umpan ke pos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Perdek nampaknya Spanyol. Umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke bulu gawang, berbahaya, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Perdek. Umpan terobosan, ada satu pemain di situ, tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekannya yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebel sebelumnya, dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui 3 setengah sudah melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi. Gavi mencoba ketekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marques Gura, tetapi kali terjadi perebutan. Terjatuh kami lihat pemain Tanjung Perdek, namun bukan sebuah pelanggaran, saudara-saudara. Bola terus bermain, kita nantikan, ada Rodri. Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi. Gubarsi angkat lagi ke depan, mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres. Torres mencoba melakukan terobosan, dia pendek lagi pada Marco. Kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang, saudara-saudara? Karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola. Kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Perdek. Dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Pozinha. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi close top duel terjadi di sana. Tidak ada pemain-pemain Spanyol. Datang lagi serangan dari belakang. Kini Tanjung Perdek mencoba serangan, tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Perdek tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat, saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih bermainkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera, tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol. Dan bermain bola-bola pendek kini, kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke bulu gawang, berbahaya kop. Hampir, saudara-saudara, untung saja ada pemain belakang Llorente, maksudnya pemain belakang Tanjung Perdek yang mencoba menghadang bola tadi, sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perdek. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Perdek, Pozinha, dan belum merombak kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Perde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan, kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Perde, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan masuknya kepada Jamiro Monteiro, namun salah umpannya, kini dibantu dari belakang, umpan terobosan, kali ini yang dituju adalah pemain depan, nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento, tetapi apa daya memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Perde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Rus, Fabian Rus kepada Gavi, Gavi tarik lagi ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Rodri lagi ataupun rekannya. Di sana kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kotak ketik sebenarnya melebar kepada Marcos, mencoba menggurung pertahanan Tanjung Perde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Perde, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Perde berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang ditunggu adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya, tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita perhatikan dikedepikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kita nantikan sehingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik, namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi, hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Perde ini. Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti, kotak di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah, menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun Oskami pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Dengan demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari empat pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya, termasuk ketika dua gelandang mereka ada Giovanni Cabral dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya, hampir 15, hampir seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik ke Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka, blocking mereka bagus, intercept

0: bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bung.
1: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan. Dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Marco Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marco Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matan dari Ferran Torres tadi, masih ada peluang dari Fabian Ruiz sudah katik, dia berikan kepada Pedri berikan kepada Marco Cucurella kembali ke Pedri, mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Ternyata masih belum bisa tadi, sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola. Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7, Jovan Cabral mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Aymeric Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, saat ini Fabian Ruiz memegang bola.

0: utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang, ada Pau Kubarsi bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz umpan jauh ke depan, ada Maku Kurela kembali lagi back pass ke belakang, masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol. Dan kali ini Fabian Torres dikejar oleh Gavi. Ah, sayang sekali. Dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke-22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinha di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
1: Iya, menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dese Burgess, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang, tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola dan cukup bagus melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus walaupun di sayap kanannya belum maksimal yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika ada sundulan dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan. Dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol. Meskipun mereka mengurung hampir berapa ya?
0: 70%.
1: 70% ya. Yeah. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
0: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan. Namun belum ada yang benar-benar membahayakan dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fosinha memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Spanyol Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka. Masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Boleh Sidney Burgess, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13 yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali, sudah dilakukan. Ah, sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, pendengar, berhasil diblok tadi oleh Marco Kurela. Ya, nomor punggung 22 maksud kami. Berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Marco Kurela, sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan berada di mulut gawang. Tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan, maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri, Rodri dia utak-atik sebentar, dia berikan kepada Pedri, Pedri berikan kepada Fabian Ruiz, Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Ah, sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde. Membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha, kembali lagi. Kemudian ada Pico Lopez. Langsung Fosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya, ada Marc Cucurella yang memberikan umpan langsung tendang dari Fabian Ruiz. Ah, sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi, Gavi berikan kepada Pedri, Pedri utak-atik sebentar. Kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Marc Cucurella. Marc Cucurella maksudnya umpan langsung. Ah, sayang sekali Marc Cucurella. Tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Marc Cucurella hendak melakukan umpan, namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Marc Cucurella. Tadi ditendang oleh Marc Cucurella. Dan Marc Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras, namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja dia, ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri. Pedri umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil ditangkap tadi masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde. Kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Steven Moreira. Kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola. Ya, berikan kepada Steven Moreira, nomor punggung 22. Kembali lagi ke belakang, ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dine Borges. Dine Borges umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali pendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami. Ferran Torres, Ferran Torres berikan kepada nomor 21. Ya, ah, saat ini utak-atik dia nomor 21, pemain dari Spanyol, yaitu Gavi, Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde. Sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marc Cucurella. Marc Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri dibayang-bayangi 1-2-3 pemain, berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres. berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sydney Borges. Sydney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fozinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinya, dan ada nomor punggung 22, Stephen Moreira. Ah, sayang sekali, offside pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offside, sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Kurela. Ferran Torres sekarat ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sydney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, lem, maksud kami tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sydney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sydney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri, melewati beberapa pemain lawan, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal, jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh, sekitar 45 meter yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí memberikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Kurela, sayang sekali. Gol, tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi dari Marco Kurela yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Kurela menyundul, namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha, tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offside terlebih dahulu, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
2: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas, Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kutak-kutik semuanya, angkat mudaman, oh, satu tembakan lepas, yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon, tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya dilirik saja oleh Unai, karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada peran Torres di sektor back kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang, yang dituju adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Kubarsi, mencoba mendekat dari kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Kurela di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz, lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan, ada di situ kami lihat Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak musnahnya ada Rodri mundur ke belakang mencari umpan tembak, tidak jadi, gerak musnahnya masih kutak-kutik sebentar, tarik ke belakang lagi ada Marco Kurela tarik ke belakang. Tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola, ada Fabian Ruiz mendekati dari kotak penalti, teruskan kepada Rodri, gerak kotak di sebenarnya, 1-2 diberikan pada Marco Kurela, kop pembukaan, lepas, oh sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kozinha. Dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur, sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Pozinda, hanya menghasilkan tendangan penjuru kitantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozinda kitantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang, cukup tegang kami lihat. Nantikan. Ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat Mister Gawang. Ya, peluit sudah berbunyi, langsung ke mulut gawang, kop dua terjadi. Oh, langsung saja ditinju oleh penjaga gawang Pozunda. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakan di sebelahnya, lepas tembakan. Jauh saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara, meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde. Namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Dewi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde, karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami, mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Gubarsi. Gubarsi umpan lagi kepada Marco Kurela, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas, dan dengan demikian belum merubah, hanya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain Tanjung Verde. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja kini, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan, menyusuki dalam kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya, ada Laros di sana, Jamiro Monteiro kutakkan di kundan, dia merukum belakang kepada Giovanna Cabral. Cabral menggiring bola dia, memasuki dalam kotak penalti, pertahanan Spanyol kutakkan di sendar dia, dibayang-bayang Korea. Oh, akhirnya kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya, dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan pada Gavi. Gavi tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laporte di sana. Mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres. Kembalikan lagi kepada Kubarsi, masih di lingkaran tengah dia. Teruskan bola pada kepada Rodri. Rodri melebar lagi ke sektor kiri, mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan, pertahanan ke sebelah sana Spanyol. Kini melakukan ada Torres di sini, kotak di sebentar dia mendekati kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain belakang ke sebelah sana Tanjung Pada turun ke bawah. Kini kembali serangan dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Pada juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol, sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan masih bermain bola, pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru mereka terkena lagi, berikan umpan, ada Torres di situ, gerak timbul sinak dia, gerak dimasuk kotak di sebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak, karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak dibuat termas kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit, sehingga digadikan lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Verde mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol, sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde, nomor punggung 13 menggiring bola di sana, ada Sidney Lopez. Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bolanya kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, langsung diberikan ke tengah saja. Andres Iraola melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencoba serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Marcos Llorente. Bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Kubarsi lagi, ataupun kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Amerik Laporte cocokkan bola ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla. Angkat gawang berbahaya, lepas tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah, ya terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya saudara-saudara, hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya, sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, ada Matu Correla. Correla teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi, melewati garis tengah sudah, umpan kepada pemain Ferran Torres. Torres tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Amerik Laporte.

0: satu pemain dari Tanjung Perle yang sangat senior kita nantikan. Tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Oh, gagal saudara, meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Pozinha, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata kita nantikan dan pada kedalam depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemain berunggul 4 telah menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez, dikelepas umpan ke depan yang dituju adalah Dylan Livramento, namun sayang tidak ada kawan, yang ada lawan diburu saja oleh penjaga gawang Simon langsung game kepada Marcos Llorente. Llorente melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi. Oh, ternyata kepada Marco Correa di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang dia jauh, kerja sama lagi dengan rekannya, ada di situ Torres, gerak timus nak dia mengasak jantung pertahanan lawan, putarkan di sebelahnya, melebar ke lawan, lepas jembatan doang, kop dua kemudian. Sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sunduran kepala pemain nomor 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sunduran kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan oleh Fosinha, menjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Verde langsung ke depan, namun bersama dekat kami lihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
1: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fozinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
2: Iya, kalau saya lihat selain Fozinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga, tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke 38 dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fozinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya lini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
1: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9 dan ini yang timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9.

0: 9 sebenarnya Bu ya.
1: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Iya. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan mereka memakai false 9. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Rizabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Iya. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan si Arizabal yang akan diganti karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres walaupun dia beberapa kali melakukan shoot bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang, walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa. Tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
0: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
1: Kalau menurut saya, Yamin Lamal, justru Yamin Lamal agak nanti saja ya. Kalau misalnya dimainkan, saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Yamin Lamal. Karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Yamin dengan kondisi seperti ini, Yamin Lamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus, walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain Keverde ini normal-normal saja ya, artinya dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona permainan zonanya, terutama
0: zona markingnya,
1: sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka, apalagi pemain-pemain tengah mereka bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi, kalau catatannya semoga Keverde bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
0: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
1: Iya, realitasnya kan mereka
0: jajahan Portugal ya, Bung?
1: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun lahir di Keverde besar di akademinya Portugal. Dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar Keverde. Ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di Cape Verde banyak pemain yang berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka. Tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan.

0: Tapi memang cara bermain dari para pemain kayak Verde ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, yeah, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
1: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh, yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal, ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Estu, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
0: Iya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol, dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, terangan balik ke VVD 41 tadi, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kulbasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya, kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu.
1: Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 470.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470,957,046,000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154,183,659,000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa, pertumbuhan bersama yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit lebih investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun anda berada, babak kedua jalan pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan kini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek dan pertahanan Tanjung Verde. Melalui Rodrigo diburu ke belakang, dia mengurung pertahanan Verde. Nomor punggung 14 di sana mencoba mendekati draft lama, kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh sedap dia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana mencoba merangsek. Gerak tubuh sejenak bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde masih dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah kiri dia terjadi perebutan antar pemain nomor 14. Ayer Mike Laporte yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya, mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana, kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil menguasai bola sepenuhnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk sebelasan Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Correa, tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan ayam Merrick Laporte, tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya. Porte mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke sektor sebelah kanan, ada di sana kami lihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya, kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kutakan di sebentar dia mundur jauh ke belakang, kerja sama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan. Gerak tubuh sebenarnya kembalikan pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente. Gerak kutakan di sebentar dia, kembalikan ke belakang lagi. Yang dituju adalah Amerika Laporta, mencoba umpan ke depan. Berbahaya serangan Spanyol, jadi katerak menanti, melebar ke sektor kiri, ada Mikael di situ. Nanti ataupun kemana punggung 20 yaitu Pedi menggunakan sudah angkat bulu kawan. Kop dua terjadi, lepas. Oh, ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang, lepas di belakang tuh kawan. Go! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segala demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedak dia, bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde masih kuasa sebenarnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. Umpan terobos, berbahaya, Gavi bebas sendiri dia. Kali ini bolanya lepas, kembali di kuasa punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Batu Correa. Kukurela dikirimkan tengah kepada Gavi, disikat terlingkaran tengah, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Laporte. Laporte mencoba dekat ke Pedri, berikan kepada Cucurella, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Verde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami. Yang dituju adalah pemain depan, kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livra Mamento sudah pada posisi offside mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu main Spanyol, namun kali ini salah umpannya, diserobot dari belakang Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan melakukan dari center sebagai lepas tembakan tendangan. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan, dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum babak kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah ada Verdi di situ. Lari ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsang jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke gawang. Yang ditunggu adalah Gavi. Tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang. Kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Terlalu salah umpannya. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan. Terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde, dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan, ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde yaitu Pico Lopez. Lopez kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Dari tujuan pergerangan di sana, kotak kanan sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Asal tiba suara penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Masuki dari lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah umpannya. Kini Spanyol melakukan tekanan. Angkat bergawang. Oh, sayang. Tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinha. Dan tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol kemelihat penjaga gawang Posinha yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan dari bawah. Namun salah umpannya, kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol. Namun berhasil dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan. Dan tujuh adalah pemain depan di sana, cepat mengirim bola. Tapi kali ini tidak berhasil, karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihatkan 8 pertandingan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah. Namun terlebih lepasannya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang. Kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Le Pote. Le Pote mencapkan tekanan. Kutak ketik sebentar dia mencari kawan yang berjebas. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat bola gawang, berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres. Hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinha. Dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0. Dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan 8 pertandingan. Kita nantikan. Lihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Verde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar. Ya, keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar dan kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pandeo. Kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sekir jantung pertahanan Antepede mencoba melakukan tekanan. Dia kutak kering sebentar, masih Tanjung Verde, masih umpan ke dalam kotak penalti, ada di sana kami lihat Pak Kukurela kutak kering sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain bawa ke gawang. Terlalu lemah, saudara-saudara. Lemah sekali Fabian sunduran kepalanya, sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sunduran kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola ke depan, ya ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melempar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporto langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Verde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri tarik ke belakang dia, Abbas kutak adik sebentar, dia kebesarkan dikirimkan kepada Merrick Laporte, langsung ke belakang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi, saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara pelajar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Verde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berjebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan yang ada, lawan kiri berkati tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat mulut kawan, coba di heading ataupun dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Teran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan, ya kita nantikan. Ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke gawang. Kali ini di heading saja lepas pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde, berganti tekanan, melakukan tekanan kini kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di daerah Tanjung Verde. Kutak kali sebentar dia ada di situ, kami lihat Amerik Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol, dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba kekuatan, angkat pun kawan, kop dan terjadi. Lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Verde ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Ini tekanan dibangun oleh pemain Barat masuk ke daerah kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Verde juga gagal. Kini berganti terang, Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Verde nomor punggung 3 yaitu Dinei Borges, bek kanan yang rajin turun naik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan, dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik, Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
2: Ovan Cabral.
1: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
2: Dan sudah mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini. Larus Duarte, Ovan Cabral dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Billy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri dan tiki-taka dia. Ada Pedri. 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membawa serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali. Ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan, berbahaya tuh. Pendengar, ya saat ini kembali dominasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol. Namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia, kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri. Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri. Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja. Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sete Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan. Perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan. Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya, siapa yang akan menjadi partnernya. Diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang. Masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri. Rodri ada Marco Cucurella. Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi. Masih dominan. Timnas Spanyol menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente. Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di asing sekali, berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
3: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke-47 sampai menit ke-57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung. Dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Cape Verde, apalagi masuknya Nuno Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan ini, sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah, saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
2: Iya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar. Della Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino nih. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh Della Fuente pada Luis Della Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella, berikan saja back pass mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde. Berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Marco Cucurella, bekerja sama dia. Asing sekali, bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola

0: Lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Emil Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik dia di bayang-bayangi 1-2 pemain berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente berikan kepada Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan. Sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal, namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fozinha yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri, ada Lamine Yamal. Berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri. Umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan. Kembali back pass ke belakang, ada Emil Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola? Langsung pada Emil Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde. Dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri, utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres tendang. Sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde, sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar, Kubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí, umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Emil Laporte, ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri berikan kepada Marco Cucurella. Tiki-taka dia, umpan tiki-taka kepada Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde, dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Bu Vista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini adalah bertahan total untuk merebut satu poin paling setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol. Tendangan dilakukan oleh Pedri, asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Cucurella. Mark Cucurella apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan. Berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal. 1-2 pemain berhasil di... Ah, sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bu Pista dan dimasukkan Temo Murjainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bu Pista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Ah, sayang sekali pendengar. Ah, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Mark Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Mark Cucurella. Mark Cucurella, kepada siapa bola akan diberikan? Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan. Namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri. Pedri, kepada siapa bola akan diberikan? Ada Lamine Yamal. Lamine Yamal menusuk dari sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh João Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan ini telah Lamine Yamal di sana, terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Pada sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan selusuh kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Pede. Kali ini ada Marco Correa tarik ke belakang lagi dia. Kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Yamin Yamal. Angkat pun gawang. Heading top gol terjadi. Ada

Edmund Camargo. Lemah lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Kurela, yang demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Perde, yaitu Bozinha ataupun ya. Dan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde. Kini kembali Tanjung Perde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Saudarakan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Takarian Mendes kali ini terjatuh. Kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tindakan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah dilakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Kita ketik sebentar dia dibang-bang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses oleh pemain-pemain terang-belah. Ah! Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Perde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gara bikin selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutak di sebentar dia melihat tiga setengah sudah. Umpan ke depan kepada Marco Kurela. Kurela di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Mundur ke belakang lagi jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Reporter atau Lefort mencoba melakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang dia, kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia. Rodri terang-terang saja dia masuk di garis tengah, dia masih mencari kawan yang berdiri bebas. Mundur ke belakang lagi dia, coba kembalikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke kotak penalti tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Amerik Laporte mencoba melakukan tekanan dia di bayang-bayang belakang, kerja sama dengan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Perde, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Perde ini. Lempar ke dalam, silakan berikan kepada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Kurela, angkat dulu kawan, berbahaya. Satu lepas tembakan dulu kawan, tapi sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozinha dari Tanjung Perde ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susah sekali tampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Perde. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Berikan bola pendek ke depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, bersama dengan Porte. Porte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak tempo sejenak. Kembali akan kirimkan melerak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Kurela. Kurela tarik ke belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Ayermik Laporte, silakan kerja mencoba melakukan tekanan, angkat lagi kepada Ferdi. Terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang Jamal di situ melakukan kotak kedik sebentar, dibayangi dua pemain. Oh, akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas. Tamu datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Ferdi di sana, tetapi kali ini berganti tekanan. Kali ini Tanjung Perde yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, mencoba dari kita, tetapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersama dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya dan tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17. Ya, apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Perde? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal beberapa menit saja karena saat ini

Dan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Pozinha. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gratis sedak dia kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kotak Milati oleh pemain belakang Tanjung Verde. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak Milati. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kembali akan dikirimkan kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi, sayang. Salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Verde, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol, kutakan dikejar-kejar berikan kepada pemain Yamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali lipatan tiga jalan Tanjung Verde berikan jumlah tekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol, berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Verde berakota nanti, tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan gol kawan. Jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Verde ini. Ya, Kevin, tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol. Namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Verde sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentur pemain belakang dari kesebelasan. Ya, kompetisi hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Verde, untung saja penjaga gawang Unai Simon Balompesi yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Verde ataukah Spanyol tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat. Namun sampai saat ini belum berhasil. Ada Cucurella mereka sektor sebagi, berikan pada nomor 17 kepada William, angkat ke bawah. Kali ini umpan tarik William langsung saja ditendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru, saudara-saudara. Ya, ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Verde. Langsung ke mulut gawang, terjadi kop duel di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Cucurella. Cucurella lari ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gaktibus sedang dia mencoba mencari kode berdiri bebas, melebar ke sektor kiri, ada di situ kami lihat pemain Verde. Verde melebar, kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola, berangsur ke jantung pertahanan lawan, ada di sana Yamin Yamal, angkat mulut gawang, lepas tembakan, sayang. Tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membuka serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Verde dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde. Tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang ditunjukkan sama Cucurella, bebas dia, baku takkan di sebentar dia, masuk ke kotak penalti, tarik ke belakang lagi. Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang dikuasai sepenuhnya. Ada Verde di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi. Kubasi umpan kepada Yamin, kutakan di sebenarnya, masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kode bebas, mencari ruang tembak, saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Verde mencoba mengawalnya, dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan
dan bersama

0: Dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning ya, karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Verde, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Kedemikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Verde. Sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkaca di kanan, kita lanjutkan Yamin Yamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, namun kali ini patah di tiga jalan, dibayang-bayangi di belakang. Kini tanpa enteng Verde mencoba ke sebelah sepenuhnya, kirimkan ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, Rian Mendes atau mendekat lainnya, kuasa belasungnya masih menggiring bola dia, memasuki daerah pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde, memasuki daerah kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh, saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan oleh Rian Mendes, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Verde, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez, dan kini kuasa sebelumnya lagi pemain-pemain Spanyol, kuasa sebelah sebelumnya ada Yamin Lama, angkat ke gawang, berharap dengan kop dua lisan, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, nampaknya hanya menghasilkan out. Tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Rosina, kita nantikan ya. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung tikar ke mulut gawang. Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan kedemikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Adam Makadami, membunyikan fluit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0, baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Verde tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan, namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Verde, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai, atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Verde, tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Verde malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit, berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
1: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Verde, dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinha yang kiper terbaik pada malam hari ini.
2: Betul.
1: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bung?
2: Iya, yeah, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fozinha ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa, walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fozinha, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fozinha, dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akuasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 67 sampai 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya

0: dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial. Okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Bosinha mampu memaksimalkan hal itu.
1: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan pada kesempatan pagi hari ini, yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
0: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
0: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rolo Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sidney Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy, di belakang ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
1: Okay.
0: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya. Yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella.
1: Yeah.
0: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
0: Ya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
1: Iya.
0: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa mengasingkan hati, Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini. Beda dengan Cape Verde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Cape Verde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Cape Verde memasukkan Semedo. Menit ke-75 João Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh ledakan Yamin Lamal. Sebenarnya Nico Williams cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan, dan mempertahankan Odi Zabal itu menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini, dan yang dimasukkan Nico Williams, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda. Karena apapun, Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Cape Verde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
1: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

Ya, selamat dini hari pertiga di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari pertiga RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun, Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi, antara Spanyol melawan Verde, itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pencinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan.

0: Lagi kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, ya, pemain yang seringkali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa. Body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Berita Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026 yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930. Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Rudi Garcia dong. Ya? Nggak kena jen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen tertinggi adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Iya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, omong-omong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi.

0: Informasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersey-nya di tokonya ini betul, ya Mas
2: betul.
1: Afri ya.
2: Betul, Mbak.
1: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
2: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
2: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
2: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
1: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
2: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
2: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak, itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
2: Portugal, okay. Iya.
1: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
2: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
2: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri ini kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
2: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80.000 kualitas lokal. Betul. Begitu ya.

0: Mas Afri. Iya, ada kualitas betul. Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya itu juga ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi Mbak. Gitu.
0: Oke, oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
1: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
0: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
1: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
0: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
1: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya. Jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
1: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia begitu ya?
1: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
0: Oke, nah Mas Afri strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Iya yang penting sih gini sih Mbak ya kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
1: siap,
0: juga nanti
1: amin.
0: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
1: siap, amin. Terima kasih Mbak.
0: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani. Berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 3%.

0: Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersinya.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
3: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
2: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
3: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
2: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
3: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
2: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
3: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
2: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
3: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hasan Trezeguet. Trezeguet gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup. Karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya. Yeah.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Okay. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big match dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Yeah. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas, Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangkan.
0: Oh di bangku cadangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Hossein Hassan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang tuh, bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari. Pak Achtong,
2: selamat dini hari Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
0: Oh.
2: Di depan Omar Marmus dengan
0: iya betul
2: dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu. Iya. Dan ada juga Muhammad Salah, ya betul, benar tapi iya, salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Tanjung Verde itu. Pak Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu yang main bukan dari bumi, dari planet lain.
0: Oke, baik. Baik, makasih. Pak, kalau Pak Harto jagoin siapa? Malam ini, pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir,
0: ya.
2: Tapi kalau Patong timnya udah mengajar 7-1.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, selamat
0: malam. Iya, selamat olahraga, jaya. Silakan Pak Dian.
3: Iya. Ini saya agak sedikit kecewa dengan pertandingan yang pertama tadi, ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Iya, pendukung Spanyol.
0: Iya.
3: Itu bagaimana?
0: Bagaimana ini, ya?
3: Kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Pokoknya untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi, ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja, ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada, ya?
0: Kalau siapa? Mesir?
3: Iya,
0: Muhammad Salah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa, ya, Bu Fatoni.
3: Iya. Ya, pemain-pemainnya kalau di Mesir itu, ya, selain di Muhammad Salah itu, ya.
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengunggulkan
3: bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana?

0: Gimana nih Pak Jaswa nih?
1: Enggak lah, saya enggak mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
1: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
1: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya?
0: Bagus. Oke, baik. Makasih Pak Jaswa. Yo, selamat ini hari. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau enggak salah.
2: Iya.
0: Skornya 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal, pelatihnya sudah membaca, melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya, pasti seperti itu ya, Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni, saya terima dulu ya pendengar, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari, salam olahraga, silakan nih Pak Andi.
3: Jaya.
0: Wajar. Pak Andi, silakan.
3: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu ya.
0: Iya.
3: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
3: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head to head.
3: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu.
0: Jadi
3: kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan Belgia, dari Belgia. Oh, jadi menjauhkan Mesir ya. Oke, baik.
3: Betul.
0: Makasih Pak Andi. Wah, ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh, pagi. Pak Daniel.
4: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
4: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
4: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini, kita menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Oke. Merata.
4: Merata. Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus pada masalah, jadi bisa dikatakan.
0: Oke. Kalau dimatikan masalahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu. Kalau nggak salah.
4: Itu karena mereka pakai sistem target man.
0: Oke. Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
4: Nah, ya. Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke.
4: Oke. Jadi Belgia menang.
0: Oke, baik.
4: Ya.
0: Baik, Pak Daniel. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fadani?
2: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Oh, Lukaku juga ada di bangku cadangan.
2: Iya.
0: Oh.
2: Enggak.
0: Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
2: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Nah, ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dia bangku cadangan ini, Bung?
2: Nah, itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
2: Dia udah cetak sampai 90 gol.

0: Full dari 126 penampilan.
1: Wow.
0: Jadi kalau di
1: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
0: Perlu dipertanyakan.
1: Ya kenapa dicadangkan malam ini?
0: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan karena lebih kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
1: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man Lukaku tidak di apa namanya dikunci satu atau dua pemain gitu.
0: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
1: prime-prime-nya ya.
0: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
1: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
2: Iya, selamat malam.
1: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih udah, pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi mah.
2: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
1: Iya.
2: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
1: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, juara jagoannya.
2: Imbang, karena di ini ya. Tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
1: Iya.
2: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
1: Iya, iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
2: Iya, Spanyol tadi jago sekali. Pokoknya banyaknya.
1: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi.
2: Saya ini tetap Belgia saya.
1: Belgia?
2: Iya, karena walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya sesek lagi.
1: Oke, okay. Baik, makasih.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali. Bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang agung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol. Lagi-lagi main bola bukan di atas kertas, ternyata Verde luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
0: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
1: kekalahan. Oh iya, benar.
0: Ada para supporter Spanyol.
1: Kita ingat Argentina tertatih-tatih, ya.
0: Lawan Arab Saudi.
1: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini?
0: Balik ke
1: Mesir, Belgia.
0: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat, dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak.
1: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip, atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah? Dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
0: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
1: Apalagi waktu ya. Meksiko ya kemarin ya.
0: Iya.
1: Oke, baik, ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus, sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda juga prediksi Anda.

0: tapi kan ya?
1: Cedera tidak.
0: Tidak ya?
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan, oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu, jadi sebagai kartu as ya. Ya baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
2: Ah, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, ya, ya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
2: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Kalo, oh, panas.
2: Oh. Tapi enggak ya.
0: Eh, tapi enggak ini ya, enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
2: Alhamdulillah, sekarang nggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
2: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
2: Kayak siapa kemarin juga, Brazil kebobolan dulu. Yang diunggulkan nggak ada yang diunggul ya. Berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman, berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih?
2: Saya milih Mesir, 2-1 kalau permainan Mesir
0: ya. jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang apa negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir yang saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
2: Iya, itu kata Bung Apat itu yang di video itu kan. Meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya dulu, harus memang
0: siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Okay. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
3: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih Pak Samsuri.
3: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya.
3: Baik. Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
3: Iya.
0: Kenapa?
3: Ya lebih banyak itu pemainnya yang
0: bagus-bagus.
3: Iya. Okay. Lebih banyak yang oke, dah mau Fajar ya.
0: Oke, baik pagi. Ternyata striker murni ya Belgia itu ya. Si
1: Doku.
0: Ketelaer. De Ketelaer.
1: Iya. Yeah.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Second striker juga bisa mungkin ya, tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA, tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan, lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri, belakang dari Marmus adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashor, ada Zico di gelandang, dan di depannya itu ada Marmus.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia. Mm-hmm. Yang bisa megang bola lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati.

0: dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu, begitu ada celah mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
1: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Atia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari apa namanya strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
0: Ya, Marwan Atia kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 asis. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
1: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
0: Bung Anton? Prediksi saya, kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
1: Bakal terjadi gol. Untuk?
0: Untuk Belgia.
1: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad El Sanawi, kiper. Iya, yeah, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober, Sober.
0: Sebenarnya El Sanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
1: Kiper utama, ya, yeah, cadangan.
0: Cuma dia memang udah tidak muda lagi seperti.
1: Oh.
0: Saya sempat singgung di awal di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena El Sanawi itu udah 37 tahun usianya.
1: Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya gimana tuh?
0: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengocel 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
1: Oh iya,
0: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
1: Itu striker murni ya?
0: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
1: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
0: Iya, Maroko.
1: Maroko. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu gak berkutik. Usia 18 tahun dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker nomor 9 kalau nggak salah, Hamzah Abdul Karim ya.
0: Iya, nomor 9.
1: Berarti striker murni ya harusnya ya.
0: Iya.
1: Apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk di jadi apa? Jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdul Karim ini.
0: Karena melihat usianya yang
1: masih muda,
0: kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
1: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1:58 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Pihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
1: Ya, Bung Erik dan juga Bung Sen Pihil, silakan.

Baik, terima kasih Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar, dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brasil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya baik, saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick off babak yang pertama, di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya baik, saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan.
Namun

0: Berhasil disundur, kali ini Jeremy Doku terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Doku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut, kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola. Pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Castagne tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5, 19 detik, dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne, tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan Bung.
1: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim. Bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Tujuh tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku. Pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Mohamed. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
2: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
1: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leonard Tosad tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fati membuat Tosad sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10, namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh, baik sekali kali ini, alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Muner. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri berhasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba memangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdallah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih. Ada 4 pemain, umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan. Kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh? Tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini. Lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah satu pemain yang di Keteler tadi terjatuh, tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran, hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut atau ya tendangan sudut di sebelah kanan gawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini dari sebelah kanan Thomas Muner. Pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia. Kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan Thomas Muner, bermain 1-2 bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati 2 pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Ngoy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Onana ataupun Ngoy, bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan kali ini pemain Belgia. Masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Muner ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain dari Belgia, Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Mohamed Hani. Dorong ke sebelah kanan kali ini dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Mohamed Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Mohamed Salah menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castagne, yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Mohamed Salah. Membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir, kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki, kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam, kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan, lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri, umpan lambung kali ini ke kotak penalti, apakah Brazil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid, Thibaut Courtois, langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi, kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir, arahkan kepada Castagne. Kali ini Castagne umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam, kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Mohamed Hani, masih terjatuh Doku, kesakitan nampaknya di kaki kirinya, dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
2: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan, jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir. Dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah, namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah, sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
3: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Castagne, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola, kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya, ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini Bora berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Tielemans, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan, Kevin De Bruyne berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah. Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah, berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir, memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Imam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Imam Ashour tadi, Bung Tovani?
2: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
3: Ya.
2: Imam Ashour.
3: Imam Ashour, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tielemans, berikan bola kepada Nissel. Kali ini Ngoy kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya, baik. Bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
2: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir, kita melihat magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
3: Ya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu, Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum
0: Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
2: yeah.
0: Atau false nine.
2: Yeah.
0: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi, Bu.
2: Iya, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Cataler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu-membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosart. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
2: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Castagne dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Ndoku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola ke tengah kepada Trossard tadi. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Castagne tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing, namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tilman terjatuh tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy. Maju ke depan Ngoy, pendek kepada Tilman. Kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya Tilman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8, Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia, ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Ndoku di sana. Masih Ndoku. Pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir.
3: Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku. Dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tielemans, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Asur. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Asur menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tielemans tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir, Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan, maksudnya kepada Kataler, dibuang saja. Dihalau tadi sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tielemans kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola. Kirimkan umpan crossing, ada Tielemans di sana. Oh, hampir saja Tielemans tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 Kastanje tadi. Tielemans sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
1: Memasuki menit ke-31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan. Arahkan lagi ke tengah, masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir tadi. Doku tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tosat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Tosat dan Rob Penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Zaki, dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan ke kanan tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja menjebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Asur kali ini. Oh, dekat dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Oh, tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatoh. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kartu kuning untuk Fata karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati 3 pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Terangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosart yang beralih ke sebelah kiri kali ini, coba tadi melewati pergerakan dari Hani tetapi diusir lagi, dicocor tadi nggak keluar lapangan dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar kali ini Hani, siapa akan yang tujuh. Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan ke Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Muhammad Salah, kali ini Muhammad Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai, kali ini para pemain Belgia umpan ke depan, menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Kastanje, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Kastanje. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi, pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Asur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir, Sober, alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini. Didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketuju tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini, dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy, membantu serangan jauh kali ini. Ngoy coba tadi membelah serangannya kepada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Tielemans yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
2: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
1: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel kali ini. Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan kepada nomor 17 tadi, kata Lear. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masuk ke kotak penalti, kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir, arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan, bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir, arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir, umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain Turki kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini, serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi, pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosard kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor kali ini. Masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia. Namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri dan dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Ngoi kali ini masih mengiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10 yakni Leandro Tosad. Mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoi. Sebelah kiri kali kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana. Mencoba lagi membangun serangan Ngoi dari belakang kali ini. Geser ke sebelah kanan kepada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini, geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat. Dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir. Dicocor tadi oleh pemain Assor. Tahan di situ dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola. Tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri. Salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih. Agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoi kali ini, tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoi coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoi, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini. Masih Michel, umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier, tapi serangan balik lagi Assor dengan tenangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoi. Tapi kali ini Kevin De Bruyne, Belgia kali ini sadarkan kesalahan kepada Doku. Masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Assor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoi. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel. Sebelah kini kepada Kastan. Kastannya kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan chop kali ini. Bermain 1-2 lagi para pemain Belgia. Coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Azor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Azor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alfato bermain lagi, dicop tadi maksudnya, dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dari sebelah kiri umpan ke tengah lagi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir, dan pelanggaran bagi tim Belgia.
3: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil, dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
2: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fati dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
3: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi. Hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku! Tendangan! Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Mohamed Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobil ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
2: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry, di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaere, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
3: Iya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang. Kali ini dari tengah Munir pada Kateler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatuh tadi. Hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir. Bola jatuh. Oh, terjadi kemelut. Bola berhasil diambil oleh Marmus. Tendangan langsung. Oh. Masih beruntung Cibor Kotoa tadi setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoi tadi, nampaknya masih beruntung tadi tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois, namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmus, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asyur. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendang langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lassi.

0: dibuang saja tadi, hampir saja pemelu terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini, Bung.
1: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hassan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
0: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol nih?
1: Terlepas dari tentunya Eman Asur selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
0: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asyor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Tielemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asyor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
1: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
0: Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
1: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut. Namun satu sisi, begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tielemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan, karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
0: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Cataler, ini belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Cataler nih?
1: Ya, kita lihat de Cataler malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Tielemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Cataler ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
0: Iya,

0: Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudy Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
1: Ya, kita tahu Rudy Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran, dan bisa saja di babak kedua Rudy Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
0: Iya, baik Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
1: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan, sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan, karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
0: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
1: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyang pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
0: Iya, baik, terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
2: Oke, terima kasih Bung Erik. Dan juga terima kasih mulai kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi gaiden masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi gaiden masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Pak.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
3: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah ketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak, walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak, kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap di 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
2: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar kesebelasan Mesir dan juga Belgia, kedua yang sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih, apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Castagne berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia, jatuh di kaki Castagne. Namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja. Bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur di sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Mesir, masih Asur maksudnya ke depan kepada Zico tadi, terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fati kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fatoh tadi, ke depan kepada Zico maksudnya. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois, pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola, berjalan pelan, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan, masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Doku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kateler, pendek saja kepada Tielemans, berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, terjadi lagi-lagi pelanggaran, Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuat gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Sober, Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia, karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk berarti Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Senfi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku. Tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik. Terjadi sedikit perdebatan tadi, Kastanier. Umpan ke depan kali ini masih para pemain dari tim Belgia. Sebelah kanan, coba lagi ke depan. 7 kali ini geser lagi kepada Ngoy. Arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi. Coba lagi pemain nomor 23, Sapa Gerangan, masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar. Kastalier umpan ke depan kali ini membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Basi kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans. Arahkan lagi, masih salah pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini. Coba lagi ke depan, dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku, dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini berbahaya, otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini, bermain kali ini almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini menusuk ke dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Ngoy ataupun Doku. Ngoy kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel dorong lagi kepada Ngoy ke sebelah kanan, kali ini kepada Kas ataupun Michel dorong lagi, masih Castalier lebih memilih ke belakang tadi. Castalier umpan baik sekali kali kepada Vidal Bo, dapat kotak penalti, Doku melewati dua pemain, terjatuh tadi, tapi agak sedikit intrik bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir, terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR. Tapi sepertinya memang bukan penalti, sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castalier. Masih Castalier berduel tadi, oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Berhasil kali ini keluar dan kornal ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini, tendangan sudut bagi Belgia, menit 60. Dadik Duser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti, tetapi diusir lagi-lagi. Tendangan kaki kiri, oh, tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini. Oh, Doku yang kali ini menjadi striker, dia ambil kali ini dalam kotak penalti. Castalier umpan ke tengah, David, oh, kaki kanan, lagi-lagi terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castalier, posisinya tidak terjaga namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Castalier, coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya, dorong kali ini, masih bermain 1-2. Oh, Doku kali ini dari sebelah kanan, masih dijaga dua pemain, dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir. Hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia, cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang, balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne, umpan dengan kaki kiri melambung kali ini, ditangkap dengan baik oleh Sobir ataupun Sobir. Tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tavani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
4: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan, masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluangnya Marmous tadi, hampir saja Omar Marmous tadi, Bung Tovani. Ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi. Hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku. Seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani. Seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni, begitu Bung.
4: Ya, dengan hadirnya Lukaku kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja. Oh, langsung. Ternyata gol. Langsung Bung
4: Tovani, instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan
1: belum,
4: dari Rudi Garcia.
1: Menit, Bung, ya. Belum satu menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku. Mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya, Bung, ya, Tovani.
4: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya ya, Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa, Bung, tadi gol?
4: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudi Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5 Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah oh, nampaknya kami koreksi saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi. Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia, karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Celeman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosart. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia. Namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola. Kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper. Pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi, masih Raskin kali ini menguasai bola. Kirim bola ke belakang kepada Munir. Pindahkan ke belakang kepada Ngoy. Pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel. Kali ini Ngoy menguasai bola. Pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper. Kirim bola maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya. Wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas. Sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Zico kali ini, Mustafa Zico, kirimkan ke depan maksudnya kepada Mohamed Salah. Namun bola lebih dekat kepada Michel. Kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Raskin. Saat ini masih Raskin, pendek saja kepada Ngoy, kali ini masih Ngoy, pindahkan bola kepada Kuiper, masih Kuiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi, namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim the Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana, menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan, ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Sayed. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh, nampaknya sang kapten dari Mesir, Mohamed Salah, ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karem, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karem, kali ini saudara pendengar di barisan pertahanan Mesir. Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola, kali ini dari lapangan tengah. Tosar masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne, mendekati kotak penalti dari Mesir, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku, tendangan langsung, masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nicola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tielemans tadi, Yuri Tielemans bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
2: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1, pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini para Mesir sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah, para pemain nomor 26, coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi, hasilkan lagi lemparan ke dalam, kali ini memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan, masih nomor berapa gerangan. Sebelah belakang lagi, nomor 2 Yasser Ibrahim geser kepada Afmeh Fatah, dorong ke depan. 7 tadi bermain 1-2 dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi Hamdi Fati oleh pemain dari Belgia, hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim. Kali ini dari tengah lagi, masih mencari kawan, menirik ke depan dekat kali ini pada pemain yang baru masuk, Zizo. Masih terus meliuk-liuk dia, Zizo, belakang lagi kepada Ibrahim. Ibrahim pada Fato, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih dipelukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arahkan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk, oh, di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyama kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka, atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir akan dihadapi oleh dua pemain sudah ada, yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyama kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the keeper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir. Ancang-ancang memberi kode, kan Kevin De Bruyne melambung, menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ, Timan sekali ke depan, ada apa tuh Bapak? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 ini Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir, geser lagi kali ini masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2, pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani. Coba lagi ke belakang, Ibrahim geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main bersama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri. Masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini jauh, masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain, masih ada kali tendangan ke kanan, terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fatah, umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim, dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memasuki menit 84. Osa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia, umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan pemain nomor 25 dari Mesir menusuk kali ini bermain satu dah bersama sayap kanan, umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel. Hasilkan lagi tendangan sudut, nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir. Sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romelu Lukaku, kan ini Kevin De Bruyne bermain 1-2, kan ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku. Hasilkan lemparan ke dalam, dua pergantian dilakukan, nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini, Bung?
4: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama. Jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
2: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena ini Belgia. Menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, ya ini satu pemain tadi Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan. Aman lagi gawang dari tim Belgia, memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat. Dari sebelah kanan kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang, Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Loi kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan, dicop saja ke depan, satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti, tapi Lukaku sundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir. Umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan hampir menyasar ataupun gol kedua tadi, umpan dari Jordi Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatoh, membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan, bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan

0: pemain yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
1: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
0: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
1: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir dorong kali ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoi tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoi. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasa Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan. Romelu Kaku kali ini bermain 1-2, coba diusir lagi ke depan. Satu pemain dari Belgia kali ini lolos, bermain 1-2 bersama Romelu Kaku, dihadang lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
2: Iya, baik saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki pemain Belgia, terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia, masih Hamza Abdelkarim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini, pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hamza Abdelkarim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi sebelasan Belgia. Iya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran, dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan, ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Kuiper kali ini, bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans, Kuiper kirimkan umpan, crossing tadi maksudnya, atau Hans Penaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Ngoi, kirimkan bola pendek kepada Michel Tosat, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat namun bukan sebuah pelanggaran,

0: Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan peluitnya. Apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir? Zizou tadi nampaknya. Oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizou tadi. Ahmed Syed Zizou, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung. Ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali. Maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi, Hamza Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tielemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nicola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
1: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyama kedudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
0: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh 2 pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari 2 pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir. Seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan seolah panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya, hingga bisa membawa 1 poin, yeah, di pertandingan ini.

0: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamzah Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
1: Ya, Amda.
0: Hanya beberapa menit ya tadi tampil.
1: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan. Sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamzah Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun. Apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia. Ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamzah Abdul Karim, Bung Erik.
0: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmoush tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmoush?
1: Ya, Omar Marmoush menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Mo Salah diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan Omar Marmoush. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmoush pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
0: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik dan salah satu raja Asia nih, ada Iran dan juga Selandia Baru.
1: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan. Dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
2: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamzah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah, sebentar saya cek dulu. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ringan, lebih ketat justru.
1: Pertandingan antara kedua tim
3: maksudnya. Oh, kedua tim juga. Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga, karena mereka Belgia dan Mesir berbagi angka ya, seri ya.
1: Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
3: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
1: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
3: Oh iya,
1: terkait persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
3: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat.
1: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
3: Ya, dari catatan Bung Tovani, apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor padahal banyak kali

0: mengunggulkan Belgia bisa meraih kemenangan setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih diunggulkan tuh. Apa kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
1: Sebenarnya kalau dari babak kedua apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama di mana serangan yang digagang oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Kita juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dalam tanda kutip di babak pertama dengan segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya, masuknya Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi, penampilan Belgia di babak kedua.
1: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang digalang. Sebaliknya di sisi lawan, timnas Mesir pun tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku, terbukti dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat senama gol bunuh diri Mohamed Hani, yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan serang.
0: Tapi on goal ini juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku tentunya.
1: Ya, di situ juga di dalam proses on goal tersebut ada sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk ke gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
0: Baik, kalau gitu kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Taufani. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Selamat pagi.
0: Ya, berkat demikian pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari atau pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro

0: 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
1: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, tuh kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat, Bu.
1: Sehat-sehat.
2: Iya,
1: iya. Oke. Di Piala Dunia bagaimana, Pak, warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti ya, apa?
2: Alhamdulillah, Bu, lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana, disiapkan atau apa? Silakan diceritakan.
2: Ada, disiapkan dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan, Pak, sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Iya, Pak Yos Kopi.
1: Pak Yos Kopi, ya, silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh, sudah ramai ya, sudah mulai dilakukan.
2: Yeah.
1: Ini bukanya setiap hari, Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh, oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang? Pengunjung mulai datang.
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang
2: nonton
1: sekarang.
2: Bareng. Untuk nonton bareng ya.
1: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya.
1: Oke. Okay.
2: Macam semalam kadang kan siapa di jam 12 semalam ya.
1: Mm-hmm.
2: Jam 12 itu dari jam 8 itu udah tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
1: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
1: Oh,
2: iya.
1: Oke. Okay. Bisa menampung berapa banyak?

0: banyak pelanggan Pak di sana? Kedainya.
1: Lebih kurang 300 lah.
0: Wow, cukup besar ya kedainya ya?
1: Ya, lumayan alhamdulillah.
0: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi? Kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah atau ada tempat duduk tambahan?
1: Sistemnya ini kan masih awal mula ya.
0: Iya.
1: Mungkin nanti di
0: semifinal ya.
1: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
0: Oh, ada sponsor ya. Oke. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak Pak untuk kedai Pak Yoskup ini?
1: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada. Ini kan nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin insya Allah.
0: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
1: Iya, mendekati nanti kan.
0: Oke, tapi
1: paling nanti ya hadiah-hadiah dari ini kan, dari apa? Dari ada
0: sponsor
1: itu
0: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah.
1: Dari Jarum.
0: Oh, oke, okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu seperti apa Pak?
1: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
0: Iya. Baik.
1: Ada ini kan, teman-teman yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ini ada di Piala Dunia ini kan.
0: Iya, jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM, kedai kopi, tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yoskupi ya untuk
1: benar.
0: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
1: Yang cadangan ada, biasa kan ada yang cadangan itu kan? Pasti ada.
0: Diperbantukan kan, juga ya?
1: Pasti ya kita masukkan jadi apa? Jadi pemain.
0: Pemain tambahan ya?
1: Cadangan.
0: Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya?
1: Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
0: Oke. Kalau di Pak Yoskop ini menu andalannya apa sih?
1: Menu andalannya pangsit ada.
0: Itu makanan ya?
1: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
0: Kalau
1: geprek, nasi goreng.
0: Kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Pak Yoskopi?
1: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Bohmano Wing. Bohmano Wing ya.
0: Artinya apa tuh?
1: Telur kucuk, apa namanya, kopi kucuk telur gitu.
0: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur, kemudian
1: dikocok tuh apa? Telurnya dulu. kopinya dulu dapat namanya telurnya dulu di apa?
0: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
1: dulu, baru kasih kopi.
0: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
1: Iya.
0: Sehari
1: itu
0: bisa.
1: Kasih singkatan dari sini BMW namanya kan. Bohmano Wing singkatan. Kalau bahasa Indonesia. Benar.
0: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
1: Berapa ya? Lumayan lah.
0: Kira-kira.
1: Sekitar berapa ya? Aduh. Puluhan lah paling ya.
0: Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
1: Benar.
0: Oke, baik. Kalau begitu apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap warung kopi Pak Yoskopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
1: Maksudnya?
0: Apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
1: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat.
0: Apalagi menjelang ya. Semifinal dan juga final ya nanti.
1: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu insya Allah.
0: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita ke Aceh kita mampir ya ke kedainya Pak Yoskopi ya.
1: Pasti, biar kita kasih pangsit nanti ya.
0: Waduh, terima kasih banyak.
1: Pangsit boleh, mie Bangladesh juga ada.
0: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini nih, jadi pengen coba ya.
1: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.

0: iya.
1: Pas di depan RRI Tempat Tengah Blok Semawe.
2: Oh, RRI Blok Semawe. Baik. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yos.
1: Boleh. Baik. Boleh.
2: Terima kasih, ya, Pak Yos. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, pendengar pemilik Pak Yos Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
3: Wawancara Pro 3.
4: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
5: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
3: Wawancara Pro 3.
5: Pak Usman, ya. Ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
6: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
5: Yeah.
6: Ya, karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi, selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi. Ya, ada UMKM misalnya, ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Yeah. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar.
5: Yeah.
6: Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai.
5: Yeah.
6: Akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu, sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli, ya, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak

0: Tito Karnavian, ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
1: Terus diperluas ya, Pak Usman ya?
0: Iya, ya, betul, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan apa namanya mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh.
1: Yeah.
0: Perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
1: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
0: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo.
1: Iya.
0: Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
1: Ya, luar biasa ini, karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
0: Ya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
1: Wah.
0: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar.
1: Wah, begitu kan,
0: yeah, karena dihadiri kepala negara kan,
1: yeah,
0: kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer. Gitu.
1: Baik, ya, hadirkan kemeriahannya ya, Pak Usman.
0: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI ya, menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
1: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3, sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
1: Progresif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda karena jumlah pesertanya resmi

48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konferensi dan konferensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan

di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, atau tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnawasari,
0: Deddy Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, mana pun Anda berada. Senang sekali kembali 101,3 FM menjumpai Anda lewat Sumenep Pagi Ini. Saya Ririn Rusyanti menemani pendengar tentunya di hari Selasa ini ya, 16 Juni 2026 dan bertepatan dengan 1 Muharram 1448. Selamat tahun baru Hijriah dan tentunya pendengar berbagai macam acara juga sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan pagi Anda. Kita awali dulu jumpa kita lewat Sumenep Pagi Ini dengan pengajian Al-Quran bersama Qori Muzammil Hasbala. Pagi ini akan membacakan Quran Surat Al-Furqan ayat 55 hingga Surat Asy-Syu'ara ayat 15.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riri Rizkyanti kembali menjumpai Anda lewat program Mutiara Pagi. Kesempatan hari ini ya, di hari Selasa 16 Juni 2026. Bertepatan pula dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Islam untuk kaum Islam dan tentunya pendengar, semoga langkah kita ke depan di tahun ini semakin baik dari sebelumnya. Amin. Ya, bahasan untuk Mutiara Pagi hari ini terkait dengan senyum itu sedekah. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada narasumber yang akan menemani saya lewat jalur Zoom mendengar. Berbicara soal senyum yang dilakukan secara tulus di hadapan orang lain, ini bernilai sedekah dan ibadah yang mendatangkan pahala. Memang ini amalan kecil atau sederhana seperti itu ya, cukup ringan tapi dicatat sebagai kebaikan. Karena mampu mencairkan suasana, kemudian menebar kebahagiaan, dan juga meringankan beban orang lain tanpa mengeluarkan biaya. Tapi bagaimana kemudian aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, pendengar dan juga pemirsa, ada dasar dalam Al-Quran atau hadiskah yang mengajarkan dari Islam untuk senyum terkait dengan sebagai bentuk sedekah. Dan bagaimana manfaat secara sosial emosionalnya, kita akan bahas bersama narasumber kesempatan pagi hari ini. Saya telah bersama dengan Ustazah Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini.
1: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Mbak Rini.
1: Selamat tahun baru Islam, Ustazah.
2: Iya, sama-sama Mbak Rini.
1: Semoga kita semua dalam keberkahan. Baik, nah Ustazah, ini berbicara soal senyum ya. Mungkin senyum itu banyak juga jenisnya. Ada senyum yang tulus, ada juga yang sinis. Sama-sama senyum. Tapi bagaimana kemudian Islam mengajarkan dan seperti apa manfaat yang kita rasakan saat kita melakukan itu secara sosial emosional. Silakan Ustazah.
2: Ya, terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah mengangkis kita dari kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, pagi ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah untuk seluruh pemirsa RRI yang budiman. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang senyum itu sedekah. Walaupun hal ini sangat mudah sekali dilakukan, tapi kadang justru malah diabaikan tuh, dengan tanpa sengaja. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antar manusia memegang peranan yang sangat penting. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak dan mempererat tali persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak mulia, bukan hanya untuk menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa taala. Beliau bersabda bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Salah satu bentuk akhlak mulia yang mudah sekali dilakukan, namun dampaknya sangat luas dan luar biasa, adalah tersenyum. Sayangnya, di zaman sekarang ini, banyak orang yang menganggap remeh hal tersebut. Karena ada banyak orang yang berjalan dengan wajah masam, kaku, dingin ketika bertemu dengan orang lain. Jadi, walaupun itu adalah tetangga atau kerabat sendiri, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira bahwa senyum yang kita berikan kepada saudara kita bernilai sedekah. Sedekah dalam pemahaman umum seringkali dikaitkan dengan harta dan uang. Padahal dalam Islam makna sedekah sangat luas. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mendatangkan kebaikan bagi sesama, itu semua bernilai sedekah. Senyum adalah salah satu bentuk sedekah yang paling ringan, tidak mengurangi harta benda yang kita miliki, tidak melelahkan tubuh, bahkan bisa membuat kita semakin cantik, nampak lebih manis dari yang biasanya ketika kita tersenyum. Namun pahalanya besar dan dampaknya sangat positif bagi ketenangan hati orang lain dan diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menelusuri kembali dalil penjelasan agama mengenai amalan mulia ini, agar kita tidak merugi karena melewatkan peluang pahala yang begitu besar hanya karena menganggap senyum itu hal sepele. Walaupun sebenarnya senyum ini tidak dinyatakan secara harfiah dalam Al-Quran, tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman yang artinya, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat." Dalam ayat tersebut ada perintah untuk berbuat baik, dan ini sifatnya umum, mencakup segala bentuk kebaikan, baik berupa harta maupun perbuatan baik seperti senyum. Senyum adalah bentuk berbuat baik kepada orang lain yang mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 134, potongan ayatnya artinya seperti ini, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa menahan amarah dan tetap bersikap ramah meski sedang ada masalah atau tidak suka kepada orang lain, salah satu buktinya adalah tetap mampu tersenyum dengan wajar, tidak menampakkan kekesalan di wajah. Namun hal ini sangat sulit sekali dilakukan oleh kita sebagai manusia biasa. Walaupun nyatanya kadang masih berusaha ya, masih berusaha untuk tersenyum kepada orang yang membuat kita kesal menurut kita. Membuat kita kesal menurut kita. Karena mungkin menurut orang lain itu adalah hal baik yang perlu kita koreksi. Tapi kadang kita sendiri yang tidak menyadari hal tersebut. Jadi kita kalau bisa melakukan hal tersebut, tersenyum kepada orang yang kita kesali, yang membuat kita kesal, yang membuat kita marah, itu sangat luar biasa. Berarti kita sudah mampu berbuat baik dan sedikit sudah mencontoh akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Al-Harits radhiyallahu an, ia berkata, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan tersenyum kepada kita, senyum yang ramah, bukan senyum sinis atau senyum mengejek, tapi adalah senyum keramahan. Dan itu merupakan ciri ketinggian derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling banyak tersenyum. Kemudian juga disebutkan dalam hadis, tabassumuki fi wajhi akhik laka sodako. Jadi senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Kenapa senyum itu disebut sodako? Karena senyum, ketika kita tersenyum kepada orang lain, itu bisa memberikan manfaat. Sedekah harta memberikan manfaat materi bagi penerimanya, sedangkan senyum memberikan manfaat batin, ketenangan hati, kebahagiaan, dan rasa dihargai bagi orang yang melihatnya. Kemudian yang kedua, sama-sama menghapus kesalahan. Sedekah harta dapat menghapus dosa, begitu pula sedekah perbuatan seperti senyum dapat menghapus dosa atau kesalahan kecil yang mungkin pernah ada di antara kita dan orang lain. Jadi kalau misalnya kita sudah ada masalah, ada konflik dengan seseorang, lalu kita memulai tersenyum, maka dengan sekejap itu, dengan senyum itu, insya Allah konflik yang ada pada masing-masing kita itu akan hilang dengan sendirinya berkat senyum itu. Jadi bahwa senyum itu sudah menandakan perdamaian. Kemudian yang ketiga, sama-sama bukti ketaatan. Jadi melakukan sedekah harta maupun senyum sama-sama dilakukan karena perintah Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, sama-sama mencegah kejahatan. Sedekah mencegah bala dan mencegah kejahatan orang lain, begitu pula senyum mencegah timbulnya rasa benci, iri, dan permusuhan. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa senyum disebut sedekah karena ia memberi manfaat kepada orang lain dan menimbulkan rasa cinta di hati mereka. Persis seperti sedekah harta memberikan manfaat dan menimbulkan rasa cinta. Kemudian juga ada senyum yang bisa menghilangkan pahala sedekah. Jadi itu ada senyum kemunafikan. Jadi kalau senyumnya senyum kemunafikan itu tidak bernilai sedekah di sisi Allah. Tersenyum di depan orang lain, namun sebenarnya di dalam hatinya dia masih merasa benci, masih merasa benci atau membencinya dengan sangat, bahkan menjelekkan di belakang layar di ketika tidak ada orang tersebut. Ini bukan sedekah, tapi akhlak orang munafik. Jadi tersenyum ketika di depannya, tapi di belakangnya dia malah mencaci atau menjelek-jelekkan orang tersebut. Kemudian senyum penipuan. Tersenyum untuk menipu, mengambil keuntungan atau menyesatkan orang lain. Dan yang ketiga adalah tersenyum kepada orang-orang tertentu saja. Jadi dia senyumnya pilih-pilih orang. Kalau orang yang tidak sama derajatnya itu tidak disenyumin. Itu tidak senyumin. Misalnya hanya tersenyum kepada orang kaya, orang berpangkat, atau teman dekat saja. Jadi selebihnya ia berwajah masam, bahkan dingin, atau tidak mau kenal gitu ya, tidak mau kenal, dingin gitu. Walaupun sebenarnya itu adalah tetangga atau kerabat sendiri. Islam memerintahkan senyum kepada siapa saja yang kita temui dengan sikap yang sama. Jadi tidak membedakan derajat pangkat seseorang. Tuh. Jadi untuk praktek senyum ya, kita praktekkan dalam sehari-hari dulu, baik kepada suami, anak, dan keluarga kita di rumah, bapak, ibu, tuh. Jadi kita mulai dari keluarga dulu. Lalu kita jalan lagi, perluas lagi ke tetangga, kerabat. Jadi itu akan memberikan ketenangan kepada hati kita dan juga orang lain. Terima kasih Mbak Rini. Ini saja dari kami.
1: Baik, dan tentu ini mengingatkan kita semua ya Ustadzah untuk bisa selalu tersenyum kepada orang lain secara tulus biar tidak apa namanya nilai sedekahnya biar tidak hilang seperti itu ya. Tapi kepada siapa kita tersenyum itu juga harus paham Ustadzah. Jangan-jangan kepada pasangan orang lain. Tulus memang, tapi kan nilai sedekahnya nanti seperti apa? Ini bagaimana juga Ustadzah?
2: Iya. Kepada pasangan orang lain ya Mbak Rini. Ya sebenarnya kalau tidak ada unsur menggoda, tidak ada unsur menggoda itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa itu. Misalnya kayak teman kantor kita gitu. Jadi dianggapnya sudah seperti saudara begitu Mbak Rini. Jadi boleh asalkan senyum kita bukan senyum menggoda atau senyum sok manja gitu ya Mbak Rini. Karena ada kan ya. Kadang ya ada ciri-ciri perempuan itu yang senyumnya senyum menggoda itu. Mungkin kita sebagai manusia sudah bisa membedakan mana senyum yang tulus, senyum yang wajar dengan senyum yang menggoda sok manja kepada laki orang gitu, Mbak Rini.
1: Iya. Baik. Nah, ini ada pendengar yang ingin bergabung, Ustazah. Kita terima dulu ya. Anda bisa bergabung pendengar lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Boleh juga lewat WhatsApp di 0811-3345-101. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan, silakan.
3: Benar. Mau tanya, Pak Ustazah.
1: Iya.
3: Mana besar pahalanya senyum dengan tertawa?
1: Iya.
3: Bisa penjelasan Ustazah. Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Burhan. Bisa langsung ditanggapi nih Ustazah, silakan.
2: Iya. Perlu kita ini Pak Burhan ya, perlu kita pahami dulu tentang senyum dan tertawa. Jadi senyum dan tertawa itu berbeda. Kalau senyum kita hanya menarik sedikit ya, menarik sedikit.
1: Setengah senti bibir ke kanan dan
2: iya,
1: ke kiri ya.
2: Iya gitu Mbak Rini. Kalau ini ya, kemarin saya pernah ikut pelatihan berapa senti begitu ke pinggir itu. Saya lupa. Jadi kalau tertawa itu kan
1: terbuka.
2: Sampai mengeras, iya, mengeluarkan suara keras dan berbahak-bahak itu. Jadi yang bernilai
1: sedekah.
2: Sedekah itu adalah senyum, bukan tertawa. Karena di dalam Al-Quran juga ya ada penjelasan bahwa falyadhaku qalila walyabku katsira. Jadi ketawa itu harus sedikit saja gitu. Faliyat aku kalila, faliyatku kasiro. Jadi senyum ya, senyum dan tertawa itu berbeda. Kemudian kalau senyum itu bernilai sodakoh, tapi kalau tertawa itu tidak gitu. Karena sudah beda, beda makom gitu ya, beda tempat antara tertawa dan senyum.
1: Ya, baik. Yang sedekah itu yang senyum ya, Ustazah.
2: Senyum, iya.
1: Kalau tertawa sampai menyempurnakan suara ya.
2: Iya.
1: Baik, ada pendengar yang lain? Kembali saya terima yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Ya, bisa dicoba kembali 662317 ataupun 665396 atau lewat WhatsApp di 0811 334 5101. Nah, Ustazah, ini terkadang juga dalam keseharian. Kalau tadi kan kepada siapa ya, kata Ustazah, kepada siapapun boleh, asal niatnya tidak menimbulkan sesuatu yang lain ya. Tapi bagaimana dengan yang menanggapinya? Nah, ini kadang kan menanggapi senyum juga berbeda, Ustazah. Ada yang sudah senyum tulus, malah ngapain senyum-senyum gitu. Ada yang ternyata senyumnya menggoda, tapi ada yang mengabaikan. Nah, ini yang menanggapinya kemudian seperti apa, Ustazah?
2: Ya, tanggapan orang gitu ya, Mbak Rini. Jadi kita sebagai manusia sudah berusaha berbuat baik ya, sudah berusaha berbuat baik dari diri sendiri, berusaha tersenyum kepada siapapun. Jadi kita abaikan saja, Mbak. Jadi kita abaikan saja apa tanggapan orang gitu. Yang penting kita niatnya sudah lillahi ta'ala, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak ada niatan-niatan khusus, baik itu menggoda atau hal-hal lain, senyum manja dan yang lainnya. Yang penting kita sudah ada niatan baik untuk tersenyum dan berbuat baik kepada orang gitu.
1: Kalau orang lain yang senyum ke kita, kita menanggapinya seperti apa, Ustazah?
2: Kalau orang lain yang senyum kita, kita juga harus menanggapinya dengan ramah, dengan tersenyum balik, Mbak Rini. Karena masa iya ada orang tersenyum, kita malah
1: cemberut.
2: Cemberut, nanggapin dengan muka sinis begitu. Jadi kan nggak mungkin. Karena ini sering juga terjadi ya. Saya ketika berjalan gitu, tiba-tiba ada orang senyum, saya nanya ke suami, ini siapa? Saya nggak tahu, kata suami.
1: Gak
2: jadi
1: kenal.
2: Mungkin ya nggak kenal, tapi mereka itu tersenyum, jadi kita nanggapinya juga tersenyum balik gitu, Mbak Rini.
1: Harus
2: walaupun
1: dengan ramah,
2: tidak sama-sama
1: ya?
2: Kenal ya.
1: Baik. Dan tentunya kemudian manfaat yang kita rasakan ya, Ustazah, secara batin atau juga secara emosional gitu ya, yang bisa diajarkan dalam Islam itu apa saat kita melakukan senyum kepada orang lain, Ustazah?
2: Ya, jadi manfaatnya itu sebenarnya untuk senyum itu bisa melembutkan hati, melembutkan hati kita. Jadi yang asalnya kita hati kita marah, keras, itu bisa lembut dengan tersenyum. Jadi wajah yang cerah dan tersenyum mampu meluluhkan hati yang keras atau hati yang sedang marah. Sebaliknya, wajah masam justru memicu permusuhan. Kemudian juga menghilangkan ketegangan. Jadi kita kalau tersenyum, itu rasa tegang itu hilang dengan sendirinya. Senyum adalah bahasa perdamaian yang universal itu, yang membuat suasana menjadi nyaman, akrab, dan cair gitu saja. Kemudian juga meningkatkan kesehatan jiwa. Ini banyak sekali sekarang ya, orang-orang itu mengalami gangguan mental. Jadi dimulai dengan senyum, semoga mentalnya, hatinya, jiwanya tenang kembali gitu. Orang yang sering tersenyum biasanya lebih bahagia, lebih tenang, lebih adem gitu. Lebih sehat kan orang yang sering cemberut gitu, dan pemarah. Kemudian juga mencerminkan kepribadian yang kuat. Jadi orang yang tersenyum misalnya ketika dalam kondisi marah, dia masih berusaha tersenyum, berarti mencerminkan bahwa dirinya itu mampu tersenyum di saat yang sudah sakarat, gitu. Sakarat marah maksudnya, bukan sakaratul maut.
1: Iya. Nah, berbicara soal sedekah ya, nilai dari senyum. Senyum itu sedekah. Nah, nilai sedekahnya apakah sama seperti sedekah harta, Ustazah?
2: Iya, sama, Mbak Rini. Karena sama-sama memberikan manfaat gitu. Sama-sama memberikan manfaat. Jadi kalau sedekah harta memberikan manfaat materi kan bagi penerima gitu. Kemudian kalau senyum manfaat batin. Manfaatnya batin, ketenangan hati, kebahagiaan, Dan orang yang disenyumin kita merasa dihargai ketika melihat kita tersenyum kepada orang tersebut. Juga sama-sama menghapus kesalahan, sama-sama bagian dari bukti ketaatan, dan juga sama-sama mencegah kejahatan.
1: Tapi kalau ketika hati sedang kesal begitu ya, tapi kita berusaha untuk selalu tersenyum. Nah, apakah juga punya nilai sedekah, Ustazah? Karena kan kita lagi kesal nih sebenarnya, cuman di fisik aja sih kita tersenyum seperti itu. Apakah sama juga punya nilai yang sedekah, Ustazah?
2: Ya, kalau kita masih berusaha untuk tersenyum tulus, nah, untuk tersenyum tulus walaupun kita kesal, jadi itu tetap akan bernilai sedekah. Tapi kalau senyumnya hanya pura-pura, nah, itu lain lagi, Mbak Rini. Gitu, gini itu. Jadi kalau kita masih tulus, tersenyum tulus walaupun hati kita kesal, karena ini merupakan bagian dari usaha kita untuk tidak terus marahnya ini menggebu-gebu ya, semakin berkobar, jadi kita berusaha tersenyum supaya hal itu menjadi damai, itu bagus.
1: Nah, kemudian bagaimana melatih diri kita untuk selalu tersenyum, terutama kepada orang yang sering jutek, orang yang sering menyakiti kita gitu. Susah kan kita tersenyum kepada orang yang demikian. Nah, bagaimana melatih untuk kita bisa melakukannya, Ustazah?
2: Kita harus mengingat diri kita ya, introspeksi gitu ya, introspeksi diri bahwa segala sesuatu ini adalah milik Allah. Jadi buat apa kita membesar-besarkan masalah begitu, Mbak Dini? Karena juga hidup kita di dunia ini juga tidak akan ini, tidak selamanya, tidak kekal ya gitu. Jadi kita harus introspeksi diri, terus mengkaji diri sendiri. Jadi bukan selalu memojokkan orang lain, tapi diri sendiri dulu yang dikaji gitu, diintrospeksi gitu. Jadi kita itu, maka kita di situ akan mulai ini, hati kita mulai lembut, hati kita tidak terasa keras. Jadi dengan ketika hati kita lembut, sudah bisa menerima, maka insya Allah senyum itu akan terpancar dari wajah kita.
1: Karena nilai sedekahnya sama dengan sedekah harta, begitu ya. Kemudian sedekah senyum ini apakah juga bisa diniatkan untuk orang-orang yang telah meninggal, seperti orang tua kita gitu, Ustazah?
2: Ini untuk sedekah senyum ini hanya untuk diri kita untuk diri kita tuh, bukan tidak bisa diniatkan kepada orang yang telah
1: meninggal.
2: Yang telah meninggal gitu. Karena senyum ini kan kita yang melakukan gitu. Kita yang melakukan.
1: Jadi beda juga ya, walaupun sama-sama bernilai sedekah, tapi tidak bisa diniatkan untuk orang lain karena muncul dan kita yang melakukannya. Baik. Nah, Ustazah, kemudian untuk bagaimana kita mengajarkan nih kepada anak-anak kita, mungkin murid-murid ya, bagi Ustazah-Ustazah-Ustaz gitu yang mengajarkan bagaimana kita mengamalkan ini dan selalu berbuat baik, karena kata Ustazah tadi juga menghindari permusuhan, agar juga tidak menimbulkan fitnah, disalah sangka. Nah, ini mungkin ada caranya juga, Ustazah, untuk kita mengajarkannya kepada anak-anak kita,
2: terutama kepada anak yang baru ini sebagai peniru ulung dalam keluarga gitu ya. Kita berikan contoh nyata. Yang pertama, kita harus memberikan contoh nyata kepada anak kita. Jadi kita harus mengajarkan sejak dini. Jadi kita tidak harus menunggu tua gitu untuk mengajarkan senyum. Jadi sejak usia dini kita sudah mempraktekkan sendiri, karena anak kita itu kan sering bareng kita. Jadi kita tersenyum kepada teman kita, menyapa, salam gitu. Jadi dengan begitu, insya Allah anak-anak kita juga mulai terbiasa dengan kita mencontohkan diri kita untuk tersenyum dan berbuat baik. Kemudian juga ini bisa latihan di depan cermin bersama anak kita. Ya, kita kalau senyum gimana nih, senyum sama orang gitu. Jadi muka kita selain tampak lebih cantik dan berseri, itu juga mendapatkan pahala. Kemudian langkah-langkah untuk mengajari anak-anak kita, murid-murid kita gitu. dan orang lain. Jadi kita biasakan dari diri kita sendiri.
1: Termasuk senyum kepada keluarga juga ya Ustazah. Kita kadang
2: Iya,
1: mengajarkan
2: benar.
1: lupa untuk ternyata sama anak-anak marah-marah terus nih.
2: Iya, benar
1: Lupa
2: Mbak
1: jadi
2: ini.
1: senyumnya. Nah, ini kemudian kalau perempuan mungkin ya, mungkin ini lebih mudah Ustazah. Tapi kalau laki-laki susah sekali untuk suruh senyum gitu. Nah, ini bagaimana cara kita mengajarkan untuk kaum Adam nih juga bisa murah senyum seperti itu Ustazah.
2: Sebenarnya untuk kaum Adam ya Mbak Rini, untuk kaum Adam itu bukan langsung semuanya sih, hanya sebagian. Ada juga kaum Adam juga yang ini, yang murah senyum. Terus juga biasanya ini datang dari orang-orang yang humoris gitu kan. Jadi mereka yang humoris biasanya akan lebih banyak tersenyum. Kecuali memang ada laki-laki yang dingin gitu kan, yang dingin. Jadi dengan itu kita harus sering banyak mengobrol gitu, memberikan ini wejangan gitu pada orang-orang yang dingin, berwajah dingin gitu ya. Tapi karena kita misalnya itu bukan mahram kita, karena sebagai laki-laki, jadi kita bisa melalui orang-orang terdekatnya, bisa istri atau saudara.
1: Ada sebagian yang lain juga jaim, jaga image ya, karena
2: Iya.
1: mungkin pimpinan seperti itu biar di apa namanya dihormati oleh bawahannya. Jadi susah sekali untuk senyum seperti itu, Ustazah, karena menjaga image diri. Nah, hal-hal seperti itu niatnya padahal pingin gitu, tapi karena ya jaga image lah, itu sedekahnya berkurang ya, Ustazah.
2: Ya Mbak Rini, tapi ini apa namanya, pimpinan ke bawahan juga tidak, yang saya alami ya, yang saya alami di kantor tidak demikian juga. Tapi jadi beliau itu

0: senyum untuk jaga image itu bukan tidak senyum saja gitu. Memberikan contoh yang baik, berperilaku disiplin itu bagian dari menjaga image seorang pemimpin.
1: Baik. Nah, dari perbincangan kita soal senyum itu, sedekah, apa yang paling ingin diingatkan Ustadzah untuk kita semua?
0: Berdasarkan penjelasan dari Al-Quran dan hadis ya di atas, sangat jelas bahwa senyum adalah sedekah. Senyum adalah ibadah. Senyum itu adalah suatu kebaikan. Dan senyum adalah ciri khas akhlak orang yang beriman. Hal ini membuktikan betapa luas dan indahnya ajaran Islam yang tidak membebani umatnya, melainkan memberikan kemudahan dan peluang pahala di setiap detik kehidupan. Jadi kita dengan tersenyum saja, kita sudah punya sedekah di situ. Jadi tidak mesti kita mengeluarkan harta benda kita, tapi dengan begitu kita juga tidak boleh bakhil ya, tidak boleh bakhil kepada apa yang kita miliki. Jadi kita tetap selain sedekah senyum, ketika kita punya harta benda kita, kita lebih kita sedekahkan juga kepada orang lain yang membutuhkan.
1: Baik, terima kasih Ustadzah Khairatun Nisa kebersamaannya dengan Mutiara Pagi RRI hari ini. Insya Allah kita bisa jumpa lagi Ustadzah di lain waktu ya, dalam keadaan sehat. Selamat melanjutkan aktivitas Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Ustazah Khairatun Nisa, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep lewat Mutiara Pagi hari ini, berbincang soal senyum itu sedekah. Semoga yang kita berbincangkan bermanfaat dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari secara tulus. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kalau daging tetap stabil seperti biasa kemarin. Bawang merah yang naik, tapi kalau cabai itu memang naik di atas HP, terutama Lombok kecil.
2: Kalau satu Muharram itu misalnya sejak dulu cuma ada berbukan Jawa menjamas pusaka, mandi ke pres, itu ada. Di sini biasanya satu Muharram itu pelajaran.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi untuk edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga BBM kerap memicu kekhawatiran masyarakat terhadap potensi naiknya harga kebutuhan pokok. Namun, hingga pertengahan Juni 2026, kondisi harga pangan di Kabupaten Sampang masih terpantau relatif stabil. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM hingga pertengahan Juni 2026 belum berdampak signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang. Sejumlah komoditas utama masih terpantau stabil karena pasokan berjalan lancar. Staf Bidang Perdagangan Iskop Bidak Kabupaten Sampang Imam Sufriadi mengatakan harga beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam, RAS, masih relatif terkendali. Kondisi tersebut didukung ketersediaan stok yang cukup di pasar.
1: Kalau daging tetap stabil, seperti biasa kemarin. Bawang merah yang naik, tapi itu di bawah HIT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama Lombok kecil.
4: Meski demikian, Diskop Bidak Sampang tetap melakukan pemantauan harga secara rutin untuk mengantisipasi perubahan pasar. Pemerintah juga berkoordinasi dengan distributor agar pasokan tetap lancar dan daya beli masyarakat terjaga. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pergerakan rupiah yang menguat dalam beberapa hari terakhir ternyata belum mampu meredam kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah. Di Pasar Anom Baru Semenap, Senin 15 Juni 2026, harga komoditas seperti bawang putih, cabai, beras hingga minyak goreng dilaporkan masih menunjukkan tren kenaikan. Harga bawang putih kini menembus Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Misna, salah seorang pedagang, menjelaskan bahwa lonjakan ini dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan luar negeri karena bawang putih masih didominasi impor.
5: Kemungkinan ya karena dolar itu juga bisa, terus apa itu transportnya juga susah toh mas, cepat naik. Ya konsumen ya kalau naik terlalu banyak ya mengeluh toh, wah kok regane mbak banget, nah itu.
3: Kenaikan mencolok juga terjadi pada minyak goreng subsidi, minyak kita, yang kini dijual seharga Rp22.000 per liter, jauh melampaui harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Selain itu, harga beras termurah naik menjadi Rp15.000 per kilogram, dan cabai rawit bertahan di kisaran Rp60.000 per kilogram. Misna mengungkapkan bahwa meski stok barang di pasar saat ini masih aman, daya beli masyarakat justru mengalami penurunan drastis akibat lonjakan harga tersebut. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan program warung inflasi sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan program warung inflasi sebagai jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah inflasi yang berada di kisaran 5%. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau SDA Setda Kabupaten Sumenep, Dadang Redi Skandar mengatakan, warung inflasi akan dikelola bersama BUMD, PD Sumekar, dan direncanakan hadir di kawasan Pasar Anom. Melalui program tersebut, pemerintah akan menyediakan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat, seperti beras dan bahan pangan lainnya, dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Tidak hanya itu, jelas Dadang, pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan subsidi transportasi untuk wilayah kepulauan, guna menekan distribusi biaya barang.
7: Tapi kami tetap optimis bisa membantu masyarakat lah, minimal mendapatkan harga minyak goreng kita sesuai HET yang sudah ditentukan.
8: Untuk di bulan ini, ada rencana untuk terjun ke lapangan, Pak, seperti ke pasar.
6: Dadang mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panik buying, sebab Pemkab terus memastikan kesediaan stok dan distribusi kebutuhan pokok tetap aman, sehingga diharapkan inflasi dapat tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
3: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait naiknya harga kebutuhan pokok meski rupiah menguat.
9: Saya Supardi dari Sumenep, terkait dengan meningkatnya atau ada kenaikan harga di bahan pokok, kebutuhan pokok, beras dan semacamnya. Apakah ini kemudian dampak dari BBM naik? Saya rasa tidak, karena BBM yang naik itu adalah BBM yang non-subsidi, yaitu Pertamax misalnya. Tapi kalau Pertalite yang biasa digunakan oleh rakyat kecil, nah ini masih tetap. Kalau Pertamax ini biasanya sudah middle up, Pak, yang menggunakan begitu, dan itu memang non subsidi gitu loh. Maka kan akan lucu ketika demo menurunkan harga BBM. Nah, ternyata mereka membantu para orang kaya gitu loh, supaya Pertamax turun misalnya. Kemudian kalau kemudian apa namanya itu beras diturunkan, kan kasihan petani. Beras naik, otomatis pendapatan petani yang bertani beras, ya, ini yang menanam padi, ini pasti mendapatkan profit yang signifikan seperti itu. Jadi tidak bisa kita harus selalu ini mahal, ini harus ditekan harganya, kan kasihan petani, Pak. Ah, itu. Jadi ayolah kita sebagai masyarakat harus lebih bijak.
10: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Menurut saya, akibat kenaikan harga BBM secara langsung pasti memicu efek domino yang menekan daya beli masyarakat. Akibatnya berujung pada meningkatnya harga-harga barang kebutuhan pokok. Saya sebagai ibu rumah tangga, akibat harga bahan pokok naik, biasanya yang dibeli lengkap sekarang dikurangi.
11: Saya Ibu Sari di Sumenep. Menurut saya, gejolak harga kebutuhan pokok naik memang banyak faktor. Ada faktor akibat naiknya bahan bakar minyak, akibat cuaca dan permintaan meningkat, akibatnya stok habis. Kalau saat ini ada kenaikan BBM juga dipicu kenaikan bahan pokok. Menurut saya, pemicunya bukan karena BBM, karena BBM bersubsidi tidak naik. Bisa pemicunya cuaca atau stok menipis, sedangkan permintaan meningkat.

0: Pendengar dan pemirsa, di tengah penguatan rupiah dan fluktuasi nilai dolar yang mempengaruhi harga barang, kebutuhan pokok di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenetnet, perbedaan kondisi harga kebutuhan pokok di berbagai daerah menunjukkan bahwa tantangan pengendalian inflasi di Indonesia masih cukup kompleks. Kenaikan BBM yang belum berdampak signifikan di satu daerah, namun tingginya harga bahan pokok di daerah lain, meski rupiah menguat, menjadi gambaran bahwa persoalan ekonomi tidak bisa dilihat dari satu indikator saja. Faktor distribusi, biaya logistik, ketergantungan impor, hingga rantai perdagangan masih menjadi penentu utama harga yang dirasakan masyarakat. Di tingkat nasional, pemerintah memang telah berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, penguatan nilai tukar rupiah, serta berbagai program bantuan dan operasi pasar. Namun, fakta bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih efektif hingga ke daerah-daerah. Masyarakat pada akhirnya lebih merasakan harga barang di pasar daripada capaian indikator ekonomi makro yang sering diumumkan. Untuk itu, hal yang perlu diperkuat adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan distributor untuk memastikan kelancaran pasokan serta keterjangkauan harga. Penguatan produksi dalam negeri, pembangunan infrastruktur logistik, pengurangan ketergantungan pada komoditas impor, serta pengawasan harga di lapangan harus berjalan beriringan. Di Madura, perbedaan kondisi antara Sampang dan Sumenep dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperkuat sistem distribusi, mempercepat program stabilisasi harga, serta meningkatkan ketersediaan komoditas strategis. Langkah seperti operasi pasar, pengawasan harga, penguatan cadangan pangan, hingga program warung inflasi perlu dijalankan konsisten agar kesenjangan harga antar wilayah dapat diminimalkan. Seperti peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pengendalian harga dan menjaga kesejahteraan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi membutuhkan kerjasama seluruh pihak agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh semua masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Unit Reskrim Polres Gading, Polres Sumenep. Unit Reskrim Polsek Gading, Polres Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Gading. Dalam kasus tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial C, 28 tahun warga desa Ketawang Larangan, Kecamatan Gading, Kabupaten Sumenep. PLT Kasihumas Polres Sumenep Kompol Widiarti menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di pinggir jalan Desa Ketawang Larangan. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Saat berada di lokasi, petugas menemukan seorang pria yang gerak-geriknya mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menemukan dua plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri pelaku. Selain itu, petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam merek Realme C53 warna hitam yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
2: Adapun pasal yang diterapkan yaitu pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
0: Dari hasil penimbangan, barang bukti yang diamankan berupa dua paket sabu dengan berat kotor masing-masing 0,37 gram dan 0,35 gram. Pelaku kemudian mengakui kepemilikan barang haram tersebut dan langsung diamankan ke Polsek Gading untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Satlantas Polres Sampang membagikan sayuran gratis untuk mengkampanyekan tertib lalu lintas. Alvin Wari melaporkan.
3: Kesatuan Lalu Lintas Polres Sampang mempunyai cara unik untuk mengedukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara. Bertempat di kawasan Monumen Trunojoyo, Kabupaten Sampang, para personel Satlantas membagikan paket sayuran segar kepada para pengguna jalan baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Selain membagikan sayuran, petugas juga menyampaikan edukasi dan imbauan kepada pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Kasatlantas Polres Tempat AKP Sulaiman mengatakan, sayuran yang dibagikan kepada masyarakat merupakan hasil panen dari program pekarangan pangan lestari yang dikelola oleh Polres Sampang. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas.
4: Tujuannya untuk pengendara R2 yang tertib berlalu lintas mungkin memakai helm. Jadi kita berikan penghargaan lah lewat sayur itu. Kita kasihkan ya helm, dia mungkin boncengan berdua pakai helm, jadi kita kasih sayur mayur itu loh. Betul, kita juga ada P2L itu. Di dalam polres itu ada lahan itu kita tanam sayur-sayuran di situ.
3: Dalam kesempatan itu, Satlantas Polres Sampang juga turut mengedukasi masyarakat mengenai prinsip tri siap lalu lintas atau 3S, yakni siap diri, siap kendaraan, dan siap aturan. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting untuk menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.
0: Pendengar dan pemirsa, momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemuda Bangkalan mengajak hijrah pola pikir dengan berkarya untuk melawan rasa malas, berempati, melawan individualisme, dan transformasi sebagai dorongan aksi nyata menghadapi tantangan. Berikut laporan Miftahul Umar.
5: Itu berkarya itu untuk melawan magernya dan berempati inti untuk melawan.
6: Momentum Tahun Baru Islam dari 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah dimaknai oleh pemuda Muhammadiyah dan Ansor Bangkalan sebagai ajakan hijrah yang lebih mendalam. Bukan sekedar perubahan penampilan, melainkan perubahan pola pikir. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan, Dwi Jaka Anandika Kutsi mengungkapkan, hijrah harus dimulai dari pola pikir karena penampilan sangat mudah diubah. Tapi pola pikir yang terkontaminasi teknologi membuat kehilangan rasa kemanusiaan, hidup menjadi materialistis dan individualis, tidak peduli penderitaan orang lain. Ia merangkum pesan hijrah dengan dua kata, berkarya untuk melawan rasa malas, berempati untuk melawan sifat individualisme.
5: Berkarya dan berempati. Jadi itu berkarya itu untuk melawan magernya dan berempati inti untuk melawan sifat-sifat individualismenya. Anak muda berkarya dan berempati.
6: Sementara itu Al-Azaz Farhami, Wakil Sekretaris PAC GP Ansor Kamal Bangkalan, menyebut semangat pemuda Ansor Bangkalan dengan satu kata transformasi, karena kehidupan sekarang menuntut serba cepat. Bukan hanya dalam teknologi, tapi juga dalam kepekaan sosial. Pemuda harus memberi aksi nyata, bukan sekedar pintar berbicara.
7: Transformasi menuntut kita serba cepat, bukan hanya cepat secara teknologi, tapi juga kita harus cepat tanggap terhadap keadaan sosial. Supaya anak muda sekarang tidak hanya melihat informasi dan kejadian melalui HP, tapi kita juga memberikan aksi nyata, cara tindakan, perilaku, bahkan harta.
6: Momentum Tahun Baru Islam diharapkan menjadi motivasi bagi para pemuda untuk melakukan perubahan diri, menghidupkan kembali semangat kemanusiaan, serta memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.
8: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Budayawan Sampang, R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo, mengatakan tradisi Satu Muharram di Madura memiliki kemiripan dengan sejumlah daerah di Pulau Jawa, termasuk kegiatan jamasan pusaka dan pawai obor. Menurutnya, sejumlah komunitas budaya dan keluarga keturunan keraton di Sampang mulai merencanakan kegiatan penyambutan Tahun Baru Islam yang memadukan unsur budaya dan nilai keagamaan masyarakat. Selain kegiatan budaya, masyarakat di sejumlah wilayah Sampang juga menggelar pengajian dan khotaman Al-Quran yang berlangsung sejak pagi hingga malam pada tanggal 1 Muharram.
9: Kalau 1 Muharram itu misalnya sejak dulu cuma ada miripkan Jawa, menjamas pusaka, mandi kepres, itu ada. Di sini biasanya 1 Muharram itu acara mengaji sehari tutup mulai jam 6 pagi sampai sore. Sampai tamat itu jadi kataman Quran di sini. Ya, tanggal 1. Kalau tanggal 10-nya itu adalah santunan anak yatim.
0: Bustomi menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus momentum meningkatkan ibadah pada awal tahun dalam kalender Hijriah yang memiliki makna penting bagi umat Islam. Menurutnya perayaan 1 Muharram di Madura tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai keagamaan dan kebersamaan masyarakat.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam di koper bagasi maupun koper kabin. Berikut laporan Iswantoro.
11: Menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri karena pemerintah telah menyiapkan untuk masing-masing jemaah. Nantinya, menurut Halim, setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing.
12: Jadi air zam-zam juga tidak diperbolehkan membawa air zam-zam di dalam koper. Seluruh jemaah haji akan dipersiapkan air zam-zam seberat 5 liter.
13: Diambil di mana nanti?
12: Di tahun ini berbeda, kalau kemarin diterima di asrama haji oleh jemaah haji. Tahun ini diberikan di Pamekasan.
11: Halim juga mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang.
0: Kepulangan jemaah haji kloter SUB 72 Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jemaah sehat. Selama di Tanah Suci Madinah, mereka aktif melaksanakan sholat berjamaah, arba'in, ziarah ke makam Rasul dan Raudah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran. Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72, Wafir, menyampaikan, semua jemaah sehat, rencana kepulangan Jumat 19 Juni 2026 pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu 20 Juni 2026 pukul 13.03 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sampai di Bangkalan sekitar pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat.
14: Untuk kloter Bangkalan 72 usianya, alhamdulillah kondisi jemaah sehat-sehat walafiat. Dan rencana kepulangan nanti hari Jumat pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan diperkirakan nyampe di Indonesia di jam 13.03.
0: Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan, Arif Rohman, mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji Bangkalan tahun 2026. Kloter 69 dijadwalkan tiba Jumat 19 Juni 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj dan KBIHU Al-Aziziyah. Kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di KBIHU As-Sofa dan KBIHU Nurul Hidayah. Sedangkan kloter 73 dijadwalkan tiba pada hari yang sama pukul 18 dengan penjemputan di KBIHU Syahona Holil.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Pendengaran pemirsa, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah gagal meraih gelar juara dalam Australian Open usai ditaklukkan wakil Tiongkok di babak semifinal. Berikut laporan Familia.
1: Langkah tunggal putra masa depan Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terhenti di babak semifinal Australian Open 2026 usai takluk dari wakil Tiongkok Dong Tian Yao di Kuai Center, Sydney. Bulu tangkis yang akrab disapa Ubed asal Kabupaten Sampang ini menyerah lewat pertarungan sengit 3 game dengan skor 19-21, 21-9, dan 18-21. Meski gagal ke final, hasil ini menjadi sejarah baru bagi Ubed karena untuk pertama kalinya berhasil menembus babak 4 besar turnamen level BWF World Tour Super 500. Usai laga, Ubed mengaku telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan menyoroti perubahan tempo lawan pada akhir game penentu sebagai faktor utama kekalahan.
2: Karena kemarin juga sempat bicara juga koordinasi dengan pelatih, udah persiapin semua itulah. Dan akhirnya terjadi juga hari ini. Lebih jaga fokusnya sama apa penguasaan lapangannya sih, dan harus lebih tenang. Ya pastinya sangat pengaruh. Tadi ya sempat diingetin juga sama senior-senior, udah main lepas aja dan akhirnya bisa menang di pertandingan tadi.
1: Ubed juga mengakui Dong Tian Yao tampil dengan persiapan yang lebih matang dan mampu mempelajari gaya permainannya pada pertemuan tahun lalu. Kendati belum puas, ia tetap bersyukur dan menjadikan capaian ini sebagai modal penting untuk bersaing di level elit dunia. Kekalahan Ubed ini memastikan Indonesia kehilangan wakil di sektor tunggal putra pada partai puncak turnamen Australian Open 2026.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi. Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyati juga hadir dengan berbagai informasi nantinya akan disampaikan untuk Anda. Tentunya lewat Sumenep Pagi Ini kesempatan juga bagi Anda saling sharing informasi ya tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Bisa disampaikan lewat WhatsApp Pro 1 di 0811 3345101.

0: boleh voice note ataupun dengan pesan singkat. Baik, tentunya pendengar, sebelumnya saya perlu update dulu untuk informasi perkiraan cuaca hari ini di Selasa 16 Juni 2026 untuk beberapa wilayah di Madura. Pantauan perkiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Sumena pendengar disampaikan langsung oleh Pak Dibyo, observer BMKG Trunojoyo.
1: Halo pendengar RRI, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumene, Provinsi Jawa Timur, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumene secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 57 hingga 89%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 28 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah berkisar antara 0,7 hingga 1,2 meter. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi kami dari website kami yaitu www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di Info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Trestio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih Pak Radibio atas informasinya ya untuk wilayah Sumenep nih perkiraan cuaca hari ini. Memang di Madura perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini rata-rata semuanya pada cerah nih. Seperti di Pamekasan juga akan cerah dengan suhu 24 hingga 221 derajat Celcius ya. Ini dengan kelembaban udara 54 hingga 87%. Di Sampang juga demikian, pendengar, diperkirakan akan cerah. Bangkalan juga perkiraan dari BMKG akan cerah dengan suhu 24 hingga 22 derajat Celcius dan kelembaban udara 62 hingga 89%. Informasinya saya dapatkan dari bmkg.go.id. Informasi lainnya juga akan tersaji ke ruang dengar Anda, terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: program sekolah rakyat itu bukan hanya program murni dari Kemensos, tapi ini program pemerintah lintas sektoral yang bangun sekolahnya ini kementerian mana, terus yang barangnya kemudian itu semuanya termasuk Sumenep ini, pengadaan lahannya yang akan dibangun itu diadakan oleh Pemda. Nah nanti kalau ini benar-benar sudah terwujud di Sumenep, kabarnya itu yang saya pahami itu sekitar 10 hektar yang akan dibangun di Sumenep itu dalam sementara masih proses tukar guling tanah di Sumenep itu untuk dibangun itu kita anggarannya besar sih, cuman teman-teman media kadang guyon mas 200 miliar itu bagi bank dong katanya. Sejujurnya kita yang kerjakan itu kerjaannya PR nanti yang akan bangun itu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lewat kesempatan Sumenep pagi ini, mendengar, saya juga akan update informasi harga ya untuk beberapa bahan-bahan pokok di hari ini. Pantauan di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Untuk beras yang premium, mendengar, per kilogramnya di Rp15.400. Kemudian untuk gula pasir per kilogramnya 17.500, minyak goreng yang curah 21.000 per kilogram, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging, pantauan di Pasar Anom Baru, daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, sedangkan daging ayam kampung per ekornya Rp80.000. Untuk harga telur ayam ras masih di Rp26.000 pendengar, sedangkan ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk harga cabai, pantauan di Pasar Anom Baru, cabai merah besar Rp40.000, cabai rawitnya Rp60.000 masing-masing per kilogram. Bawang merah Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan bawang putih Rp36.000. Untuk harga sayur mayur, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp20.000, masing-masing per kilogram. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok di Pasar Anom Baru, Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya, saya peroleh dari Sistem Informasi, Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Bagi sebagian orang, kuliah di universitas ternama itu adalah sebuah prestis. Sebaiknya kita tahu beberapa kampus ternama yang merupakan kampus tertua di dunia, bahkan pertama kali didirikan di dunia. Seperti Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko. Universitas ini awalnya adalah masjid yang didirikan oleh muslimah yang bernama Fatimah Al-Fihri pada tahun 859 Masehi. Dan pada tahun 1998 oleh Guinness Book of World Records disahkan sebagai universitas di dunia. Kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, sebuah universitas yang menjadi impian bagi para penuntut ilmu Islam yang didirikan pada tahun 970 Masehi oleh Bani Fatimiyah. Universitas yang banyak melahirkan para ulama ternama ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan modern.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Usa tuh.
1: Dan selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar apa ya? Biar apa, ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas.